0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah menyebut kenaikan harga bahan bakar non-subsidi karena menyesuaikan harga pasar. Berikut laporan dari Sugandi Avandi.
1: Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
2: Perkembangan geopolitik yang belum selesai, Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif.
3: Pemerintah memastikan kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi seperti Pertamax dan Pertamax Green mulai terhitung tanggal 10 Juni tahun 2026. Menteri SDM Bahlil Hadalia menjelaskan, harga BBM non-subsidi mengalami kenaikan karena menyesuaikan harga pasar minyak dunia. Sementara untuk harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar, tidak ada penyesuaian harga. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Bahlil di Istana Kepresidenan Jakarta usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto semalam.
2: Harga BBM untuk bersubsidi maupun LPG itu tidak ada perubahan sama sekali. Itu dulu. Nah, sementara harga yang non-subsidi itu menyesuaikan dengan harga pasar yang ada. Sudah tentu perhitungannya ini akan dilakukan secara bijak oleh teman-teman pelaku usaha, baik Pertamina maupun pelaku swasta yang lainnya.
3: Sementara itu, Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantili, menjelaskan penyesuaian pada harga BBM non-subsidi dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak mentah dunia. Simon meminta masyarakat untuk lebih bijak dalam memakai BBM.
1: Kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina juga dilakukan oleh SPBU, badan usaha swasta lainnya.
3: Seperti diketahui, harga Pertamax RON 92 naik dari sebelumnya Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter. Dan Pertamax Green 95 naik dari sebelumnya Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter. Adapun BBM subsidi, harga Pertalite masih tetap di Rp10.000 per liter dan Biosolar Rp6.800 per liter sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.

0: pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan juga informasi dari Tanah Suci, di mana proses pemulangan jamaah haji Indonesia terus berjalan dengan lancar hingga kemarin. Ada 168 kloter yang telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan total ada 65.000 lebih jamaah. Kita akan pantau bersama dengan rekan saya yang masih berada di Tanah Suci, Syariful Alam. Alam, bagaimana sejauh ini pemulangan para jamaah Indonesia?
1: Ya, Risti, hari ini tahun penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijrah atau tahun 2026 masih ini memasuki hari ke-52. Proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berlangsung secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran pelayanan bagi seluruh jemaah. Pantauan dari hingga hari ke-10, masa pemulangan pergerakan jemaah haji berjalan sesuai rencana dan mayoritas jemaah telah menyelesaikan rangkaian ibadah dengan baik. Untuk proses pemulangan jamaah haji Indonesia terus berjalan lancar, sehingga kemarin sebanyak 168 kloter telah memberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan total 65.000 lebih jemaah dari 671 petugas. Dengan demikian jumlah yang telah dipulangkan mencapai 66.000 lebih. Selain itu, proses pergerakan jemaah gelombang kedua dari Mekah menuju Madinah juga terus berlangsung hingga kemarin sebanyak 69 kloter dengan 26.000 lebih jemaah dari 276 petugas telah diberangkatkan dari Mekah ke Madinah, atau totalnya telah mencapai 26.000 lebih. Dan pendengar, fase pemulangan menjadi momentum bagi jemaah haji untuk membawa pulang nilai-nilai haji di tengah keluarga dan masyarakat. Selain itu, jemaah haji juga yang masih berada di Arab Saudi untuk menjaga kondisi kesehatan selama menunggu jadwal kepulangan maupun selama menjalani ibadah di Madinah. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 Rally terus mengendara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita menuju ke beberapa debarkasi. Kali ini adalah persiapan kepulangan jamaah haji kloter 19 asal Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang terus dilakukan dengan jemaah yang dihimbau agar mematuhi ketentuan berat barang bawaan. Rekan saya Vivi Isliamati, Islamiyati maksud saya, melaporkan langsung dari Cirebon. Vivi.
2: Baik, Risti, jemaah haji kloter 19 asal Kabupaten Cirebon mulai melakukan berbagai persiapan menjelang kepulangan ke tanah air yang dijadwalkan pada 14 Juni 2026. Persiapan tersebut dilakukan mulai dari penyelesaian rangkaian ibadah hingga penataan barang bawaan untuk keberangkatan menuju Bandara Jeddah. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, mengatakan jamaah saat ini masih melaksanakan sejumlah kegiatan menjelang kepulangan. Salah satunya adalah pelaksanaan tawaf wada sebagai ibadah perpisahan sebelum meninggalkan Mekah. Selain itu, jamaah juga mulai melakukan penimbangan barang bawaan di hotel sebelum dibawa ke bandara. Ia menjelaskan setiap jamaah harus mematuhi ketentuan berat barang bawaan yang telah ditetapkan.
3: Untuk koper besar yaitu koper bagasi itu maksimal 32 kilo dan untuk koper kabin yang kecil itu maksimal 7 kilo. Jadi tidak boleh lebih dari itu dan hanya dua tas itu, satu lagi tas paspor. Di luar tas itu tidak bisa dibawa, di luar tas yang dari penerbangan itu.
2: Ahmad Khotib Haryanto menambahkan, menjelang kepulangan jamaah juga diminta mengisi aplikasi All Indonesia. Pengisian aplikasi tersebut akan dipandu oleh ketua kloter masing-masing. Pengisian data dilakukan agar proses kedatangan di Indonesia dapat berjalan lebih lancar. Dari Cirebon, Jawa Barat, Siti Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Vivi, dan kali ini juga kita menuju ke debarkasi Banjarmasin. Jumlah jemaah haji debarkasi Banjarmasin yang wafat di Tanah Suci dilaporkan bertambah. 5 orang berasal dari Kalimantan Selatan dan 2 lainnya dari Kalimantan Tengah. Informasi lengkapnya ada Juma Muhammad. Juma.
4: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, sebanyak 7 jemaah haji di Barakasi Banjarmasin dilaporkan wafat di Tanah Suci hingga memasuki fase pemulangan ke Indonesia. Dari jumlah tersebut, 5 orang berasal dari Kalimantan Selatan dan 2 lainnya berasal dari Kalimantan Tengah. Hidayatul Rahman, Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan menyampaikan, jemaah yang wafat rata-rata berusia renta ditambah dengan suhu cuaca panas yang berlangsung selama di Arab Saudi membuat para jemaah rentan terserang penyakit. Petugas kesehatan sendiri menurutnya telah memasang alat deteksi suhu dan rutin melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap jemaah selama berada di Tanah Suci. Ketika ada yang sakit, maka akan langsung ditangani ataupun dirujuk ke rumah sakit. Termasuk dalam proses pemulangan, akan diberikan catatan untuk para jemaah agar menjalani pemeriksaan lebih lanjut saat kembali ke daerah asal masing-masing.
3: Ada beberapa SOP yang mereka jalankan, diantaranya adalah memasang alat ukur otomatis yang ada di aula Mekah untuk memantau suhu panas jemaah yang ketika kedatangan. Kemudian mereka yang mengeluhkan sakit, mungkin nanti langsung apakah dia ditindak di sini ataukah langsung dirujuk ke rumah sakit. Untuk layanan kesehatan sendiri untuk para jamaah biasanya selama 14 hari mereka wajib dipantau, wajib lapor di puskesmas di tempat mereka. Ada kartu khusus yang mereka harus bawa nantinya untuk disampaikan ketika mereka sudah sampai di daerah, dan mereka juga menjadi perhatian karena baru datang dari luar negeri. Namun menurut laporan yang kami terima, adapun penyakit yang terbanyak ada batuk-batuk, ya itu biasalah untuk yang kita, karena memang suhu panas yang di sana luar biasa dan penyesuaian juga di cuaca yang luar biasa.
4: Proses pemulangan jemaah haji di embarkasi Banjarmasin sendiri hingga sekarang berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Mengenai jumlah haji yang telah tiba di tanah air, kini telah kembali 1.000 lebih jemaah. Sementara itu, sekitar 5.000 jemaah lainnya masih berada di Arab Saudi dan menunggu jadwal pemulangan pada kloter-kloter berikutnya. Dan proses pemulangan masih akan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Dan sebagian jemaah juga masih melaksanakan umroh sunnah, ziarah dan ibadah lainnya di Mekah. Adapun jemaah yang masuk gelombang kedua pemulangan tengah bersiap menuju Madinah untuk melaksanakan ziarah ke Masjid Nabawi dan mengunjungi sejumlah situs bersejarah Islam. Dari Demarkasi Banjarmasin, Jumat Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Pesta Bola Dunia 2026, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia menjadi langkah strategis penguatan ekonomi kerakyatan. Dalam semarak Piala Dunia 2026, menghadirkan akses informasi dan hiburan bagi masyarakat secara merata di berbagai daerah di Indonesia. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 spesial Piala Dunia 2026 yang disampaikan oleh rekan saya Joshua Sihombing.
1: Laporan khusus. Pertama, saya mengucapkan selamat kepada RRI karena tahun ini RRI bisa bekerja sama dengan saudara.
2: Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI resmi dimulai dengan menghadirkan berbagai informasi menarik seputar gelaran pertandingan Piala Dunia 2026. Melalui kerjasama dengan LPP TVRI, RRI mendapatkan hak siar resmi terestrial untuk disebarluaskan ke seluruh penjuru negeri. Dalam kick-off Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI pada Kamis kemarin, sportscaster Yanto Prawiro menuturkan bahwa gelaran Piala Dunia melalui siaran terestrial radio menjadi hal yang paling ditunggu masyarakat Indonesia. Tidak hanya bagi masyarakat yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, namun juga Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI juga dinantikan oleh masyarakat difabel netra.
1: RRI bisa melaksanakan siaran khususnya di bidang audio. Oleh karena itu, kesempatan ini kita harus manfaatkan dengan baik, dan seluruh teman-teman di RRI saya yakin sudah siap untuk menyampaikan liputan Piala Dunia yang memang ditunggu. Tentu ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat pencinta sepak bola, khususnya saudara-saudara kita yang difabel. Dari sisi waktu, saya kira RRI punya sedikit keberuntungan saat ini karena ada beberapa pertandingan yang dimainkan di pagi hari, ya, di saat-saat orang mungkin tidak tertuju kepada televisi, ya. Kita ke jam 7, jam 8 itu kan itu waktunya radio, ya.
2: Sementara itu, pengamat sepak bola Akmal Marhali mengungkapkan perhelatan Piala Dunia yang disiarkan secara resmi oleh LPP RRI dan TVRI dapat memberikan dampak peningkatan aktivitas ekonomi dalam euforia Pesta Bola Dunia di tengah masyarakat Indonesia jika pertandingan Piala Dunia dapat dinikmati masyarakat yang mengadakan nonton bareng atau nobar. Terlebih lagi, menurut Akmal Marhali, gelaran pertandingan Piala Dunia 2026 kali ini mayoritasnya beriringan dengan waktu prime time masyarakat Indonesia beraktivitas.
3: Tapi faktanya kan ternyata untuk hal-hal yang komersial juga ada aturan-aturan yang dibuat juga gitu. Kayak misalnya di restoran, di apa namanya, di kafe, ya ternyata tidak mudah untuk bisa menggelar nonton bareng gitu. Karena ini merupakan tempat bisnis yang ada. Nah, kalau kafe-kafe yang level mewah mungkin dikenakan pembiayaan, bagaimana dengan UMKM? Saya juga belum tahu apakah misalnya tempat-tempat punya tera gitu kan, ya warkop, apakah itu boleh dibuat untuk acara nonton bareng tanpa ada persyaratan-persyaratan yang memberatkan misalnya. Kalau itu bisa digelar, saya pikir euforianya akan sangat luar biasa ya di Piala Dunia ini.
2: Di sisi lain, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI Usman Kansong mengatakan TVRI sebagai pemegang hak lisensi siaran televisi dipastikan tidak mengenakan biaya bagi masyarakat yang ingin menonton pertandingan Piala Dunia 2026. Namun hal ini ditekankan Usman hanyalah untuk kategori nonton bareng nobar yang non-komersil. Sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI dan RRI berkomitmen mendukung pemerintah dalam pemerataan akses hiburan dan informasi bagi masyarakat dalam ajang Piala Dunia 2026 ini. Terlebih lagi, siaran terestrial Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI juga untuk mendukung potensi pertumbuhan ekonomi masyarakat di berbagai daerah di Indonesia melalui ajang Piala Dunia 2026.
4: Ada nobar yang komersil dan ada nobar yang non-komersil. Kalau yang komersil itu akan dikenakan biaya oleh TVRI. Kalau yang non-komersil itu tidak. Untuk non-komersil, yang non-komersil itu ya dia diselenggarakan bukan untuk mencari keuntungan, tapi untuk menghadirkan kegembiraan semata, ya begitu. Misalnya RT, RW, komunitas, atau UMK, usaha apa kecil, mikro dan kecil, ya misalnya warung kopi begitu. Mereka menyelenggarakan nobar.
2: Lebih lanjut, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI Usman Kansong mengungkapkan bagi masyarakat yang hendak mendapatkan akses pertandingan Piala Dunia 2026 dapat langsung mengajukan pendaftarannya di laman resmi TVRI. Sebab bila ditemukan penayangan siaran Piala Dunia tanpa izin lisensi dari TVRI, Usman menuturkan akan dikenakan sanksi administrasi. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Teguran ini tangkinya kan sifatnya administratif, teguran dan tak boleh lagi bikin nobar gitu.
0: Dan bagaimana kemeriahan masyarakat menyambut siaran terestrial Radio Republik Indonesia dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di semarak Piala Dunia 2026. Berikut kami hadirkan tanggapan masyarakat.
5: Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah bisa menyelenggarakan siaran Piala Dunia ini secara gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada. Saya merasa terbantu juga lah gitu dengan adanya beberapa lokasi nobar. Menurut saya itu juga membantu menghidupkan roda perekonomian para pelaku UMKM gitu ya.
6: Menurut saya sih kalau emang untuk menghibur masyarakat, siaran pertandingannya mending dibuka aja untuk masyarakat biasa. Kayak di rumah-rumah, di warung-warung kecil, biar euforianya lebih berasa di masyarakat kecil. Gak perlu daftar ini itu, kecuali kayak di tempat kafe, restoran, hotel.

0: Dan editorial pagi hari ini juga mengangkat topik pemerintah menghadirkan Piala Dunia gratis, UMKM memetik manfaatnya. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Hadani Sabil.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dalam menjamin akses siaran Piala Dunia secara gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia adalah kebijakan yang patut kita apresiasi. Ini bukan sekedar memfasilitasi kebutuhan akan hiburan semata, melainkan wujud nyata keadilan akses informasi dan olahraga bagi seluruh rakyat tanpa sekat status ekonomi maupun geografis. Piala Dunia adalah fenomena global yang mampu menyedot perhatian publik lintas generasi. Dengan dibukanya akses siaran secara gratis, pemerintah telah meruntuhkan tembok eksklusivitas. Masyarakat, baik di pelosok desa maupun pusat kota, kini memiliki peluang yang setara untuk merayakan pesta sepak bola dunia ini. Hiburan berkualitas yang inklusif adalah kebutuhan krusial sebagai penyeimbang di tengah dinamika dan tantangan hidup sehari-hari. Lebih jauh lagi, momentum ini memiliki daya rekat sosial yang kuat. Tradisi nonton bareng atau nobar yang diprediksi akan marak bukan hanya menciptakan kemeriahan, tetapi menjadi ruang perjumpaan yang mempererat kohesi sosial. Semangat kebersamaan saat mendukung tim favorit adalah investasi sosial dalam merawat kerukunan di tengah keberagaman bangsa. Namun, dampak yang paling kasat mata ada pada urat nadi ekonomi lokal. Ajang ini menjadi oase bagi pelaku UMKM, kedai kopi, pedagang kaki lima, rumah makan, hingga penyedia jasa nonton bareng akan merasakan langsung efek bola salju dari antusiasme masyarakat. Perputaran uang di level akar rumput selama turnamen berlangsung akan menjadi stimulus tambahan bagi penguatan ekonomi kerakyatan kita. Di sisi pembinaan prestasi, kemudahan akses ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi visual. Penampilan para pemain kelas dunia yang ditonton jutaan anak bangsa adalah inspirasi tentang arti kedisiplinan, dedikasi, dan sportivitas. Kita berharap euforia ini tidak hanya berhenti pada sorak-sorai di depan layar, tetapi juga memantik semangat generasi muda untuk terjun ke lapangan yang kelak akan melahirkan bibit-bibit unggul bagi kejayaan olahraga nasional. Pada akhirnya, siaran gratis Piala Dunia adalah instrumen multimanfaat. Ia hadir sebagai hiburan rekreatif, sekaligus penggerak ekonomi rakyat dan berkat solidaritas sosial. Mari kita manfaatkan momentum ini untuk memperkuat kebersamaan sambil terus mendorong roda ekonomi kerakyatan agar terus berputar. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Pasukan Israel dilaporkan memasuki dan menduduki dua desa di Provinsi Dara Suria Selatan, serta mendirikan pos pemeriksaan yang menghambat aktivitas dan mobilitas dari warga setempat. Pemerintah Suriah dinilai... Maksud kami, pemerintah Suriah menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan dan perjanjian pelepasan pasukan 1974 di tengah laporan operasi militer Israel yang terus berulang di wilayah perbatasan selatan. Dari dunia olahraga, Meksiko mengawali perjuangan di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas Afrika Selatan di rumah sendiri. Informasi lengkapnya akan hadir bersama Diar Abdulitilole.
2: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
3: Dan salam olahraga pendengar dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia kembali ke ruang dengar Anda. Kali ini dalam edisi spesial.
4: Tuan rumah Meksiko memulai perjalanan di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan 2-0 atas Afrika Selatan.

0: Sejak awal laga, hasilnya Julian Quiñones berhasil membuka keunggulan pada menit ke-9 yang sekaligus menjadi gol pertama Meksiko di turnamen ini.
1: Ya, berubah serangan kali ini Meksiko.
2: Tendangan lagi, Bang.
3: Pemain nomor punggung 16 tadi dari Meksiko. Bagaimana upaya tampaknya Julian ya?
1: Ya, Julian Quiñones.
3: Julian Quiñones langsung dengan kaki kanannya tadi merobek jala gawang dari Afrika Selatan.
0: Pertandingan kemudian berlanjut dengan kedua tim saling jual beli serangan. Namun situasi berubah drastis pada awal babak kedua ketika bek Afrika Selatan, si

0: Color. Pada menit ke-67, Raul Jimenez menggandakan keunggulan menjadi 2-0 dan menjaga posisi tuan rumah semakin jauh dari tim tamu.
1: Masih pemain Meksiko, crossing cukup bagus dan gol! Raul Jimenez akhirnya mencetak gol dengan sundulan sebuah umpan yang sangat cantik sekali. Dan inilah bomber yang sesungguhnya, Raul Jimenez dengan tenang. Dan memang kelihatan sekali pemain Afrika hanya ada satu dibandingkan dengan Meksiko, ada 2 pemain.
0: Menjelang akhir pertandingan, drama kembali berlanjut. Setelah

0: dan Meksiko Cesar Montes juga diganjar kartu merah akibat pelanggaran keras sehingga tuan rumah menutup pertandingan dengan 10 pemain.
1: Coba menggiring cepat kini pemain Afrika Selatan masuk dari pertahanan dari Meksiko terjatuh pelanggaran tadi dilakukan oleh Montes nampaknya.

Informasi pembuka di pertandingan yang diawali oleh Meksiko di Piala Dunia dan akan kami teruskan dengan siaran langsung nanti Korea Selatan melawan Ceko. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi dan juga Piala Dunia 2026 melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Baru saja kita mendengarkan berita dari Pro 3 dan kini kembali lagi ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti acara selanjutnya.

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Inilah perakiraan cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari, bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Pendengar, selamat pagi. Gimana nih keadaannya ya? Semoga sehat, secerah juga cuaca pagi hari ini yang kita lihat dari Pahoman. Wah, luar biasa ya. Terang benderang banget nih mataharinya. Nah, tapi seperti apa kondisi cuaca pada hari ini dan esok hari? Tentunya ya, apalagi untuk Anda yang ingin berakhir pekan penuh dengan berbagai kegiatan. Yuk kita langsung update informasinya karena kita sudah terhubung bersama dengan forecaster BMKG Provinsi Lampung, Bapak Yoyo. Assalamualaikum Pak Yoyo.
2: Waalaikumsalam Mbak Dian.
1: Gimana kabarnya hari ini Pak Yoyo?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih Pak Yoyo sudah meluangkan waktunya pagi hari ini untuk sharing informasi kepada kami. Tentunya kita juga penasaran banget ya, mau tahu perakiraan cuaca untuk hari ini dan esok hari, terlebih besok kita sudah akhir pekan. Banyak kegiatan yang ingin dilakukan juga nih pastinya. Silakan informasinya Pak Yoyo.
2: Baik Mbak Dian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun pendengar RRI Pro 1 Bandar Lampung, dimana Anda berada, kembali bersama kami dari BMKG Lampung akan memberikan informasi perakiraan cuaca yang berlaku untuk hari ini, Jumat tanggal 12 Juni tahun 2026. Bersama saya Yoyo Dewantoro, berikut informasi selengkapnya. Pada pagi hari kami perakirakan secara umum cerah hingga cerah berawan, kemudian siang hingga sore hari secara umum cerah sehingga cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Lampung Barat. Pada malam hari secara umum cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk dini hari secara umum cerah berawan, berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Bandar Lampung, Lampung Selatan, Sawaran, Lampung Timur, Lampung Tengah, Tulang Bawang, dan Mesuji. Kemudian untuk udara berkisar antara 20 hingga 31 derajat Celcius, kecuali untuk wilayah Lampung berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius, kelembapan udara 56 hingga 96%, kemudian arah angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 36 km per jam. Untuk peringatan dini waspada potensi hujan hingga lebat yang dapat disertai petir dan

0: Angin kencang pada dini hari di wilayah Bandar Lampung, Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Tengah, Tulang Bawang, dan Mesuji. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak informasinya Bapak Yoyo dan selamat kembali melanjutkan kegiatannya. Untuk Anda juga pendengar, jangan kemana-mana karena kami masih akan temani Anda di Lampung pagi ini bersama Dian Oktavia.
2: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ma, bantuin Marvel yuk.
4: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
3: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
4: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
3: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
4: Emang sustainable living itu apa sih?
3: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
4: Oh, terus caranya gimana?
3: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
4: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
3: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.
5: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

Mendengar di bulan Juni ini ya, kalau dikatakan Juni itu ibaratnya waktu yang menjadi kita bisa kembali evaluasi resolusi kita selama setahun ini gimana. Karena pas banget pertengahan, ibaratnya nih selama 6 bulan berjalan, sudah apa sih yang dilakukan, sudah apa sih yang tercapai gitu ya, beberapa hal yang sudah direncanakan. Kalaupun memang belum, gas terus, semangat, ikhtiar, sambil berdoa juga, semoga tentunya takdir baik ada di tahun ini ya. Upaya-upaya yang terus memperbaiki diri pastinya ya, ini menjadi suatu hal yang baik banget untuk meningkatkan kualitas kita sebagai sebuah daya manusia. Hal ini juga yang dilakukan oleh pemerintah kita nih pendengar, salah satunya lewat bidang pendidikan, karena katanya pendidikan itu adalah pemutus rantai kemiskinan. Dengan adanya pendidikan, kita bisa untuk memperbaiki lagi kualitas SDM, dengan begitu juga peluang untuk masuk ke dunia kerja akan semakin besar, dan tentunya juga akan memperluas ya dari wawasan sendiri. Nah, salah satunya pasti dari program sekolah rakyat yang ada di Lampung Timur nih, sedang dikebut juga. Wamensos targetkan beroperasinya nanti Juli 2026 alias bulan depan. Wow. Wakil Menteri Sosial Republik Indonesia Agus Jabo Priyono meninjau langsung progres pembangunan gedung permanen sekolah rakyat di kawasan Islamic Center Sukadana, Kabupaten Lampung Timur kemarin 11 Juni 2026. Peninjauannya dilakukan untuk memastikan kesiapan fasilitas pendidikan menjelang dimulainya tahun ajaran baru pada 14 Juli mendatang. Dalam kunjungannya juga, Agus Jabo mengatakan pembangunan sekolah rakyat permanen jadi salah satu program prioritas pemerintah untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Karena itu pemerintah juga mau memastikan seluruh persiapannya berjalan sesuai target sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Menurutnya minat masyarakat terhadap program tersebut cukup tinggi. Jumlah calon siswa yang juga telah mengikuti asesmen bahkan disebut melampaui kuota yang tersedia. Jadi pendengar ya, pada tahap awal sekolah tersebut akan menampung 270 siswa yang terbagi dalam 3 jenjang pendidikan dari SD, SMP, dan SMA. Setiap jenjangnya nanti ada 3 rombongan belajar dengan kapasitas belajarnya adalah 30 siswa per kelas. Bupati Lampung Timur Ella Siti Nuryamah menjelaskan masing-masing dari jenjang akan menerima 90 siswa sehingga nanti jumlahnya 270 orang. Selain itu, saat ini terdapat 64 siswa yang telah mengikuti pembelajaran di sekolah rakyat rintisan. Meskipun pembangunan saat ini masih menyisahkan 20% lagi dari pekerjaan, Agus Jabo optimis target penyelesaian pada 20 Juni 2026 bisa tercapai. Dan pemerintah juga siap menambah tenaga kerja maupun material apabila diperlukan agar proyek selesai tepat waktu. Saat ini terdapat 2 sekolah rakyat permanen yang sedang dibangun di provinsi Lampung, yaitu di Lampung Timur dan Kota Baru. Dan tentunya program ini menjadi bagian upaya pemerintah mewujudkan arahan presiden agar setiap daerah memiliki sedikitnya 1 sekolah rakyat. Semoga tentunya sesuai ya dengan harapannya, bisa tepat waktu dan juga tepat sasaran untuk mengajak serta adik-adik yang kurang mampu bisa mengenyam pendidikan dan juga menjadi pribadi yang lebih baik lagi dengan kualitas SDM-nya dan tentunya juga bisa meningkatkan kualitas dari keluarganya, mengangkat derajat keluarga lewat pendidikan.

Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut si Garong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

Mendengar beberapa waktu lalu ya, Bandar Lampung, tepatnya juga di Provinsi Lampung, ini juga kedatangan dari orang nomor satu di Indonesia, Bapak Presiden Prabowo Subianto. Tentunya kedatangan beliau ya ke Provinsi Lampung dalam rangka juga untuk meresmikan Rumah Sakit Umum Daerah yang ada di Pesisir Barat dan juga untuk menghadiri Munas HIPMI. Wah, bagaimana hasilnya ya? Nah, ini kita mau update terkait dengan Munas HIPMI di Lampung, tepatnya kemarin di Hotel Novotel ya. Jadi rame banget tuh Jalan Gatot Subroto, termasuk yang ada di depan kantor RRI kemarin. Wow. Musyawarah Nasional atau Munas Himpunan Pengusaha Muda Indonesia ini berlangsung dari tanggal 10 hingga 11 Juni ya. Berakhir dengan penetapan Ade Jona Prasetyo sebagai Ketua Umum Badan Pengurus Pusat HIPMI periode 2026 sampai 2029 secara aklamasi. Penetapan tersebut menjadi puncak rangkaian agenda Munas yang diikuti pengurus HIPMI dari berbagai daerah di Indonesia. Selain memilih kepemimpinan baru, forum ini pun jadi ajang konsolidasi organisasi dan perumusan arah gerak pengusaha muda dalam menghadapi tantangan ekonomi nasional. Dengan tema sinergi pengusaha muda membangun kekuatan ekonomi nasional, Munas HIPMI menempatkan penguatan jejaring usaha, penyelarasan program organisasi, serta peningkatan kontribusi pengusaha muda. Maksud kami ya, pengusaha muda terhadap pembangunan ekonomi sebagai agenda utamanya ya. Dan tentunya Presiden saat hari Rabu kemarin turut hadir didampingi sejumlah pejabat kabinet dan juga tentunya dalam 2 hari pelaksanaan peserta mengikuti berbagai agenda, mulai dari forum bisnis, business matching, sidang pleno, pembahasan kebijakan organisasi hingga tahapan pemilihan ketua umum. Usai ditetapkan sebagai ketua umum terpilih, Ade Jona mengajak seluruh kader untuk mengakhiri kontestasi dan kembali memperkuat persatuan organisasi. Pesan tersebut dinilai penting ya, mengingat HIPMI juga jadi salah satu organisasi pengusaha terbesar di Indonesia yang punya jaringan hingga tingkat daerah. Soliditas internal dinilai jadi modal untuk memperkuat peran organisasi dalam mendorong lahirnya pengusaha baru dan memperluas investasi di berbagai sektor.

0: Bau gak sih?
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak bar itu.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Si anak bar itu.
1: Ih kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Keselak. Makanya, makan itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: Man, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
4: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
3: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
4: Terus, kalau memasang iklan, gimana caranya?
3: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
4: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh, masang iklan di RRI Bandar Lampung.
3: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

Pendengar, di hari Jumat ini ya, terasa sekali hawa dari akhir pekan ya. Atau misalnya Anda sekarang sudah mulai WFH gitu, pastinya juga waktunya lebih panjang ya ada di rumah. Tapi jangan sampai kejebak pengennya rebahan doang ya di atas kasur. Coba dong sisihkan waktu juga tentunya untuk mengajak badan berolahraga. Karena ternyata olahraga itu penting banget, apalagi dihitung 150 menit per minggunya. Ini ampuh untuk bikin jantung jadi sehat. Wah, jadi ya menurut standar dari berbagai institusi keamanan, dan salah satunya adalah American Heart Association, ini mengatakan berolahraga aerobik dengan intensitas sedang seperti jalan cepat, bersepeda santai, atau jogging selama 150 menit per minggu, ini udah cukup memadai. Dan angka ini juga setara dengan sekitar 30 menit sehari selama 5 hari. Jadi kayak sehari sempetin 30 menit dulu untuk olahraga yang ringan-ringan aja tadi, kayak jalan atau juga bisa dengan kita bersepeda santai gitu. Nah, ternyata ini bisa banget untuk membuat jantung kita menjadi sehat. Para peneliti dari Macau Polytechnic University di Tiongkok ini menganalisis data kesehatan dari belasan ribu peserta. Hasilnya, untuk menurunkan resiko penyakit kardiovaskular secara optimal, idealnya orang butuh waktu olahraga sekitar 560 sampai 610 menit per minggunya. Angkanya sih hampir 4 kali lipat dari anjuran standar ya. Dan bagi mereka yang punya tingkat kebugaran awal yang rendah, waktu yang dibutuhkan bisa mencapai 600 menit per minggu supaya manfaat perlindungan jantungnya benar-benar terasa ya. Jadi apapun itu, kita mulai dulu dari hal-hal yang bisa dicapai deh. Jangan terlalu yang ujuk-ujuk, udah terlalu tinggi gitu kan ya. Mulai dulu dengan jalan, sepeda santai, lumayan banget ya untuk tentunya membawa metabolisme tubuh kita lebih baik lagi. Ngomongin soal olahraga ya, pastinya Anda juga jangan sampai terlewatkan untuk para pecinta bola, untuk tentunya mengikuti Piala Dunia yang bisa untuk Anda dengar di RRI seluruh Indonesia. Tadi malam, bukan malam lagi sih, udah dini hari, jam 2 dini hari, itu kita mendengarkan pertandingan antara Meksiko versus Afrika Selatan. Dan untuk pagi ini, tepatnya jam 9.00 waktu Indonesia Barat, kami juga nanti akan langsung merelay dari Pro 3 untuk siaran langsung Piala Dunia Korea Selatan versus Ceko yang berlangsung di Stadion Guadalajara. Nah, tentunya jangan kemana-mana, tetap di sini di Pro 1 RRI Bandar Lampung.

0: Pukul 9.00 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama dengan Pro3 untuk mengikuti siaran langsung Piala Dunia hari ini, Korea Selatan versus Ceko, langsung dari Stadion Guadalajara. Dan tentunya ini pun menjadi penutup pelampung pagi ini. Dian pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026.

0: udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lebar ke sisi sebelah kiri lagi. Oh, sayang sekali. Umpan yang sudah berat terjatuh tadi pemain Korea Selatan, namun bukan dianggap sebagai pelanggaran. Masih mencoba membangun serangan. Umpan crossing ke dalam kotak penalti, namun bola dihalau saja ke depan tadi oleh pemain dari Korea Selatan tadi. Sekali tidak ada pemain Korea Selatan yang ada di barisan pertahanan dari Ceko, sehingga bola mampu dengan mudah dikuasai oleh Republik Ceko.
2: Ya, kali ini lebar ke dalam untuk Korea Selatan di sebelah kanan, dibiarkan saja tadi oleh kiper dari Korea, yaitu Kim dengan jersinya berwarna kuning sangat menyala pada pagi hari ini waktu Indonesia dan juga pastinya malam di Meksiko. Dengan keseriusannya para pemain dari Korea, tadi disebutkan Bung Jupri bahwa ada wakil Asia yang ingin juga terus mentereng. Lepas ke dalam kali ini diarahkan ke depan, yang dituju adalah satu pemain dari Korea Selatan, diambil lagi oleh pemain Ceko, ke tengah lagi, umpan ke depan yang dimaksud tadi adalah Pesic, tetapi bola terlalu lebar sehingga keluar dari bidang pertandingan. Sedikit temponya menarik ini, langsung tinggi Bung Jupri.
3: Ya, kita lihat memang kedua tim ya, mencoba untuk bisa langsung menciptakan gol cepat terlihat, dan bagaimana kedua tim yang menarik adalah sama-sama main dengan 3 pemain belakang. Jadi mencoba untuk lebih safe, mereka mencoba untuk paling tidak mengamankan ya, paling tidak bisa lebih kuat dalam hal bertahan, sembari mencari sesekali peluang melakukan counter attack. Dan kita lihat bahwa memang Korea dalam di bawah

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Thank you.

versus Paraguay. Konsep tiga upacara ini dipimpin produser Marco Bali menandai perayaan spektakuler turnamen sepak bola terbesar dunia di tiga negara tuan rumah.

0: Laga pembuka yang dipenuhi aksi dan kartu merah menjadi pembuka turnamen sepak bola terbesar saat ini. Selengkapnya, Nur Diansyah melaporkan.
1: Meksiko membuka Piala Dunia 2026 dengan meraih kemenangan 2-0 atas Afrika Selatan dalam laga perdana Grup A Piala Dunia 2026 di Stadion Azteca dini hari tadi. Altri, julukan Meksiko, hampir membalas dukungan supporter tuan rumah yang antusias dengan gol pembuka dalam 5 menit pertama. Namun tendangan keras Raul Jimenez berhasil ditepis dengan sigap oleh Ronwen Williams. Akan tetapi, tidak butuh waktu lama bagi tuan rumah untuk segera merayakan gol pembuka turnamen ketika sentuhan yang kurang sempurna dari Yaya Sitole dimanfaatkan oleh Julian Quinones yang melepaskan tendangan akurat melewati kaki Williams untuk membuat penonton bersorak gembira. Dominasi Meksiko tidak menunjukkan tanda-tanda mereda menjelang babak pertama berakhir dan Meksiko hampir menggandakan keunggulan mereka ketika Quinones melepaskan tembakan mendatar yang membentur tiang gawang. Afrika Selatan membutuhkan awal yang baik di babak kedua, namun tim asuhan Hugo Broos itu harus bermain dengan 10 pemain pada menit ke-49 setelah Sitole diusir dari lapangan karena melakukan pelanggaran terhadap Brian Gutierrez. Dengan keunggulan jumlah pemain serta momentum yang menguntungkan, Meksiko meningkatkan tekanan menjelang 30 menit terakhir dan gol kedua pun tercipta ketika Jimenez mengakhiri penampilan pertamanya sebagai starter di Piala Dunia dan mencetak gol memanfaatkan umpan silang Alvarado di tiang jauh. Sayangnya penderitaan Afrika Selatan kian bertambah ketika Temba Zwane mendapatkan kartu merah langsung akibat insiden dengan Alvarado. Afrika Selatan berusaha menghindari kerugian lebih lanjut dengan 9 pemain di menit-menit akhir dan harapan tersebut terbantu oleh Meksiko yang juga mendapat kartu merah ketika Cesar Montes diusir secara tidak adil karena pelanggaran sengaja terhadap Culiso Mudau. Selesai pertandingan, kepala pelatih Meksiko Javier Aguirre mengatakan bahwa timnya lebih mendominasi di babak pertama.
2: Kami jauh lebih unggul di babak pertama, tapi skornya tidak mencerminkan apa yang saya katakan. Satu tembakan membentur tiang, kiper menahan satu lagi, dan satu tembakan lainnya melebar.
1: Lalu kami mulai membuat segalanya jadi rumit. Gol kedua setelah mereka mendapat kartu merah membuat kami merasa lengah. Kami tidak bermain secara vertikal, tetapi untuk menjadi tim pertama yang memulai dengan kemenangan, saya pikir ini adalah hasil yang baik. Sementara kepala pelatih Afrika Selatan, Hugo Broos, mengatakan kartu merah yang didapatkan pemainnya bukanlah tanda penurunan kualitas. Saya tidak berpikir ini soal penurunan performa para pemain saya, melainkan karena level kompetisi ini jauh lebih tinggi daripada level manapun. Kami sedang berlaga di Piala Dunia, kami berhadapan dengan tim yang kuat, tapi harus saya katakan bahwa kami bermain dengan baik. Saya melihat Meksiko terlihat kebingungan di beberapa momen pertandingan. Mereka tidak tahu harus berbuat apa dengan bola. Organisasi pertahanan kami sempurna. Di sisi lain, dalam hal serangan, saya rasa kami harus meningkatkan performa kami. Atas kemenangan tersebut, Meksiko memimpin klasemen sementara Grup A dengan perolehan 3 poin, sementara Afrika Selatan berada di dasar klasemen. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI.

0: Sementara itu hasil di laga grup A lainnya yang dimainkan di Stadion Akron pagi ini, Korea Selatan menang atas Republik Ceko dengan skor 2-1. Gol Ceko dicetak oleh Ladislav Krejci pada menit ke-59. Kemudian gol balasan dari Korea Selatan tercipta dari kaki Wang Inbum pada menit ke-67 dan gol kemenangan dicetak oleh Oh Hyun Gyu pada waktu ke-80. Hasil ini pendengar membuat Korea mengoleksi 3 poin sama dengan Meksiko di grup A Piala Dunia 2026.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari sepak bola Spanyol, Real Madrid menunjuk Jose Mourinho sebagai pelatih dengan kontrak 3 tahun menggantikan Alvaro Arbeloa setelah 2 musim tanpa trofi utama. Mourinho yang melatih Madrid antara 2010-2013 dengan memenangkan La Liga, Copa del Rey, dan Piala Super Spanyol kembali setelah 13 tahun. Real Madrid membayar 15 juta euro ke Benfica, di mana Mourinho menyelesaikan kampanye Liga tanpa terkalahkan, namun finish ketiga. Presiden Florentino Perez memuji Mourinho yang meletakkan dasar bagi 6 gelar Liga Champions Madrid setelah kepergiannya. Mourinho dikenal dengan tangan besi dengan konflik seperti perselisihan Fede Valverde dan Aurelien Tchouaméni pada Mei. Kembalinya ke Madrid juga menandakan lompatan kembali ke elit Eropa setelah beberapa tahun dengan trofi terakhir Liga Konferensi bersama Roma pada 2022. Mourinho akan memulai pramusim 13 Juli berusaha menyatukan bintang Vinicius, Mbappe, dan Bellingham tanpa mengganggu keseimbangan tim.

0: Dari lintasan sirkuit, pembalap Mercedes Kimi Antonelli kembali menjadi pusat perhatian di F1 GP Catalunya 2026 yang berlangsung 12 hingga 14 Juni. Pembalap asal Italia ini berpeluang meraih kemenangan kelima beruntun musim ini setelah sukses memenangi GP China, Jepang, Miami, Kanada, dan Monaco. Antonelli saat ini memimpin klasemen dengan 156 poin, unggul jauh dari Lewis Hamilton dengan 90 poin, dan George Russell dengan 88 poin. Ia juga konsisten di kualifikasi dengan meraih pole position di China, Jepang, Miami, dan Monaco. Rangkaian akhir pekan Catalunya dimulai pada Jumat dengan latihan bebas 1 dan 2, kemudian Sabtu dengan latihan bebas 3 pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, dan kualifikasi pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, serta balapan utama pada Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sementara itu Charles Leclerc menempati urutan keempat klasemen dengan 75 poin, diikuti Oscar Piastri dan Lando Norris di posisi 5 dan 6.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari sepak bola tanah air. Tuan rumah Indonesia harus memupus impian lolos ke final turnamen Piala AFF U19 usai takluk 0-1 atas Australia pada laga semifinal di Stadion Utama Sumatera Utara Kamis malam. Berikut laporan Joko Saputra.
1: Tuan rumah Indonesia harus mengakui ketangguhan Australia pada babak semifinal turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Kamis malam tadi. Anak asuh coach Nova Arianto harus menyerah dengan skor 0-1. Usai gol yang diciptakan pemain Australia Marcus Edward Neil di menit ke-87. Pada laga yang dipimpin oleh wasit Bayan Nazarov asal Kyrgyzstan, kedua tim tampil dengan tempo tinggi sejak awal laga. Meski begitu, hingga babak pertama berakhir skor masih imbang 0-0. Memasuki babak kedua, Australia tampil menekan, sedangkan Indonesia mengandalkan serangan balik. Petaka bagi Indonesia terjadi tepatnya di menit ke-87 usai pemain pengganti Australia Marcus sukses membobol gawang Indonesia yang dijaga Dava Al-Ghassemi. Gol tersebut sekaligus satu-satunya yang tercipta di laga tersebut. Usai laga, pelatih timnas Indonesia Nova Arianto mengatakan meski gagal melangkah ke final, namun secara permainan Iputu Panji dan kawan-kawan sudah tampil cukup baik. Nova Arianto menilai Australia memang tim yang memiliki level berbeda sehingga kehilangan fokus akan merubah hasil pertandingan.
2: Di awal saya bicara progres permainan selalu meningkat dari pertandingan ke pertandingan, dan kita banyak belajar dari pertandingan hari ini karena saya juga sampaikan kepada pemain adalah di level ini, di level yang berbeda, kita tidak bisa kehilangan fokus sedikit saja. Bisa kehilangan fokus sedikit aja, kita dukung gol dan akhirnya kita tahu kita kalah. Dan ini menjadi pelajaran yang sangat baik ya untuk pemain, untuk kedepannya mereka bisa lebih siap lagi menuju ke kualifikasi.
1: Sementara pelatih Australia Richard Garcia mengatakan laga yang sulit saat menghadapi tuan rumah Indonesia, apalagi dukungan supporter menambah kekuatan tim tuan rumah. Richard juga menilai lini pertahanan Indonesia sangat sulit ditembus sehingga butuh usaha keras untuk bisa membobol gawang lawan. Pertahanan Indonesia memang sangat sulit untuk dibongkar. Mental mereka juga sangat kuat. Untung pemain kita juga berhasil memanfaatkan peluang dan penyelesaian yang baik. Dengan kekalahan ini, maka Indonesia gagal mewujudkan target ke final dan harus melakoni laga menghadapi Kamboja untuk perebutan posisi ketiga. Sedangkan Australia akan menghadapi Thailand yang di laga semifinal lainnya sukses mengalahkan Kamboja dengan skor telak 4-0. Demikian, Joko Saputra melaporkan.
2: Tidak bisa hilang fokus sedikit.

Informasi dari arena bulu tangkis. Indonesia menempatkan 6 wakil di perempat final Australian Open 2026 setelah hanya kehilangan ganda putra Leo Rolihkarnando Daniel Martin yang kalah dari unggulan kedua China. 6 wakil yang lolos adalah tunggal putra Alwi Farhan dan Muhammad Zaki Ubaidillah, ganda putra Sabar Karyaman Kutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma Melissa Trias Puspitasari dan Rachel Alessa Rose dan Feby Setianingrum, serta ganda campuran Rehan Naufal Kus Haryanto Gloria Immanuel. Dan pendengar, pada laga hari ini, beberapa waktu yang lalu Alwi Farhan menghadapi wakil Taiwan Li Chia Hao, di mana Alwi sukses menyegel semifinal Australia Open dengan kemenangan 2 set, yaitu 21-18, 21-15.

0: Kabar dari arena basket. Dewa United kalah tipis 83-84 dari Pelita Jaya. Dewa tertinggal 1-2 di game ketiga semifinal IBL 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Dewa United Banten terpuruk saat menjamu Pelita Jaya Basketball Jakarta di Dewa United Arena malam tadi. Pelita Jaya sukses memenangkan game ketiga semifinal IBL GoPay 2026 dengan skor tipis 84-83. Hasil ini membuat Pelita Jaya unggul 2-1 dalam seri best of 5. Dewa United yang berharap memutus kutukan justru harus gigit jari. Setelah unggul tipis 49-48 di babak pertama, Pelita Jaya menyamakan kedudukan 63-63 di akhir kuarter ketiga. Memasuki kuarter keempat, drama semakin menegangkan. Troy Gillenwater membuka Dewa United unggul 76-72. Namun Pelita Jaya membalas lewat back-to-back 3 points dari Perrin Buford dan Andakara Prastawa. Skor sama kuat 80-80 di sisa 1,5 menit. Pelita Jaya kemudian unggul 84-80 lewat Jeffrey Whitney dan Vincent Kosasi. Dewa United sempat memperkecil lewat free throw Gillenwater 83-84. Namun Hardianus gagal memanfaatkan dua kesempatan free throw. Skor 83-84 bertahan hingga usai. Andakara Prastawa mencetak 19 poin, Van Buport 19 poin, Darius Morton 19 poin, dan Jeffrey Whitney 15 poin menjadi motor kemenangan Pelita Jaya. Pelita Jaya unggul points in the paint 40-30. Di kubu Dewa United, Troy Gillenwater mencetak 27 poin, diikuti Joshua Ibarra dengan 20 poin. Usai laga, pelatih Pelita Jaya David Singleton bangga dengan kemenangan timnya.
2: Yes, good evening. Tonight was a really...
3: Malam ini kami menampilkan kemenangan karakter kami. Menurut saya, kita sedang bermain melawan tim bola basket yang sangat bagus. Seperti yang bisa dilihat semua orang. Sangat berbakat. Mereka bermain dengan baik bersama. Terus menyerang dan bertahan, dan kami sudah tahu itu sebelum seri ini dimulai. Dan saya sangat bangga dengan tim kami atas cara kami bermain.
1: Sementara itu, pelatih Dewa United Jabal Bos hanya bisa mengakui kekalahan ini.
3: Menurut saya, secara keseluruhan ini adalah pertandingan yang sebagian besar kami kendalikan. Saya rasa kita unggul sekitar 28 menit lagi di laga ini. Itu adalah pertandingan yang penuh dengan perolehan poin. Kami unggul 7 poin di akhir pertandingan, dan mereka terus mencetak 5 poin tanpa balas. Dan akhirnya kami tidak mampu melakukan penghentian yang kami mau, dan mereka berhasil mengamankan kemenangan.
4: And they had a good job coming back and securing the game.
1: Hasil ini membuat Dewa United harus menghadapi laga hidup mati di game keempat yang digelar Sabtu pekan ini. Pelita Jaya hanya berjarak satu kemenangan lagi untuk melaju ke final. Jika Dewa United berhasil memaksakan kemenangan, maka game kelima akan berlangsung di PJ Arena Senin mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari arena basket, Timnas Bola Basket Putra U18 Indonesia membuka langkah di FIBA U18 Asia Cup Seaba Qualifiers 2026 dengan kemenangan telak 89-35 atas Laos di Krabi, Thailand. Garuda Muda tampil dominan sejak kuarter pertama, unggul 47-20 di dua kuarter awal dengan distribusi poin yang merata, keunggulan rebound, fast break point, serta efektivitas tembakan. Indonesia juga memanfaatkan turnover lawan untuk dikonversi menjadi poin. Kemenangan ini menempatkan Indonesia di posisi teratas sementara grup B. Selain Laos, Indonesia juga akan melawan Malaysia untuk memperebutkan tiket semifinal. Kualifikasi berlangsung pada 10 hingga 14 Juni menuju Piala Asia U18 2026 di India pada 13 hingga 23 Agustus mendatang.

pendengar, dari olahraga renang, sebanyak 78 perenang dari 18 negara mengikuti ASEAN Open Water Swimming Championship 2026 di Jimbaran, Bali pada 13 hingga 15 Juni. Negara peserta bertambah dari 17 menjadi 18 setelah Bahrain mengirim 1 atlet dan 2 official. Indonesia mengirim 4 atlet putra dan 2 atlet putri. Ketua Harian PB Aquatic Indonesia Harlin Erlianto Raharjo mengatakan para atlet rata-rata terpesona dengan keindahan pantai Jimbaran dan mulai latihan. Untuk kategori non-atlet atau open series diikuti sekitar 300 orang dengan 91 orang diantaranya berasal dari Bali. Ketua Pengprov Aquatic Bali Komang Takwaki Banuarte mengatakan persiapan sudah final dengan koordinasi keamanan dan latihan pemanasan pada 11 hingga 12 Juni. Ajang ini diharapkan menjadi destinasi pariwisata olahraga untuk menambah ragam pariwisata Bali.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang, mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Baik pendengar, beduk azan zuhur ya untuk sholat Jumat akan berkumandang pada pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Sebelum kita mendengarkan kumandang azan zuhur, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda tembang-tembang islami. Tetaplah bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Radio Insan masih menemani Anda di Lampung siang ini. Azan Maghrib akan berkumandang. Azan Maghrib maksud kami azan zuhur, pendengar ya. Azan zuhur atau salat Jumat akan berkumandang pada pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Namun sebelum kita mendengarkan kumandang azan zuhur, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Qori Raudhatul Jannah, membacakan surat Hud ayat 69 hingga 75. Selamat mendengarkan.

0: Baik, pendengar, Bedug Azan Zuhur akan berkumandang pada pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi bahwa yang bertindak sebagai imam dan khatib dalam sholat Jumat kali ini ada Ustadz Kirman dan muazin ada Bapak Mayudi. Baik, pendengar, langsung saja kita akan mengikuti siaran langsung sholat Jumat dari Studio 2 RRI Bandar Lampung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fajal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu al-'alim. Jemaah salat Jumat hari ini, semoga kita semua dalam lindungan, dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita bersyukur kepada Allah karena kita pekan ini ada di penghujung tahun 1447 Hijriah. Insyaallah nanti bertepatan dengan hari Selasa tanggal 16 Juni itu kita sudah masuk di tahun baru 1448 Hijriah. Bersyukur perjalanan satu tahun penuh cerita, penuh sejarah. Kalau mungkin itu andaikan ditulis, baik itu yang positif maupun yang negatif, ada lembaran-lembaran yang bisa mencatat perjalanan kita. Termasuk tidak hanya manusia yang menulis, tapi malaikat Allah, Raqib dan Atid, pencatat baik dan pencatat buruk, juga kita sudah masuk daftar lembaran-lembarannya. Apakah tahun kemarin itu menjadi tahun lebih baik bagi kita? Ya, tahun ini 1447 Hijriah, apakah tahun itu diisi dengan nilai-nilai kebaikan? Ibadah kita makin meningkat, keimanan ketahuan kita menjadi lebih baik, atau justru tahun ini tahun yang memberikan satu catatan buruk buat kita, lebih banyak negatifnya, dosa, maksiatnya dibandingkan dengan kebaikan dan ibadah yang dilakukan? Hari ini kesempatan untuk introspeksi. Hari ini kesempatan untuk bermuhasabah, menghitung diri. Karena kata Umar itu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu, hitunglah dirimu sebelum kelak engkau diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok kita disuruh menghitung? Urusan akhirat, urusan dunia saja kita semua pandai menghitung kok. Buktinya kita sudah kalkulasi, oh tahun kemarin saya punya ini punya itu, oh tahun ini alhamdulillah punya ini punya itu. Bahkan saya tahun ini sedang menempuh satu perjalanan secara duniawi, nampaknya mungkin itu akan lebih baik. Ada yang mengejar gelar, ada yang sedang mengejar jabatan, kedudukan, dan sebagainya. Itu urusan dunia itu, jumrahullah. Ya, Bahkan kita mungkin sudah digadang-gadang, dipromosikan akan menduduki satu jabatan atau satu amanah baru yang akan diberikan. Itu sudah digadang-gadang kita. Itu kan perubahan di barakallah. Ya, kalau kita menghitung urusan perkara dunia, nampaknya enggak perlu diajarin oleh kiai, oleh ulama, oleh ustadz, itu enggak perlu. Semua kita bisa menghitung itu. Bahkan lebih pintar malahan matematikanya. Ya kan? Ini kita kesempatan ini. Di detik-detik hari-hari akhir di bulan Dzulhijjah ini sebagai penutup tahun yang sebentar lagi akan datang tahun baru. Nah, kita hari ini duduk sesaat di sini, coba kita berhitung. Kira-kira antara dunia dengan akhirat itu kira-kira banyak mana, atau sama, atau justru malah lebih banyak dunianya daripada akhiratnya. Karena kata Nabi kan, kita juga dianjurkan itu, siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, dia adalah orang yang rugi. Ya, siapa yang hari esok lebih buruk daripada hari ini adalah orang yang celaka. Ya kan? Dan siapa yang hari ini atau hari esok, hari ini sama dengan hari kemarin, atau hari kemarin sama dengan hari ini, tahun ini dan tahun-tahun seterusnya juga sama, itulah mereka termasuk kelompok yang digolongkan dalam kelompok orang yang merugi, jemaahullah. Mestinya prestasi dua-duanya itu dicari, jemaahullah. Antara dunia, akhirat, setidaknya seimbang. Dunianya iya, semangat akhiratnya juga iya. Ini kan belum tertanam, jemaahullah. Belum tertanam pada diri kita, oh kalau saya semangat mengejar dunia, mestinya saya juga semangat mengejar akhirat. Kenapa kok demikian, jemaahullah? Kenapa jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kok kita itu harus menghitung itu? Ya karena gini, jemaahullah, kita itu cepat atau lambat kita ini semua bakal mati. Siapa yang di sini yang enggak bakal mati? Ya? Kalau kita sudah tutup usia, namanya sudah tutup usia, usianya sudah ditutup. Enggak open lagi, enggak buka lagi, maka kita sudah enggak bisa berbuat apa-apa lagi, jemaahullah. Kalau hari ini kita tidak berhitung dengan sungguh-sungguh, pasti nanti saatnya kita akan menyesal. Loh, gimana enggak menyesal? Kata Nabi, dunia ini cuma sebentar. Umur umat Muhammad itu, ini Rasulullah yang kalkulasi, antara 60-70. Itu usia umur Muhammad, umatnya Muhammad yang kita ini. Kayaknya kalau kita jujur, mungkin enggak khotib dan kita semua ini akan bisa mencapai umur usia 70, insyaallah. Tapi bisa jadi kayaknya pesimis. Kenapa? Karena berbagai keluhan itu sudah nampak di tubuh kita. Makanya kenapa ada orang yang mau memeriksakan general check up? Enggak mau, kenapa? Takut ketahuan berbagai gejala yang ada, penyakit dalam tubuhnya itu nampak. Ya, Dulu kita makan, woi, pakai kalau enggak pakai lalap, rasanya kayaknya enggak ada kurang. Kalau enggak pakai sambal, enggak pakai lalap, walaupun sudah pakai pindang. Tapi sekarang kita ngelihat lalap aja udah mikir, kenapa? Asam urat. Dulu kalau kita makan, kayaknya jangankan setengah piring, satu piring kayaknya, aduh, masih kurang. Paling enggak dua, tiga piring kita itu, habis itu. Apalagi kok lauknya pas. Tapi sekarang apa? Aduh, sudah ada gejala. Karbohidrat sudah harus dijauhi. Kenapa? Karena sudah ada indikasi, ya, kesehatan kita, gula darah kita sudah mulai naik. Makanan yang mengandung karbo-karbo sudah kita mulai menjauhi. Ya, tepung, termasuk gorengan itu kan tepung. Ya, kemudian nasi atau makanan sejenis yang lain. Sudah mulai ditinggal itu. Itu kan berarti peringatan Allah dalam tubuh kita. Bahwa kita itu hidup itu gak selamanya gitu loh. Gagah itu gak selamanya. Kuat fisiknya itu gak selamanya. Saatnya nanti juga akan kendur kok. Ya kan? Dulu kalau browsing masuk dunia maya, bisa sampai jam 3 sampai jam 4 pakai subuh kuat. Sekarang megang 1-2 jam sudah gak kuat karena matanya sudah ada gangguan. Itu kan artinya bahwa peringatan kematian itu sudah semakin dekat. Cuma kita itu gak sadar kalau itu peringatan dari Allah. Ya kan? Gak sadar kita ini sudah diingatkan oleh Allah. Gejala asam urat sudah muncul, gejala diabetes sudah muncul, gejala kolesterol. Gampang kok jemarakullah. Karena kami juga bagian dari praktisi kesehatan herbal. Kalau gak percaya tes. Selesai sholat Jumat, belilah. Atau makanlah daun singkong dan sejenisnya. Ya, kemudian nanti malam ada enggak reaksi di tubuh kita? Nah, kalau ada itu tandanya asam urat kita sudah naik. Itu cara sederhana untuk mengetes itu. Lebih ekstrim lagi, makanlah cumi. Hari ini kita makan cumi. Nanti sore mungkin pada asar atau lepas maghrib menghadapi isya sudah badan itu sudah enggak enak lagi, kaki kita sudah mulai ada gejala. Itu tandanya kita asam uratnya sudah lumayan. Kolesterol gampang. Pulang habis sholat Jumat ini ngopi dengan makan gorengan. Ya, berbagai jenis gorengan coba dimakan. Nanti ada reaksi ngenyut di leher ini, itu tanda kolesterol kita sudah naik. Ya kan? Nah, lebih bahaya lagi jemaahullah, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, ditambah gula darah, makan durian 3 sampai habis sendiri atau 2 habis sendiri. Satu saja. Udah langsung reaksi itu jemaahullah. Kalau enggak berat coba lah. Itu artinya sudah apa? Rambu-rambu dari Allah. Umurmu itu sudah lama lagi loh. Kalau dulu kamu makan durian bisa 3-4 bisa kamu makan sendiri. Bahkan durian yang gede sekalipun, yang montong sekalipun bisa dihabiskan. Sekarang kamu udah gak lagi. Itu artinya umat umur Muhammad itu pendek-pendek jemaahullah. Satu ya, umur umat Muhammad itu pendek. Kalau Nabi itu umurnya 63 wafatnya. Nah kalau kita hari ini tinggal dihitung umur kita berapa. Apakah akan disamakan umurnya dengan usia Nabi 63? Itu harapan kita. Bahkan kalau bisa kita lebih. Maunya kita lebih umur kita tapi sehat. Itu maunya kita. Tapi kalau sudah makan di atas kasur, buang air kecil di atas kasur, tapi enggak ninggal-ninggal, enggak mati-mati. Wah, itu penderitaan yang berat nih jemaahullah. Apalagi kalau ditambah stroke. Udah mulut kita udah mengot, ngomong sudah enggak bisa, klepah-klepeh, klepah-klepeh. Mati enggak, hidup enggak, yang ngurus capek, yang ngurus lelah. Didoakan cepat mati enggak boleh, enggak didoakan juga enggak sehat juga, enggak mati-mati juga. Duit habis, biaya habis, nunggu di rumah sakit juga lama enggak kuat. Maunya kita sih sepakat panjang umur sehat. Jangan kan kok 70, 90, 100 pun kita mau. Kalau sehat makan tidak ada pantang. Mau. Nah, ini peringatan jemaahullah. Kesempatan ini kita bermuhasabah diri di akhir tahun, mengawali masuk tahun baru ini kita muhasabah. Tuh. Terus kemudian yang kedua jemaahullah, kenapa kita kok harus berhitung? Karena kehidupan di dunia itu jemaahullah cuma sebentar. Sementara kehidupan sesungguhnya kita itu di akhirat adalah kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan yang abadi, kekal abadi, kehidupan yang tanpa ada batas, infinity. Itu kehidupan akhirat. Kalau hari ini kita bahagia, senang kita di dunia, apalagi nanti kita tinggal di akhirat itu ribuan, jutaan, bahkan triliunan tahun kita tinggal di sana, kok bahagia? Bahagianya luar biasa jemaahullah. Wong kita di dunia saja bahagia, yang hanya 60-70 aja kita menikmati dunia ini aja sudah senang sekali kok. Apalagi nanti di akhirat. Yang itu selamanya. Tapi jemaahullah yang paling celaka apa jemaahullah? Sudah di dunianya sudah melarat, miskin. Kemudian kita di akhirat kita tersiksa, terancam. Makanya kata Imam Al-Ghazali itu sakiyun fil dunia was sakiyun fil akhirah. Sengsara di dunia, tersiksa di akhirat. Nah, ini yang kita enggak kehendaki jemaahullah. Semua kita pasti enggak menghendaki. Maka sederhana cara berpikir kita itu tadi, hidup sebentar di dunia dengan fasilitas yang kita diberi oleh Allah, segala kenikmatan itu, dan kita bisa bahagia istri dan anak, itu kita senangnya luar biasa. Bagaimana kalau nanti di akhirat itu fasilitasan lebih dari itu semua, anak istri dan kita kumpul di sana, jauh kita akan lebih bahagia. Karena apa? Selamanya. Cuma jemaahullah, di akhir khutbah ini sayang banyak orang terjebak bahwa kebahagiaan itu cuma di dunia. Ya kan? Terjebak kita itu, oh bahagia itu cuma di dunia. Ya kan? Maka kita sering ngobrol dengan jemaah, bahkan tadi pagi kemarin saya sampaikan apa? Kalau di dunia kita punya rumah. Punya rumah nih, ya, yang kita miliki sekarang ini, ya mendekati harga 1M lah. Bahagia nggak kira-kira jemaahullah? Terus kendaraan kita juga punya. Kendaraan kita yang cukup memadai, nyaman untuk acara keluarga. Terus makan sehari-hari kita nggak susah. Bahkan surplus kita ada lebih. Kalau orang lain berpikir, aduh, apa yang dimakan hari ini? Apa yang dimakan? Tapi kalau kita sudah berpikirnya apa? Apa ya yang mau saya makan hari ini? Seleranya kita sudah cari selera, bukan kebutuhan lagi. Bahagia enggak kita? Bahagia jemaahullah. Rumah sudah layak, kendaraan sudah layak, penghasilan sudah layak. Fasilitas yang Allah kasih insya Allah walaupun enggak kaya raya kita ini cukup. Untuk biaya kuliah anak cukup, biaya anak sekolah cukup, biaya untuk rekreasi setiap bulan atau setiap libur rekreasi cukup, makan cukup, yang lainnya cukup, bahagia enggak kita jemaahullah? Bahagia. Itu di dunia. Bagaimana kalau nanti di akhirat? Ya cuma itu tadi jemaahullah, sayang banyak manusia itu yang terjebak hanya sibuk mikirin dunia yang sesaat tapi tidak mikirkan akhirat. Itu jumrakullah. Bahkan itu diwariskan ke anak-anaknya juga. Apa contohnya? Contohnya, sholat ke masjid gak penting. Bahkan anaknya juga tidak diajari sholat ke masjid. Yang penting nak, kamu itu sekolah yang pinter, kuliah. Nanti kalau kamu sudah tamat kuliah, kamu masuk ini, sekolah ini, wah subhanallah. Ya kan? Orientasinya apa? Orientasinya dunia. Soal kamu ibadah, sholat ke masjid apa enggak, gak peduli. Mestinya anak kita dididik seperti itu, tapi juga anak kita dibekali dengan kehidupan sesungguhnya. Kasih pemahaman. Nah, dunia itu sesaat. Boleh kamu kejar. Sampai ujung manapun, dunia itu harus kamu kejar. Kalau bisa kamu raih, kamu rengkuh dunia itu. Tapi nak, akhirat kamu juga harus diperjuangkan. Tapi kan jarang jemaah kalau orang tua yang berpikir begitu. Bangga anaknya pintar matematik. Ya kan? Bangga anaknya pintar bahasa Mandarin, pintar bahasa Inggris. Bukan berarti kita enggak setuju dengan itu. Boleh, tapi anak kita baca Quran enggak bisa. Kalau baca Quran enggak bisa, dipastikan sholat enggak benar. Kalau sholat enggak benar, berarti bisa jadi setiap hari enggak pernah mendoakan kita. Itu kan durhaka. Kan itu jemrakullah. Dan hari ini jemrakullah itu diwariskan oleh orang tuanya itu. Pengajian sudah enggak zaman lagi nak, sekarang sudah dunia apa namanya digital. Kamu harus menguasai ilmu itu. Ya boleh dikuasai, tapi jangan enggak menguasai baca Quran, sholat lima waktu di masjid, baca Quran setiap hari, apalagi kita mengidamkan anak yang penghafal Quran. Ya bisa kok. Anak kita penghafal Quran tapi mengejar dunianya dapat, dua-duanya dikejar. Nah inilah jemaahullah, khutbah singkat ini mudah-mudahan mengingatkan pribadi khotib dan kita semua. Yuk song-song tahun depan 1448 Hijrah ini yang insya Allah akan dimulai nanti hari Selasa tanggal 16 Juni bertepat dengan 1 Muharram. Yuk disong-song oleh kita tahun depan harus lebih baik daripada hari ini. Tahun esok itu harus lebih baik daripada hari ini. Dunianya, akhiratnya harus lebih baik daripada hari ini. Harus. Dunia butuh diperjuangkan, akhirat juga butuh diperjuangkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.
1: اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين وبارك وسلم ورضي عن كل صحابة رسول الله أجمعين
0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala muhammad wa ala ali muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya khadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Allah, kami mohon ya Allah, tahun depan menjadi tahun yang lebih baik untuk kami keluarga ya Allah. Ya Allah, jadikan ya Allah tahun depan ibadah kami, urusan akhirat kami harus lebih baik dibandingkan dunia kami ya Allah. dunia yang hari ini sedang kami pikirkan, dunia yang hari ini sedang kami perebutkan, dunia yang hari ini sedang kami ingin dapatkan, semua itu ya Allah akan kami tinggalkan ya Allah. Kami menghadap-Mu dengan amal soleh yang terbaik yang akan kami persembahkan untuk-Mu ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu ya Allah, kalau tahun depan menjadi tahun kematian untuk kami, maka ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah, dan jangan Kau wafatkan kami dalam keadaan su'ul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimish shalah.

سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aman, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Saya Ganjar Jationo, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Lampung, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mela, tahu gak sih kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
4: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
3: Iya, kecolongan maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
4: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh, serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
3: Oh gitu ya Jeng.
4: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Mungkin kalau misalnya Pak Gubernur nanti memang menginginkan kita, ya kita siap. Tapi kalau untuk anak-anak sekolah sudah kita lakukan.
2: Mereka ini ada yang bertugas melakukan pendataan di lapangan dan ada yang bertugas sebagai pengawasnya. Ya, jadi kita akan melakukan ini kan di seluruh daerah ya.
0: Selamat siang pendengar berita daerah Lampung Siang edisi Jumat 12 Juni 2026 dengan topik berita. Topik pemerintah kota Bandar Lampung terus memperkuat dukungan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM sebagai salah satu sektor yang berperan penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung Siang hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung Siang ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Wai Kanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Ardi Hussein. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA Provinsi Lampung memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui penguatan program pencegahan, layanan konseling keluarga, serta pendampingan korban. Berikut laporan Galih Prihantoro selengkapnya.
3: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA Provinsi Lampung terus memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang masih menjadi perhatian di daerah setempat. Kepala Dinas PPPA Provinsi Lampung Hanita Farial mengatakan, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Lampung cenderung masih tinggi. Hal ini menjadi tantangan yang harus ditangani secara komprehensif melalui langkah pencegahan dan pendampingan korban. Menurut Hanita, tugas pertama yang dilakukan Dinas PPPA adalah mencegah terjadinya kekerasan melalui berbagai program edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu, Dinas PPPA juga menjalankan program Pusat Pembelajaran Keluarga atau PUSPAGA yang memberikan layanan konseling bagi masyarakat. Melalui program tersebut, masyarakat dapat berkonsultasi dengan psikolog secara gratis untuk mengatasi berbagai persoalan keluarga maupun pengasuhan anak. Hanita menjelaskan, selain pencegahan, Dinas PPPA juga memiliki tugas melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. UPTD PPA bertugas menerima pengaduan sekaligus memberikan pendampingan kepada korban kekerasan perempuan dan anak hingga proses penyelesaian kasus selesai.
4: Bahwa perlindungan perempuan dan anak ini bukan hanya tugas dari pemerintah, tapi tugas semua kita, masyarakat yang ada di Provinsi Lampung. Untuk itu, kalaupun ada hal-hal yang terjadi terhadap kekerasan dan perempuan dan anak, kami menghimbau untuk melapor, boleh kepada pihak aparat hukum, boleh kepada kami UPTD PPA Provinsi Lampung yang berada di Wai Halim. Kami akan mendampingi sampai dengan selesainya kasus tersebut dengan gratis. Kemudian juga kami memberikan layanan PUSPAGA apabila ada yang ingin dikonseling dengan gratis. Jadi pemerintah di sini membuka layanan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berani melapor apabila mengalami kekerasan terhadap perempuan dan anak.
3: Hanita juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama berperan aktif dalam melindungi perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan. Dinas PPPA Lampung juga mengimbau masyarakat agar tidak ragu melaporkan apabila menemukan atau mengalami tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Laporan dapat disampaikan kepada aparat penegak hukum maupun langsung ke UPTD PPA Provinsi Lampung yang berada di Kecamatan Wai Halim, Kota Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Bandar Lampung terus memperkuat dukungan bagi pelaku UMKM sebagai salah satu sektor yang berperan penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Berikut laporan Nuriyah Novasari.
5: Kalau UMKM kan kita memang ada ya, apalagi di daerah PU, PJ memang tidak kita tempatkan di salah satu tempat. Mungkin kalau misalnya Pak Gubernur nanti memang menginginkan kita, ya kita siap. Tapi kalau untuk...
6: Pengembangan UMKM masih menjadi salah satu fokus pemerintah Kota Bandar Lampung dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus membuka peluang usaha bagi masyarakat. Berbagai upaya dilakukan mulai dari pembinaan, pendampingan, hingga penyediaan ruang bagi pelaku usaha untuk memperkenalkan dan memasarkan produknya kepada masyarakat. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyan mengatakan, pemerintah daerah terus berupaya memberikan dukungan kepada agar dapat berkembang dan memiliki daya saing yang lebih baik. Menurutnya, sektor UMKM memiliki kontribusi besar terhadap perputaran ekonomi daerah karena mampu menyerap tenaga kerja dan menjadi sumber penghasilan bagi banyak keluarga. Selain mendukung pelaku usaha yang sudah berjalan, pemerintah juga berupaya menumbuhkan semangat kewirausahaan di kalangan generasi muda melalui berbagai program dan kegiatan pendidikan. Pemkot Bandar Lampung menilai penguatan UMKM tidak hanya berkaitan dengan peningkatan pendapatan pelaku usaha, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperkuat ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana mengatakan, pemerintah siap berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk memperluas peluang promosi dan pengembangan usaha bagi UMKM di Kota Bandar Lampung.
5: Kalau UMKM kan kita memang ada ya, apalagi di daerah PU, PJ memang tidak kita tempatkan di salah satu tempat. Mungkin kalau misalnya Pak Gubernur nanti memang menginginkan kita, ya kita siap. Tapi kalau untuk anak-anak sekolah sudah kita lakukan. Ya, dan kita juga untuk satgas kita sudah siap standby di mana-mana.
6: Eva Duyana menjelaskan, pemerintah daerah terus menyiapkan berbagai dukungan bagi pelaku UMKM dan siap memfasilitasi pengembangan usaha yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Melalui penguatan sektor UMKM, pemerintah Kota Bandar Lampung berharap semakin banyak usaha lokal yang tumbuh, berkembang, dan mampu menjadi penggerak perekonomian daerah di masa mendatang. Dari Bandar Lampung, Nuriano Fasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selain berbencana kekeringan, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Raden Intan II Lampung meminta masyarakat mengantisipasi penyebaran penyakit pada musim kemarau saat ini. Berikut laporan Indra Ahmad.
1: Dengan adanya musim kemarau ini, minimal memang ketersediaan air bersih itu masyarakat perlu relatif bijak dalam menggunakan air bersih. Karena dengan melihat kondisi musim kemarau, pasokan
2: Stasiun Meteorologi, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Raden Intan II Lampung meminta masyarakat dan pemerintah melakukan langkah antisipasi dampak yang ditimbulkan saat musim kemarau tahun ini berlangsung. Selain potensi bencana alam seperti kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, BMKG juga memprediksi selama musim kemarau terjadi berbagai penyakit berbasis musim rentan menyerang kesehatan masyarakat. Koordinator Bidang Data dan Informasi Stasiun Meteorologi BMKG Raden Intan II Lampung, Rudi Haryanto mengatakan, selain bencana alam, selama musim kemarau masyarakat juga diharapkan dapat mengantisipasi serangan penyakit yang berpotensi menyerang kesehatan seperti dehidrasi dan infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Untuk mengantisipasi serangan penyakit selama musim kemarau berlangsung, Rudi Haryanto menganjurkan masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah. Selain debu yang dapat menjadi unsur penyebab serangan penyakit ISPA, cuaca panas juga dapat menyebabkan warga terkena dehidrasi.
1: Dengan adanya musim kemarau ini, minimal memang ketersediaan air bersih itu masyarakat perlu relatif bijak dalam menggunakan air bersih. Karena dengan melihat kondisi musim kemarau, pasokan air tanah itu relatif akan berkurang. Dan juga bagi petani ataupun pekebun, kami menyarankan untuk menanam tanaman-tanaman yang berkebutuhan air sehingga tidak apabila memang air tidak turun, itu kebutuhan airnya sedikit sehingga tidak merugikan atau membuat rugi secara finansial. Jadi memang itu salah satunya. Terus selanjutnya yaitu dimungkinkan dengan peralihan dari dingin ke panas, ini dimungkinkan sekali seperti penyakit ISPA itu juga dimungkinkan terjadi karena debu dan juga dimungkinkan kalau kebakaran lahan atau hutan yang menyebabkan dan juga jarak pandang itu juga sangat mempengaruhi. Sehingga selain kebakaran hutan seperti faktor kesehatan juga harus bagi masyarakat harus secara bijak. Karena dengan suhu yang panas juga dehidrasi, mengurangi aktivitas di luar ruangan, kalaupun harus beraktivitas di luar ruangan juga harus memperbanyak minum air mineral sehingga tidak menimbulkan dehidrasi bagi tubuh dan bisa menjaga kesehatan.
2: Sementara itu pengurus Ikatan Dokter Indonesia IDI Provinsi Lampung Dr. Ayla Karius mengatakan potensi serangan penyakit akan cukup tinggi selama musim kemarau berlangsung. Beberapa penyakit yang rentan menyerang warga pada musim pancaroba dari musim hujan ke musim kemarau, diantaranya infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, serta juga diare. Untuk menghindari penyakit yang dapat menyerang pada masa pancaroba maupun musim kemarau, maka masyarakat diharapkan dapat menerapkan program perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Indra Ahmad, RRI Bandar Lampung melaporkan.
0: Pemerintah Kota Metro secara resmi memulai rangkaian perayaan hari ulang tahun Kota Metro ke-89 yang ditandai dengan pembukaan pasar rakyat yang diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi lokal sekaligus momentum bagi seluruh elemen daerah untuk bersinergi dalam membangun kota. Berikut laporan selengkapnya.
3: Mungkin ada donor darah.
0: Pemerintah Kota Metro resmi menggelar rangkaian perayaan hari ulang tahun Kota Metro ke-89. Perayaan diawali dengan pembukaan pasar rakyat secara resmi oleh wali kota yang didorong untuk mendongkrak perekonomian lokal sekaligus memberikan hiburan bagi masyarakat. Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso dalam sambutannya mengatakan, momentum pertambahan usia harus dijadikan pijakan penting untuk merefleksikan diri. Dirinya mengajak seluruh elemen masyarakat dan jajaran pemerintah untuk terus berbenah demi membangun Kota Metro ke arah yang lebih baik. Lebih lanjut, Bambang menyampaikan agar hari jadi Kota Metro tidak sekadar menjadi seremonial tahunan. Dirinya menambahkan perayaan HUT Kota Metro sebagai bagian penting dari sejarah transformasi Kota Metro menuju kota yang maju dan cerdas.
3: Acara ini bukan hanya sekedar dinikmati oleh seluruh warga masa Kota Metro. Kita tahu bahwasanya metro kota yang sangat kita cintai ini adalah sangat terkenal sebagai kota yang aman, kota yang nyaman. Mudah-mudahan dengan adanya, dengan segala rangkaian aktivitas yang diadakan, bukan hanya sekedar hiburan rakyat, tetapi juga ada aksi-aksi sosial. Mungkin ada donor darah, cek kesehatan gratis, dan sebagainya. Merupakan satu rasa kecintaan terhadap Kota Metro yang sangat kita cintai.
0: Menurutnya, visi tersebut hanya bisa dicapai melalui keterbukaan inovasi dan kerja keras yang kolektif dari seluruh lapisan masyarakat. Dirinya berharap pasar rakyat mampu memutar roda perekonomian sekaligus menjadi ruang gembira bagi masyarakat di Kota Metro. Sebagai salah satu agenda dalam rangkaian HUT Kota Metro ke-89, pasar rakyat yang digelar tahun ini menyajikan berbagai stand seperti UMKM, pelayanan publik, dan hiburan rakyat. Dari Bandar Lampung, Palastasi Tepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kemudian akses dalam proses penerimaan peserta didik baru menjadi perhatian sekolah menjelang pelaksanaan SPMB 2026. Berbagai upaya dilakukan agar calon siswa dan orang tua dapat mengikuti seluruh tahapan pendaftaran dengan lebih mudah. Berikut laporan Robi Yudestika.
5: Tahun ajaran baru selalu menjadi momen yang dinantikan para siswa dan orang tua. Menjelang dimulainya sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026 tingkat SMP, sejumlah sekolah mulai melakukan persiapan guna memastikan proses penerimaan berjalan lancar, transparan, dan dapat diakses oleh seluruh calon peserta didik. Salah satu sekolah yang telah melakukan persiapan tersebut, yakni SMP Negeri 21 Bandar Lampung. Sekolah ini akan melaksanakan SPMB dalam dua gelombang pendaftaran. Kepala Sekolah SMP Negeri 21 Bandar Lampung, Tahmin, menjelaskan bahwa gelombang pertama untuk jalur afirmasi, bina lingkungan, dan prestasi dijadwalkan berlangsung pada tanggal 22 hingga 30 Juni 2026. Sementara untuk gelombang kedua, untuk jalur domisili dan mutasi, akan dibuka pada tanggal 1 hingga 7 Juli 2026, sampai pada tahap daftar ulang.
6: Lingkungan SMP Negeri 21 Bandar Lampung siap untuk mensukseskan dan melayani masyarakat dengan maksimal, dengan penuh kekeluargaan dan membantu juga. Yang insya Allah akan gelombang satu akan dilaksanakan tanggal 22 Juni sampai tanggal 24 Juni 2026. Itu gelombang afirmasi atau bina lingkungan dan prestasi. Gelombang kedua yaitu jalur domisili dan mutasi. Insya Allah ini akan dilaksanakan tanggal 1, 2, dan 3 Juli 2026.
5: Pihak sekolah menyediakan kuota penerimaan sebanyak 8 rombongan belajar atau rombel dengan total 256 siswa. Setiap rombel nantinya akan diisi 32 peserta didik. Robi Destika, RRI Bandar Lampung melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: BPS Waikanan menerjunkan sebanyak 471 petugas sensus ekonomi 2026. Berikut laporan Romadona selengkapnya.
7: Petugas sensus ekonomi 2026 Kabupaten Waikanan itu berjumlah 471 orang. Nah, nanti mereka ini ada yang bertugas melakukan.
8: Badan Pusat Statistik Kabupaten Waikanan mengerahkan sebanyak 471 petugas untuk menyukseskan gelaran sensus ekonomi tahun 2026. Di mana jumlah tersebut merupakan gabungan dari tim pendataan dan tim pengawas yang akan mengawal langsung proses pemetaan aktivitas ekonomi di lapangan. Hal itu diungkapkan langsung oleh Kepala BPS Kabupaten Waikanan, Erika Santi. Ia juga menjelaskan bahwa ratusan petugas ini sengaja disebar demi menjangkau wilayah Kabupaten Waikanan yang sangat luas. Erika menambahkan, dalam proses ini pentingnya keterbukaan dari para pelaku usaha dan masyarakat dalam menyediakan data dasar yang terpercaya terkait seluruh kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan masyarakat.
7: Ya, petugas sensus ekonomi 2026 Kabupaten Waikanan itu berjumlah 471 orang. Nah, nanti mereka ini ada yang bertugas melakukan pendataan di lapangan dan ada yang bertugas sebagai pengawasnya. Ya, jadi kita akan melakukan ini kan di seluruh daerah ya, seluruh kecamatan, seluruh kelurahan dan seluruh kampung. Nah, petugas ini nanti akan berkeliling ke satuan lingkungan setempat terkecil, jadi ke RT-RT, dan mereka ini dibebani antara 6 sampai 8 RT. Nah, seperti itu. Jadi jumlahnya itu nggak tentu karena tergantung muatan ekonominya. Bisa aja ada yang banyak RT-nya karena muatan ekonomi di setiap RT-nya kecil gitu ya, muatan usahanya. Seperti itu. Jadi insya Allah nanti mereka ini akan berada di tempatnya masing-masing, tapi setiap mereka yang kami sebut PPL, petugas pendata lapangan itu ada ininya, ada pengawasnya PMPL. Nah, PMPL ini mengawasi itu antara 3 sampai 4 petugas PPL.
8: Lebih lanjut ia mengatakan data yang dikumpulkan secara akurat dari lapangan nantinya tidak akan sia-sia. Erika menyebutkan bahwa hasil akhir dari sensus ekonomi 2026 akan memegang peran krusial bagi arah kebijakan pemerintah ke depan. Tentu data yang dihasilkan oleh tim sensus ekonomi nantinya akan menjadi landasan utama bagi penyusunan kebijakan serta perencanaan pembangunan baik di tingkat nasional maupun regional. Melalui sensus ekonomi 2026 ini, BPS Waikanan berkomitmen untuk menjanjikan potret utuh perekonomian daerah yang akurat guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dari Waikanan, Ramadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin Pagar Alam RSUD Zappa Kabupaten Waikanan terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan melengkapi alat medis. Berikut laporan Teddy Herianto.
9: Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Zainal Abidin Pagar Alam Zappa Kabupaten Waikanan terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Teranyar, Rumah Sakit Plat Merah ini memiliki tambahan alat pemeriksaan penunjang canggih berupa komputer tomografi scan atau CT scan. Direktur RSUD Zappa Dr. Febri Jaya Gunawan menjelaskan, kehadiran alat ini merupakan langkah dalam melengkapi instrumen medis yang sudah ada seperti sinar X atau ronsen dan ultrasonografi atau USG. Dijelaskannya, pemeriksaan CT scan menjadi instrumen penting karena mampu menghasilkan gambaran organ dalam tubuh yang jauh lebih detail dan jelas dibandingkan pemindaian sinar X biasa. Alat medis mutakhir ini didapatkan melalui skema hibah dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Saat ini, perangkat tersebut sudah terpasang dan sedang memasuki tahap uji coba teknis untuk memastikan akurasi serta keamanan sebelum dioperasikan secara penuh. Keberadaan CT scan di Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin Pagar Alam diharapkan dapat memangkas waktu diagnosis bagi pasien. Secara medis, alat ini memiliki peran vital untuk membantu dokter mendiagnosis berbagai kondisi mulai dari gangguan otot, patah tulang, hingga deteksi dini penyakit kanker. Selain untuk pemeriksaan rutin, Dr. Febri menekankan pentingnya fasilitas ini dalam penanganan kasus kegawat daruratan.
10: Saat ini Rumah Sakit RSUD Zappa Waikanan, kita sudah menambah fasilitas pelayanan nunjang radiologi berupa mamografi dan CT scan, di mana saat ini yang sudah terinstal itu CT scan, sehingga kita akan melakukan uji fungsi perizinan, dan apabila nanti sudah selesai semua terkait perizinan uji fungsi, bisa dimanfaatkan masyarakat Kabupaten Waikanan, khususnya untuk meningkatkan pemeriksaan penunjang pelayanan yang cukup dilakukan di Rumah Sakit Zappa Waikanan. Jadi tidak perlu merujuk kalau untuk CT scan. Dalam waktu yang hampir bersamaan juga akan terinstal pemeriksaan mamografi terkait dengan deteksi dini pemeriksaan kanker pada payudara. Sama, stepnya setelah diinstal akan dilakukan uji fungsi perizinan baru kita bisa gunakan kepada masyarakat. Tentunya ini adalah bantuan dari pemerintah daerah Kabupaten Waikanan melalui Kementerian Kesehatan agar seluruh masyarakat Kabupaten Waikanan bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang paripurna.
9: Peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Zainal Abidin Pagar Alam Waikanan mendapat sambutan positif dari masyarakat setempat. Kelengkapan peralatan medis yang kini semakin memadai dinilai menjadi langkah maju bagi kemudahan akses kesehatan warga Bumi Rami Kagom. Salah satu apresiasi datang dari Tina, warga Kampung Negeri Baru, Kecamatan Umpus Menguk. Saat ditemui di area rumah sakit, ia mengaku sangat senang dan terbantu dengan adanya pembaruan serta penambahan alat kesehatan atau alkes di Rumah Sakit Plat Merah tersebut. Meski mengapresiasi kondisi saat ini, Tina menaruh harapan besar kepada pemerintah Kabupaten Waikanan agar terus melakukan pengembangan fasilitas secara berkelanjutan. Ia berharap kedepannya seluruh peralatan medis yang saat ini belum tersedia dapat segera dilengkapi. Keinginan tersebut bukan tanpa alasan. Menurutnya, kelengkapan alkes yang paripurna di daerah sendiri akan meminimalisir angka rujukan pasien ke rumah sakit luar daerah yang selama ini seringkali menyita waktu dan biaya lebih bagi keluarga pasien.
11: Saya senang sekali karena biasanya kami ini harus jauh-jauh keluar dari Kabupaten Waikanan. Tapi setelah ada di Kabupaten Waikanan, ini artinya masyarakat tidak perlu lagi jauh-jauh untuk berobat, untuk dapat fasilitas kesehatan yang baik. Nah, mudah-mudahan nanti dilengkapi lagi ada alat-alat yang memang harusnya kami keluar kota tapi cukup ada di Kabupaten Waikanan.
9: Pihak manajemen RSUD Zainal Abidin Pagar Alam berharap proses uji coba berjalan lancar sehingga fasilitas ini bisa segera dinikmati oleh masyarakat luas. Dengan adanya fasilitas ini, Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin Pagar Alam semakin memperkokoh posisinya sebagai pusat rujukan kesehatan utama di Kabupaten Waikanan yang mengedepankan teknologi medis modern. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Selanjutnya disampaikan dalam program Warta Belajar Sumba pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong, mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman, tapi sayang uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon, belanja lagi
0: sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan
0: seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Kun, saya Ayu Asalasia, Bupati Waikanang, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung khususnya di Kabupaten Waikanan untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Terima kasih nih, Hankun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
4: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
5: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
4: Alah, emang apa pengaruhnya?
5: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
6: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

0: dan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun, saya Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, SIKMH, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI, sekali di udara tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.

0: Nah, siapapun yang video call ini ya. Dek, kamu kenal enggak ada yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih, nih, nih. Eh, enggak tuh. Kayaknya enggak tahu aku.
1: Oh, apa kita angkat aja ya?
0: Eh, penasaran, jangan, jangan. Enggak boleh, jangan diangkat, Kak.
1: Emang kenapa?
0: Penasaran, Kakak, Dek.
1: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang enggak senonoh, kan?
0: Iya juga ya, Dek, ya. Terus kayak mana?
1: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
0: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
1: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
0: Iya, Dek, Kakak matiin.
2: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.
3: Pendengar, tahukah Anda? Kata radio berasal dari kata Latin radius, yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Mana tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026.

0: ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis. Batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarinlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Pendengar, tahukah Anda, kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Hai, selamat siang pendengar. Radisnya masih menemani Anda di 100% Indonesia, tempatnya Anda request lagu Indonesia kesayangan Anda. Langsung WhatsApp di 08 11 720 7909 atau telepon di 0721 269 720.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

Pendengar tahukah Anda, kata radio berasal dari kata Latin radius yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Mila, tahu nggak sih kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
5: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
4: Iya kecolongan, maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
5: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
4: Oh gitu ya Jeng, oke deh kalau gitu.
6: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

90,91 kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan Ardi. Sekarang waktunya Ardi Usen pamit undur diri dari pendengaran Anda. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Pendengar, saat ini kita jelang terlebih dahulu azan asar untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.
1: Saatnya sholat asar untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'atsul maqaman mahmudan allazi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun saya Rikomenoza Ejet PMBA, anggota DPR RI fraksi Partai Golkar daerah pemilihan Lampung 1, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 pada masyarakat Indonesia, khususnya yang ada di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
2: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang, tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
3: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi, itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
4: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.

MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: And God is a wrap.
1: Lagu yang seru banget ya dari Project Pop pendengar, judulnya Coconut alias kelapa. Ini juga semoga bisa membangkitkan lagi semangat Anda untuk bisa menjalankan aktivitas gitu kan ya di sore hari ini. Dan untuk Anda juga yang sudah bertolak untuk pulang ya di kesempatan sore ini juga, hati-hati di jalan pendengar. Semoga weekendnya bisa terasa lebih menyenangkan daripada minggu sebelumnya. Terus juga bisa recharge energi gitu, yang paling penting sih ya. Nah, sebelum kita dengar lagi lagu-lagu yang seru di sore hari ini, Ara mau selipin dulu informasi dari BNNP Lampung yang memusnahkan 1.320 butir ekstasi. Nah, Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung, BNNP Lampung ini pada kemarin itu memusnahkan 1.320 butir narkotika jenis pil ekstasi dengan berat bersih 484,7 gram. Barang bukti ini merupakan hasil pengungkapan dua kasus peredaran narkotika yang melibatkan tersangka Tri Mayasari dan Wawan FMD. Pemusnahan dilakukan di kantor BNNP Lampung setelah memperoleh penetapan dan juga izin pemusnahan dari Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Dan sebelumnya juga sebagian barang bukti ini telah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium. Kemudian keterangan dari Kepala Bidang Pemberantasan BNNP Lampung, Kombespol Edi Mulsuprianto, mewakili Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung, Brigjen Polisi Budi Wibowo, mengatakan seluruh barang bukti yang dimusnahkan telah dipastikan mengandung zat MDMA berdasarkan hasil uji laboratorium dari BNNRI. Dan atas perbuatan kedua tersangka tadi itu, pendengar, mereka itu dijerat dengan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, serta juga pasal 609 ayat 2 Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Mereka terancam hukuman penjara seumur hidup, pidana 20 tahun, bahkan sampai dengan hukuman mati. BNNP Lampung menghimbau masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika dengan melaporkan setiap aktivitas yang diduga berkaitan dengan peredaran narkoba di lingkungan sekitar Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba.
1: Kalaupun ada hal-hal yang terjadi terhadap kekerasan dan perempuan dan anak, kami menghimbau untuk melapor, boleh kepada pihak aparat hukum, boleh kepada kami UPTD PPA Provinsi Lampung.
2: Kan 20 juta.
3: 20 juta
2: tarifnya per rumah. Nah, 20 juta itu terdiri dari pemanfaatannya untuk 17,5 juta membeli material, 2,5 juta untuk upah kerja.
4: Akan ada penandatangan komitmen bersama antara Perkompinda, wali kota, kemudian kejaksaan, kepolisian, unsur masyarakat, nah, dinas pendidikan terkait dengan pelaksanaan SPMP yang...
5: Pendengar, itulah beberapa informasi yang dapat kami hadirkan untuk Warta Belaja Sumba edisi hari ini, Jumat 12 Juni 2026. Bersama saya, Miatu Rohmah, inilah Warta Belaja Sumba selengkapnya. Mulai kebersamaan kita dalam Warta Belaja Sumba, kita akan menuju Lampung.

0: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA Provinsi Lampung memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui penguatan program pencegahan, layanan konseling keluarga, serta pendampingan korban. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter RRI Bandar Lampung, Galih Prihantoro.
1: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA Provinsi Lampung terus memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang masih menjadi perhatian di daerah setempat. Kepala Dinas PPPA Provinsi Lampung, Hanita Farial, mengatakan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Lampung cenderung masih tinggi. Hal ini menjadi tantangan yang harus ditangani secara komprehensif melalui langkah pencegahan dan pendampingan korban. Menurut Hanita, tugas pertama yang dilakukan Dinas PPPA adalah mencegah terjadinya kekerasan melalui berbagai program edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu, Dinas PPPA juga menjalankan program Pusat Pembelajaran Keluarga atau PUSPAGA yang memberikan layanan konseling bagi masyarakat. Melalui program tersebut, masyarakat dapat berkonsultasi dengan psikolog secara gratis untuk mengatasi berbagai persoalan keluarga maupun pengasuhan anak. Hanita menjelaskan, selain pencegahan, Dinas PPPA juga memiliki tugas melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan melalui unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak. UPTD PPA bertugas menerima pengaduan sekaligus memberikan pendampingan kepada korban kekerasan perempuan dan anak hingga proses penyelesaian kasus selesai.
2: Bahwa perlindungan perempuan dan anak ini bukan hanya tugas dari pemerintah, tapi tugas semua kita masyarakat yang ada di Provinsi Lampung. Untuk itu, kalaupun ada hal-hal yang terjadi terhadap kekerasan dan perempuan dan anak, kami menghimbau untuk melapor, boleh kepada pihak aparat hukum, boleh kepada kami UPTD PPA Provinsi Lampung yang berada di Wai Halim. Kami akan mendampingi sampai dengan selesainya kasus tersebut dengan gratis. Kemudian juga kami memberikan layanan PUSPAGA apabila ada yang ingin dikonseling dengan gratis. Jadi pemerintah di sini membuka layanan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berani melapor apabila mengalami kekerasan terhadap perempuan dan anak.
1: Hanita juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama berperan aktif dalam melindungi perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan. Dinas PPPA Lampung juga mengimbau masyarakat agar tidak ragu melaporkan apabila menemukan atau mengalami tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Laporan dapat disampaikan kepada aparat penegak hukum maupun langsung ke UPTD PPA Provinsi Lampung yang berada di Kecamatan Wai Halim, Kota Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandar Lampung, selanjutnya kita menuju ke SP Sungai Penuh.

0: Kelinci, masuki musim kemarau, BMKG ingatkan bahaya karhutla mengingat Kerinci merupakan kawasan perbukitan. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Desman dari SP Sungai Penuh.
1: Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika Stasiun Depati Parbo Kerinci menghimbau masyarakat Kota Sungai Penuh dan juga Kabupaten Kerinci untuk meningkatkan kewaspadaan. Wilayah ini secara resmi mulai memasuki musim kemarau yang membawa serta peningkatan risiko kebakaran hutan juga lahan ataupun karhutla. Menurut rilis resmi BMKG Depati Parbo Kerinci, penurunan curah hujan yang signifikan sudah mulai terjadi sejak akhir bulan lalu. Kondisi ini diprediksi akan terus berlanjut dalam beberapa bulan ke depan, yang membuat mitigasi di kawasan perbukitan dan juga lahan pertanian menjadi kering dan juga sangat mudah terbakar. Kepala Stasiun Meteorologi Depati Parbo Kerinci, Kurnianingsih, menyampaikan bahwa karakteristik wilayah Kerinci dan juga Kota Sungai Penuh yang dikelilingi oleh kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat memiliki kerentanan tinggi terjadinya kebakaran.
2: Nah, karena kita ini wilayah Kota Sungai Penuh dan Kerinci ini kan masih banyak terdapat hutan dan lahan ya, ladang masyarakat. Jadi untuk berhati-hati pada saat pembukaan lahan. Jadi jangan melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar. Kemudian juga mengatur pembakaran jerami. Tidak membuang rokok di pembakaran tempat.
1: Pemerintah daerah Kota Sungai Penuh dan juga Kabupaten Kerinci saat ini juga tengah berkoordinasi untuk menyiagakan personil penanggulangan bencana guna mengantisipasi jika sewaktu-waktu muncul titik panas ataupun hotspot. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari SP Sungai Penuh, selanjutnya kita menuju ke Sungai Liat.

0: Pendengar, berikut kita akan simak tanggapan masyarakat Provinsi Bangka Belitung terkait upaya pemerintah daerah dalam menanggulangi kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang dihimpun reporter RRI Sungai Liat, Ahmad Dwi Cahyo.
1: Saya Nanda. Saya menilai pemerintah daerah dapat menunjukkan keseriusannya dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui program berbagai program sosialisasi dan layanan pengaduan. Namun saya edukasi harus lebih sering dilakukan hingga ke tingkat RT dan sekolah agar masyarakat memahami cara mencegah serta melaporkan kasus kekerasan tersebut. Menurut saya, pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan korban, tetapi juga memperkuat langkah pencegahan melalui pendidikan karakter dan pengawasan lingkungan. Saya berharap upaya yang dilakukan pemerintah daerah dapat terus ditingkatkan melalui kolaborasi dengan sekolah, tokoh masyarakat, organisasi perempuan, serta aparat penegak hukum, sehingga tercipta lingkungan yang aman dan ramah bagi perempuan dan anak.
2: Saya Tari. Menurut saya, upaya penting yaitu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar berani melapor ketika menemukan atau mengalami tindak kekerasan. Saya juga menilai penanganan kasus kekerasan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat. Namun, saya berharap pemerintah terus memperkuat koordinasi dengan sekolah, tokoh masyarakat, dan aparat penegak hukum. Saya juga berharap layanan pengaduan dan pendampingan korban dapat semakin mudah diakses. Menurut saya, korban kekerasan seringkali membutuhkan dukungan psikologis dan perlindungan hukum agar berani menyampaikan laporan.
0: Selanjutnya dari Sungai Liat kita menuju ke SP Belitung.

0: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur resmi meluncurkan program renovasi 1000 rumah tidak layak huni atau RTLH, program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS. Selengkapnya dilaporkan Septrianingsih dari RRI SP Belitung.
1: Program bantuan stimulan perumahan swadaya atau disingkat BSPS. Penerima manfaat itu dialokasikan.
2: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur resmi meluncurkan program renovasi 1000 rumah tidak layak huni atau RTLH, sekaligus menyerahkan buku rekening kepada penerima program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS tahun 2026. Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Ahmad Fahmi, mengatakan program BSPS merupakan program nasional Kementerian PKP yang telah berjalan sejak tahun 2006 dan dikenal luas masyarakat sebagai program bedah rumah. Menurut Ahmad, program tersebut menjadi bagian dari program 3 juta rumah yang bertujuan meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah. Pada tahun 2026, sebanyak 430 unit rumah di Kabupaten Belitung Timur ditetapkan sebagai penerima bantuan dari BSPS.
1: Kasihkan 20 juta.
3: 20 juta.
1: Per rumah. Nah, 20 juta itu terdiri dari pemanfaatannya untuk 17,5 juta membeli material, 2,5 juta untuk upah kerja. Kalau di BSPS itu mungkin hampir sama, tapi dengan programnya di Dinas Perumahan PU ya, PU di Kabupaten Belitung Timur ya. Untuk di kami mungkin itu juga konsepnya replika sebenarnya dari BSPS, karena BSPS ini bukan program baru sebenarnya. Jadi dari tahun 2006, dari dulu masih Kementerian Perumahan Rakyat. Karena masyarakat masih membutuhkan program ini dari tahun ke tahun, rumah tidak layak huni masih banyak di seluruh Indonesia. Kementerian berganti, presiden berganti, menteri berganti. Program ini tetap dibutuhkan oleh masyarakat.
2: Ahmad juga turut mengapresiasi langkah dari pemerintah Kabupaten Belitung Timur yang turut mengalokasikan program rehabilitasi rumah melalui anggaran daerah. Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam mempercepat pengurangan jumlah rumah tidak layak huni. Ia pun berharap program tersebut mampu meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat, sekaligus berdampak pada peningkatan kesehatan, pendidikan, dan juga kesejahteraan keluarga. Dari Manggar, Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI. Pendengar dan juga pemirsa RRI Net Bengkulu, dari SP Belitung kita menuju ke SP Waikanan.

0: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana P3AP2KB Kabupaten Waikanan. Bullying patut dicegah melalui komunikasi sosial atau komsos pada orang tua dan anak. Selengkapnya dilaporkan Romadona dari SP Waikanan.
1: Kasus bullying yang terjadi di Waikanan ini kan kita ada yang namanya pencegahan. Beberapa waktu yang lalu memang kita ada
2: kerjasama. Penyimpangan perilaku sosial salah satunya terdapat pada tindakan perundungan atau bullying yang banyak terjadi di lingkungan pendidikan, baik dari tingkat sekolah dasar sampai sekolah tinggi, patut menjadi prioritas yang harus terus dibenahi. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Unit Pelayanan Terpadu PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Waikanan, Ardiansah, kepada RRI. Ia mengatakan, menangani hal tersebut, pemerintah daerah melalui dinas P3AP2KB terus berupaya melakukan pencegahan sinkronisasi antara stakeholder terkait, utamanya kepada lingkup jajaran sekolah, guru, orang tua, serta peserta didik. Tujuannya, apabila hal itu terjadi di lingkungan pelajar, pihak Dewan Pendidik dapat cepat segera mengantisipasi dan memberikan ketegasan serta pembinaan kepada anak yang bersangkutan.
1: Kasus bullying yang terjadi di Waikanan ini kan kita ada yang namanya pencegahan. Beberapa waktu yang lalu memang kita ada kerjasama dengan SMP IT kilometer 5 ya, itu terkait dengan bullying. Jadi memang bullying itu tidak diperbolehkan lagi di sekolah, karena yang salah satunya merusak karakter, merusak kepribadian, sampai titik akhirnya dia si korban bullying ini putus asa, ingin mengakhiri hidup. Itu sangat tidak diperbolehkan sama sekali itu, yeah. Pak. Terkait itu kita berupaya bekerja sama dengan kepala sekolahnya, gurunya, guru BK-nya. Apabila terjadi di instansi sekolah, segera ditindaklanjuti, dipanggil, sehingga bahwa dijelaskan kepada siswanya itu tidak boleh melakukan hal-hal seperti itu, yeah. Harus ada tindakan tegas dari pihak sekolahnya. Itu yang garis perlu bawahi itu, Pak. Di 2024 ini, Pak, untuk data itu kan kita tidak mempunyai spesifikasinya seperti apa, tapi untuk setiap sekolah seperti di SMP 1 kan selalu berkoordinasi. Kemarin mereka meminta kita untuk transfer ilmu bahasa mereka, Pak, bahwa untuk menjelaskan kepada siswa dan gurunya bahwa bullying di sekolah terutama itu tidak diperbolehkan. Untuk data secara spesifikasi kan bullying itu biasanya sulit kita terdeteksi kapan kejadiannya. Untuk Waikanan insya Allah pemantauan kita dari bullying ini aman, Pak, karena kita selalu berkoordinasi dengan lingkup pendidikan, dinas pendidikan, ada semacam keterkaitan dengan lintas program.
2: Lebih lanjut ia mengungkapkan, dari data tahun 2023 sampai 2024, Kabupaten Waikanan aman dari kejadian perilaku perundungan. Hal itu dikarenakan dinas serta aparat penegak hukum terus berkoordinasi dan memberikan rangkaian upaya penyuluhan ke sekolah-sekolah, sehingga dapat meminimalisir bullying terjadi di lingkungan anak. Romadona, RRI Waikanan melaporkan.
0: Dari Waikanan, selanjutnya kita menuju ke RRI Palembang. Komunitas perempuan menghimbau orang tua meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman penculikan dan kekerasan pada anak, agar anak tidak mudah terbujuk oleh orang asing, terutama saat diberi makanan atau hadiah. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Irfan dari RRI Palembang.
3: Komunitas perempuan Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia atau ICMI Sumatera Selatan menghimbau orang tua untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman penculikan dan kekerasan seksual pada anak. Ketua Perempuan ICMI Sumatera Selatan, Ida Utami Dwi Kurniawati, menekankan pentingnya memberikan pemahaman kepada anak-anak agar tidak mudah terbujuk oleh orang asing, terutama saat diberi makanan, hadiah, atau ajakan yang mencurigakan. Ida menjelaskan bahwa kondisi ekonomi yang sulit dapat memicu munculnya tindakan kriminal dengan berbagai modus. Oleh karena itu, masyarakat diminta lebih peka terhadap situasi di lingkungan sekitar dan aktif berbagi informasi untuk mencegah terjadinya tindakan kejahatan terhadap anak. Ia juga menekankan pengawasan orang tua seperti mengantar dan menjemput anak sekolah, serta memastikan anak tidak bermain sendirian tanpa pendampingan sebagai langkah untuk meminimalkan resiko.
4: Jadi kita diharapkan para orang tua harus waspada. Harus waspada dan bisa membekali anak-anaknya untuk supaya jangan cepat tergoda dengan akan dibawa orang kemana, kan itu kan kadang-kadang dikasih sesuatu, dikasih permen, dikasih ciki gitu kan, anaknya ikut. Nah ini harus ada pembekalan, orang tua diberi pengertian, diberi penjelasan kepada anak-anak itu.
3: Selain itu, pihaknya terus bekerja sama dengan kepolisian dan berbagai pemangku kepentingan dalam memberikan pendampingan serta edukasi kepada masyarakat. Ida berharap kasus serupa tidak kembali terjadi dan mengajak seluruh orang tua untuk lebih dekat dengan anak, selalu memberikan edukasi tentang bahaya penculikan dan kekerasan seksual, serta menjaga komunikasi agar anak merasa lebih aman dan terlindungi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita menuju ke RRI Jambi.

0: Forkopimda dan lintas sektor akan dilibatkan oleh Dinas Pendidikan Kota Jambi. Komitmen bersama mewujudkan SPMB yang jujur, berintegritas, berkeadilan, dan bebas diskriminasi. Selengkapnya dilaporkan Tati Wijaya dari RRI Jambi.
1: Dinas Pendidikan Kota Jambi akan melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda dan lintas sektoral dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Keterlibatan lintas sektor tersebut akan ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama untuk mewujudkan proses penerimaan siswa yang jujur, berintegritas, berkeadilan, dan bebas diskriminasi. Kabid Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Jambi, Zul Afni, mengatakan kegiatan tersebut akan dilaksanakan bersamaan dengan peluncuran atau launching SPMB Kota Jambi pada 12 Juni 2026. Menurutnya, komitmen bersama yang akan ditandatangani wali kota, pihak kejaksaan, kepolisian, pengadilan, Dewan Pendidikan dan unsur terkait lainnya nanti akan menjadi langkah penting untuk memastikan seluruh proses penerimaan murid baru berjalan sesuai aturan yang berlaku dan terhindar dari berbagai bentuk penyimpangan.
2: Akan ada penandatangan komitmen bersama antara Forkopimda, wali kota, kemudian kejaksaan, kepolisian, unsur masyarakat, Dinas Pendidikan terkait dengan pelaksanaan SPMB yang jujur, berintegritas, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi. Itu akan kita lakukan.
1: Ia menjelaskan pelaksanaan SPMB tahun ajaran 2026-2027 mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 tahun 2025, Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 14 tahun 2026, serta petunjuk teknis yang ditetapkan melalui SK Wali Kota Jambi Nomor 197 tahun 2026. Pihaknya ingin memastikan pelaksanaan SPMB berlangsung secara jujur, transparan, berintegritas, dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta didik sesuai jalur yang tersedia. Zul Afni menambahkan persiapan pelaksanaan SPMB sebenarnya telah dilakukan sejak awal tahun melalui berbagai kegiatan sosialisasi dan pembinaan kepada sekolah-sekolah. Selain melibatkan Forkopimda, Dinas Pendidikan Kota Jambi juga terus memperkuat pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan SPMB, khususnya pada jenjang SMP, yang tahun ini seluruh proses pendaftarannya dilakukan secara digital. Tati Wijaya melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jambi, selanjutnya kami hadirkan ke SP Bintuhan.

0: Kadis Perkim Kaur Ismawar Hasdan targetkan bantuan 100 unit RTLH di Kecamatan Nasal terserap total. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Tendius Apriawan.
1: Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Perkim Kabupaten Kaur Ismawar Hasdan menjelaskan bahwa dari kuota 100 unit bantuan rumah tidak layak huni atau RTLH di Kecamatan Nasal, sebanyak 71 unit rumah warga telah lolos validasi data. Saat ini tahap untuk unit yang lolos tersebut sedang dalam pembuatan rencana anggaran biaya atau RAB dengan didampingi fasilitator lapangan sebelum diajukan ke pencairan tahap pertama. Sementara untuk 29 unit sisanya, pihak dinas telah menggelar sosialisasi dalam 2 minggu terakhir guna membantu warga melengkapi kekurangan berkas akibat kendala administrasi. Dijelaskan Ismawar, program perbaikan rumah ini merupakan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN tahun anggaran 2026 melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Program strategis ini sengaja dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan warga di wilayah pesisir Kabupaten Kaur. Sebagai langkah konkret di lapangan, otoritas teknis daerah bersama tim kementerian terkait telah turun langsung ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan. Langkah verifikasi yang ketat ini dilakukan demi memastikan bahwa seluruh bantuan yang dikucurkan benar-benar tepat sasaran dan diterima oleh warga yang paling membutuhkan.
2: Asal, jadi ada 100 unit. Nah, dari 100 unit kemarin, yang sudah diverifikasi oleh pihak kementerian dan didamping oleh Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, 71 sudah diverifikasi dan diusulkan ulang 29 unit karena itu kota kita 100. Nah, untuk yang 71, tahapan saat ini sudah pembuatan RAB yang didampingi oleh fasilitator. Jadi setelah pembuatan RAB, baru pengajuan ke tahap 1. Sedangkan sisa yang 29 unit, 2 minggu yang lewat sudah diadakan sosialisasi.
1: Lebih lanjut, Ismawar mengatakan upaya jemput bola dan sosialisasi intensif terus dilakukan oleh Dinas Perkim Kaur agar proses pengusulan ulang bagi 29 unit rumah yang sempat terkendala bisa segera rampung. Langkah cepat ini diambil agar seluruh kota 100 unit rumah yang telah dialokasikan oleh kementerian untuk Kabupaten Kaur tidak hangus dan dapat terserap sepenuhnya oleh masyarakat. Endi Saprawan, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Dari RRI Bintuhan, kita menuju Bengkulu.

0: Pendengar, berikut kami akan hadirkan wawancara bersama Kepala Dinas DP3AP2KB tentang upaya pemerintah Provinsi Bengkulu melalui dinas untuk mengatasi kasus kekerasan pada perempuan dan anak bersama Puspa Sekararum.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama dengan Kepala Dinas DP3AP2KB Ibu Gusti Miniarti, yang mana hari ini akan wawancara terkait dengan upaya pemerintah provinsi melalui dinas untuk mengupayakan mengatasi tindak-tindak kekerasan yang terjadi pada anak dan juga perempuan.
2: Boleh Bu diceritakan sedikit tentang bagaimana gambaran terkait kasus kekerasan anak di Bengkulu saat ini?
3: Kasus kekerasan pada anak di Provinsi Bengkulu ini mulai dari tahun 2023 sampai dengan 2025 itu artinya berjalan fluktuatif ya. Kadang dia naik, kadang dia turun. Di misalnya di 2023 naik, di 2024 menurun, 2025 naik lagi. Tapi ada di antara jenis kekerasan itu ada yang selalu meningkat, yaitu kekerasan seksual pada anak. Itu di Provinsi Bengkulu itu meningkat. Saya ingat betul ketika baru Januari 2026, di Seluma sudah 5 Januari 2026. Artinya informasi yang kita sampaikan itu masih harus diperkuat lagi intensitasnya sampai ke masyarakat yang berada di desa-desa. Artinya sesungguhnya kami membutuhkan satu dukungan. Kalau informasi itu lambat, termasuk dukungan dari RRI, misalnya membantu mensosialisasikan undang-undang kekerasan yang menyangkut kekerasan pada anak, misalnya risiko di penjara ataupun informasi-informasi lebihnya. Begitu juga misalnya kami membutuhkan dukungan peralatan itu. Sementara keterbatasan pemerintah dalam penganggaran juga terjadi saat ini. Informasi di desa, misalnya di warung-warung rokok itu kita tempel stiker. Ini pelaku kekerasan pada anak ini rata-rata, terutama yang seksual ini, bapak-bapak. Bapak-bapak ini setiap hari ke warung beli rokok. Kalau stiker itu di kotak rokok itu kita minta tolong dipasang di situ. Dia baca terus itu. Masa enggak lengkap? Iya, artinya itu kan edukasi secara tidak langsung untuk para saudara-saudara kita, bapak-bapak yang bisa saja kilap, bisa apa. Ya, gitu.
2: Kalau faktor pengaruh itu?
3: Faktor yang pengaruh tadi, kekerasan pada anak itu, terutama kekerasan seksual tadi, salah ekonomi juga. Kemudian perceraian orang tua. Orang bapak tiri pelakunya. Hampir rata-rata pelaku kekerasan seksual pada anak ini dilakukan oleh orang dekat. Keluarga sendiri, saudara kandung, saudara tiri, bapak tiri, tetangga gitu. Jadi inilah yang perlu para guru di sekolah juga di kami berharap menyampaikan juga, jangan takut bicara kepada anak-anak itu, tolong sampaikan juga, jangan takut bicara, laporkan segera, walaupun diancam mau dibunuh mau apa, jangan takut. Jadi guru itu adalah yang tenaga yang paling strategis. Karena apa? Bagi anak-anak, kata-kata guru itu lebih dipercaya. Kadang pulang ke rumah kita gak bilang kayak gini, dia bilang, bukan gitu Bu, kata mem. Itu. Jadi anak-anak dalam usia sekolah itu sangat mempercayai kata-kata guru. Jadi dalam hal ini akan sangat bagus hasilnya, saya yakin, kalau guru-guru ikut bicara. Mendidik anak-anak itu tadi untuk tidak takut bicara.
2: Nah, kalau dari laporan yang masuk, kemudian bagaimana penanggulangan dari DP3 AP2KB sendiri, bagaimana yang kita memantau dan memberikan perlindungan untuk anak-anak yang mendapatkan kekerasan seksual ini?
3: Jadi DP3 AP2KB memiliki UPTD yang khusus melayani kekerasan pada perempuan dan anak. Setiap kami menerima laporan ataupun kami melakukan penjangkauan kasus, itu misalnya kami dapat info keluarganya tidak melapor, kami yang hadir. Bagaimana kami memotivasi untuk ini dilaporkan supaya ada delik hukumnya. Kalau keluarga tidak melapor, gimana? Bisa saja kalaupun kami datang mereka tidak mengaku. Oh enggak ada, kami baik-baik saja. Jadi selain pendampingan, penjangkauan kasus, edukasi, advokasi, pembiayaan juga ada. Juga disiapkan rumah aman, artinya ada ruang aman. Kalau di rumah itu tidak aman, ada situasi yang mengancam, silakan datang ke PPPA. Kami memiliki anggaran, kami memiliki ruang, memiliki fasilitas yang bisa membuat korban merasa aman.
1: Baik pendengar, itu dia tadi wawancara singkat bersama dengan Kepala Dinas DP3 AP2KB terkait upaya mengatasi kekerasan pada anak dan juga perempuan di Provinsi Bengkulu.

0: Pendengar dan juga pemirsa, demikian tadi informasi Warta Belajar Sumba untuk edisi hari ini Jumat 12 Juni 2026. Saya Miatu Roma, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Warta Belajar Sumba akan hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.
1: Masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
2: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
1: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Sini, pinjam dulu tiketnya, nah.
2: Buat apa?
1: Biasa mau story gitu lo.
2: Jangan dong.
1: Udah sih gak usah pelit-pelit.
2: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting. Gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
1: Gitu ya, ya sudah kalau begitu.
3: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

0: for snails. You take her for snails. You take her for snails. You take her for snails.
1: Eh, Man, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
2: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
1: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
2: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
1: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
2: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
1: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
3: Dengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.
4: Woi, Mas, lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
5: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
4: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Nggak usah arogan.
5: Ah, urusan saya mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
4: Ya tapi ganggu orang, Mas. Nggak usah arogan, Mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, Mas.
5: Ah, udah pergi kamu sana.
6: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

0: tahu nggak sih, kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya kecolongan, maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
1: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.
3: Permisi, Kun.
4: Pasti kehilangan motor, kan?
3: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
4: Tenang, mau segera ketemu?
3: Iya dong, Kun.
4: Tapi ada syaratnya.
3: Syarat? Syarat apa, Kun?
4: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
3: Dan? Seribet itu, Kun.
5: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borrowdale, Inggris pada tahun 1564, yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah. Saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah. Saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sarah? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sarah. Aduh, gimana sih nih? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
0: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
2: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.
3: Pendengar, saat ini kami sajikan ke ruang dengar Anda Nana Nada Islami yang nanti juga akan mengantarkan kita untuk mendengarkan pengajian Al-Quran serta azan maghrib untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.

Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.

0: Mendengar saat ini kita dengarkan bersama pengajian Al-Quran dengan surat Maryam ayat 41 sampai dengan 49 disampaikan atau dibacakan oleh Abdul Minan dan akan dilanjutkan dengan beduk serta azan maghrib untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

atil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Pendengar tahukah Anda, kata radio berasal dari kata Latin radius yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.
1: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
2: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut si Garong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
3: Kerja bagus kamu. Hei, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
4: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
3: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
4: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Yaudah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Le?
1: Ke kamar bentar.
0: Alamkah kamu sibuk amat? Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, ya. Tunggu.
0: Ngapain, Le?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun saya Ayu Asalasia, Bupati Waikanan, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung khususnya di Kabupaten Waikanan untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Terima kasih, Nihan pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: jadi ikutan depo enggak? Buruan deh, kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.
3: Tahu gak sih, kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
4: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
3: Iya kecolongan, maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
4: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu. Diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
3: Oh gitu ya, Jeng.
4: Oke deh kalau gitu.
5: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.
6: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.

0: ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, beri teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
5: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
6: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
5: Alah, emang apa pengaruhnya?
6: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
7: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: 43 juta sekiannya sudah menerima MPG dan mereka menyatakan MPG terus dilanjutkan karena dampaknya.
2: Apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN? Itu juga tentunya pasti akan kita dalami di pemeriksaan-pemeriksaan berikutnya karena yang bersangkutan kan ditahan.
0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menyebutkan siswa-siswi inginkan program MBG dilanjutkan. KPK mendalami dugaan aliran uang suap pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada pimpinan BPK RI. 3 kapal warga negara India diserang Angkatan Laut Amerika Serikat di lepas pantai Oman. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 12 Juni 2026, saya Rudy Zain. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengungkapkan bahwa siswa-siswi menginginkan agar program makan bergizi gratis atau MBG dilanjutkan. Sugandi Fandi melaporkan selengkapnya.
3: Tadi kami didampingi oleh Mas Bapak Menteri Sekretaris Negara dan Bapak.
4: Sebanyak 80,7% atau 53 juta siswa telah menerima program makan bergizi gratis MBG. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan, berdasarkan penelitian Universitas Indonesia dan sejumlah lembaga lainnya, menyebut MBG memiliki dampak positif untuk siswa, seperti kehadiran siswa meningkat, konsentrasi meningkat, siswa lebih termotivasi lagi dan capaian prestasi di bidang akademik. Oleh sebab itu, mayoritas siswa penerima manfaat atau sekitar 43 juta siswa menginginkan agar program MBG dilanjutkan. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Abdul Muti kepada wartawan di Istana Merdeka Jakarta.
1: Per 10 Juni sudah 80,7% murid yang sudah mendapatkan MBG. Jadi dari 53 juta sekian guru, 43 juta sekiannya sudah menerima MBG dan mereka menyatakan MBG terus dilanjutkan karena dampaknya sangat positif, baik dalam hubungannya dengan tingkat kehadiran di sekolah maupun dalam hubungannya dengan motivasi belajar dan juga prestasi akademik.
4: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah akan terus memperbaiki tata kelola MBG sehingga lebih efisien.
5: Sekarang proses penataan menyeluruh di Badan Gizi Nasional kita sebagai mungkin salah satu alternatif skema, barangkali itu juga masuk menjadi salah satu yang coba akan kita lihat apakah tepat untuk diberlakukan di beberapa zona tertentu gitu. Itu bagian dari yang sedang ditata oleh BGN.
4: Menteri Muti mengatakan MBG sesuai bagian dari penguatan pendidikan karakter. Selain itu, MBG sejalan dengan program kementeriannya, yakni 7 kebiasaan Indonesia hebat, seperti bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan aliran uang suap dari pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
2: Apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN?
6: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan aliran uang suap dari Pemkab Muara Enim kepada pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan. Pendalaman dilakukan setelah Titin Rita Lestari mengaku hanya menjalankan tugas dan tidak menerima uang suap langsung. PLT Direktur Penyidikan KPK Amak Taufan Hussein mengatakan penyidik akan menelusuri kebenaran pernyataan Titin melalui pemeriksaan lanjutan. Menurut Taufik, penyidik akan mengkonfirmasi dasar pernyataan Titin sekaligus mencocokkannya dengan dokumen dan barang bukti yang telah disita termasuk dokumen elektronik.
2: Apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN, itu juga tentunya pasti akan kita dalami di pemeriksaan-pemeriksaan berikutnya, karena yang bersangkutan kan ditahan, artinya dilakukan penahanan itu kan untuk dalam proses penyidikan ini biar apa, agar untuk kegiatan di pemeriksaan-pemeriksaannya lancar ya. Tentunya itu juga akan jadi masukan buat tim penyidik di proses pemeriksaan berikutnya terhadap saudara TTN. Kita akan konfirmasi apa yang menjadi dasar pernyataan-pernyataan yang bersangkutan, dan juga tentunya kita akan lihat dokumen-dokumen yang sudah diamankan oleh teman-teman penyidik.
6: Sementara itu, Titin yang juga merupakan pelaksana dalam Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Selatan mengaku tidak menerima aliran uang atau suap dari Bupati Muara Enim. Titin mengaku hanya melakukan pelaksana dari atasannya.
7: Saya enggak terima uang ya, ini enggak adil, saya cuma pelaksana.
8: Bang Angga.
7: Lah yang menerima uang berarti siapa, Bu? Kan saya juga dari orang BTK ini, Bu.
8: Yang terima uang berarti siapa? Anda katanya paling arogan di Jawa Timur ngancem-ngancem Pak Bobi. Gimana, Bu? Jadi yang menerima uang Pak Bobi, Bu. Saya mau dikembalin.
6: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Titin dan August Dewa Anggara alias Angga sebagai tersangka penerima suap. Angga merupakan pihak swasta yang diduga memiliki kedekatan dengan anggota 5 BPK, yaitu Bobby Adityo Rizaldi. Taufik mengungkapkan, Angga pernah tercatat sebagai staf ahli Bobby, yang saat itu juga bersangkutan masih menjabat sebagai anggota DPR RI. Penyidik kini mendalami apakah hubungan tersebut masih berlanjut setelah Bobby menjabat di Badan Pemeriksa Keuangan. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Perdagangan berharap kepada mahasiswa untuk menjadi pencipta lapangan kerja melalui program Kampuspreneur. Yorike Fitri melaporkan selengkapnya.
9: Kementerian Perdagangan terus mendorong lahirnya eksportir baru dari kalangan mahasiswa dan pelaku UMKM melalui program Kampuspreneur. Program ini memberikan pelatihan, pendampingan, hingga akses pasar agar produk dalam negeri mampu bersaing di pasar global. Hal tersebut disampaikan Menteri Perdagangan Budi Santoso di depan puluhan mahasiswa dari Institut Pertanian Bogor, Jawa Barat pada hari ini. Menteri Perdagangan menegaskan pihaknya bersama dengan IPB dan juga Kepala Badan Pengembangan SDM Kementerian Perdagangan memiliki program Kampuspreneur yang mendidik mahasiswa agar sejak kuliah sudah belajar menjadi eksportir dan memasarkan produknya di dalam maupun luar negeri. Menurut Budi Santoso, untuk pasar dalam negeri, pihaknya juga bekerjasama dengan PT Kereta Api Indonesia dan Apindo. Sementara untuk pasar luar negeri, pihaknya juga memiliki perwakilan perdagangan di 33 negara dengan total 46 atase yang akan membantu mencarikan pasar bagi produk mahasiswa.
10: Jadi kita ada program namanya Kampuspreneur. Kampuspreneur sebuah program bagaimana kita ingin mendidik anak-anak kita, mahasiswa kita itu dari mahasiswa sudah belajar dari eksportir.
9: Sementara itu salah satu peserta dari UMKM Helmi sebagai founder Fiber Instrument Indonesia menegaskan pihaknya bergerak di bidang industri pengolahan limbah kayu kehutanan yang dibuat menjadi berbagai produk audio seperti radio. Dan saat ini sekitar 10 model produk yang telah dikembangkan dengan menggunakan bahan baku lokal dari Cianjur, Jawa Barat. Dan Helmi juga menegaskan produk yang dibuat merupakan dari limbah kayu jati yang telah memiliki sistem verifikasi legalitas kayu. Dan kapasitas produksi telah mencapai sekitar 250 unit per bulan.
11: Jadi di sini kita membuat semua yang ada kaitan dengan audio. Produk unggulan kita ada 10 dan kita mengangkat semua tentang wisata lokal di Cianjur.
9: Sementara itu dari pantauan RRI, selain para mahasiswa, acara ini juga dihadiri oleh sejumlah pelaku UMKM, di mana program Kampuspreneur menjadi salah satu upaya Kementerian Perdagangan memperluas jumlah eksportir nasional dari kalangan generasi muda dan juga UMKM. Melalui pelatihan serta dukungan akses pasar, pemerintah berharap semakin banyak produk lokal mampu menembus pasar internasional dan menciptakan lapangan kerja baru. Dari Bogor, Jawa Barat, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan juga dari beberapa daerah di Tanah Air.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Jemaah Haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi yang memiliki area yang sangat luas, di mana terdapat area antara mimbar dan makam Nabi Muhammad SAW yang terdapat ruang khusus yang disebut raudah. Dan Syariful Alam dari Tanah Suci melaporkan selengkapnya. Alam.
12: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Jemaah Haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi. Taufik, salah satu jemaah Indonesia asal Pamekasan, mengaku tenang berada di Masjid Nabawi dan akan berziarah ke makam Rasulullah SAW. Menurut Taufik, dengan berada di Masjid Nabawi diharapkan akan membawa keberkahan dan syafaat dari Rasulullah dan dapat berdoa di Raudhah. Berikut keterangan Taufik.
13: Ya, alhamdulillah kayak lebih tenang gitu, enak. Karena ada makam Rasulullah, ziarah ke makam Rasulullah.
14: Artinya mau ziarah di sini ya?
13: Iya, ziarah.
14: Rombongan dari
13: 74 KBH Al-Mabrur ini.
14: Apa sih yang diharapkan di ketika berada di Masjid Nabawi dan di Madinah?
13: Ya, mendapatkan syafaat dari Rasulullah, barokah dari Masjid Nabawi ini.
12: Dan pendengar, Masjid Nabawi adalah salah satu masjid Islam yang paling dihormati. Masjid ini yang terletak di kota Madinah, Arab Saudi, bukan hanya tempat ibadah, namun juga memiliki sejarah yang menarik dan fakta yang menarik untuk diketahui. Masjid Nabawi memiliki area yang sangat luas dan pada musim haji dapat menampung lebih dari 1 juta orang. Area antara mimbar dan makam Nabi Muhammad SAW yang dianggap sebagai salah satu taman surga adalah Raudhah. Untuk makam Nabi Muhammad berada di ruang khusus yang disebut Raudhah di dalam Masjid Nabawi. Jutaan orang berziarah ke Madinah setiap tahunnya untuk menghormati makam Nabi Muhammad SAW dan dua sahabatnya, Abu Bakar dan Umar. Mereka dimakamkan di tempat yang dulu yang merupakan rumah mereka. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifula Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci, kita beralih ke tanah air. Sebanyak 1.271 jemaah haji yang tergabung dalam debarkasi Banten, Jakarta Pondok Gede, dan Jakarta Bekasi telah tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sadatul Ain melaporkan selengkapnya. Ain.
15: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Dan untuk hari ini, yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, sebanyak 1.271 jemaah haji yang terbang dari Tanah Suci, Arab Saudi. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede, debarkasi Jakarta Bekasi, dan juga debarkasi Banten. Diawali dengan kepulangan jemaah asal Banten yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini sebanyak 389 jiwa pada pukul 04.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7610. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 14.15 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5428. Kemudian pada pukul 16.45 waktu Indonesia Barat petang tadi mendarat pula 441 jemaah haji asal Lampung debarkasi Jakarta Pondok Gede menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5434. Salah satu jemaah haji asal Banten, Mariani Sumira, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air. Dirinya pun ada perasaan senang, namun juga ada perasaan sedih karena suaminya wafat di Tanah Suci.
16: Karena pada apa buat atau bagaimana?
17: Sudah tanggal 24 Mei.
16: Mau harus sampai sana?
17: Bukan. Sudah mau dikasih ke wudhu.
16: Sudah mau. Itu pada di sana.
17: Dari desain tidak sakit. Cuma di sana 45 hari aja batuknya.
15: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter. Sudah itu sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air setelah bertahap mulai 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Repo 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke daerah lainnya. Seorang nenek bernama Jumaria yang menjadi ikon haji Indonesia untuk Arab Saudi telah kembali ke tanah air disambut langsung oleh Bupati Maros. Karnila Kandi melaporkan.
18: Pada awal pemberangkatan jemaah haji Indonesia ke Tanah Suci, nama Jumaria menjadi sorotan publik, khususnya di Sulawesi Selatan. Nenek Jumaria begitu ia akrab dipanggil oleh para netizen yang banyak membagikan videonya di sejumlah media sosial. Dalam video profil haji Indonesia yang ditayangkan oleh pemerintah Arab Saudi tersebut, dikisahkan perjuangan Nenek Jumaria untuk berhaji. Dengan hasil bertani, ia mampu mengumpulkan uang sedikit demi sedikit yang ditabung dalam ember selama 20 tahun.
19: Kalau sudah panen padi, saya jual, baru kusimpan. Kadang 500, kadang 700. Ada lagi tuh punya kebun yang kukerja, dia kasih ke 200, saya simpan. Kalau ada makanan yang bawa akak, saya simpan semua 200.
18: Kisah Nenek Jumaria ini kemudian mengundang simpati masyarakat Indonesia. Saat kedatangannya di Asrama Haji Sudiang kemarin, Jumaria yang tergabung dalam kloter 14 UPG, tampil cantik dengan pakaian turun hajinya, lengkap dengan misbah dan jubah haji khas Bugis Makassar.
20: Oh, ada apa? Ada apa? Oh, kurma. Ada sih?
19: Unta.
20: Unta, jatuh unta. Lima unta. Untuk siapa?
19: Cucu.
20: Lima.
18: Dengan perasaan senang, Jumaria menceritakan perjalanannya selama berhaji di Tanah Suci. Menurut salah satu jemaah yang terus mendampingi Jumaria selama di Tanah Suci, Marwati, meski di usia yang sudah renta, yakni 70 tahun, namun Jumaria nampak semangat untuk beribadah.
21: Beribadah selalu sama, pergi apa tuh, ambil umroh apa.
22: Muslimah bagaimana?
21: Sama kan?
22: Kuat di beliau?
21: Alhamdulillah kuat sekali beliau, mengajar musnah cuma sedikit ada waktu di Mina. Mungkin beliau kecapean
22: dibadalkan,
21: lempar kami yang badalkan karena beliau demam selama 2 hari.
22: Tapi yang waktu di bolak balik masjid ya lancar,
21: insya Allah sehat sekali beliau. Sampai pergi di Masjidil Haram, jalan ke apa, insya Allah sekali.
18: Sementara itu Bupati Maros Haidir Syam turut menyambut Jumariah yang datang bersama jemaah kloter 14 UPG.
23: Dimana beliau ini dengan gigi menabung setiap harinya, apa hasilnya sehingga alhamdulillah bisa berangkat haji. Kami atas nama pemerintah dan masyarakat Maros mendoakan, dan alhamdulillah Ibu Hajah Jumaria sudah menunaikan hasratnya, keinginannya yang begitu luar biasa. Saya enggak tahu.
18: Pada hari yang sama, terdapat dua kedatangan jemaah haji di Asrama Haji Sudiang Makassar, yakni kloter 14 UPG yang keseluruhan jemaahnya berasal dari Kabupaten Maros. Sementara kloter 13 UPG yang juga tiba di hari yang sama, yakni berasal dari Provinsi Maluku Utara. Demikian dari Embarkasi Debarkasi Haji Makassar, Karnila Kandi melaporkan.
24: Demikian.

0: Beralih ke informasi luar negeri, kuasa usaha Ad Interim Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Peter Heyman, mengatakan perayaan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat ke-250 di Jakarta menjadi momentum untuk memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
1: The idea has endured for 250 years.
2: Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta menggelar perayaan Hari Kemerdekaan ke-250 Kamis malam. Pada kesempatan itu, kuasa usaha Ad Interim Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Peter Heyman, mengatakan perayaan ini momentum untuk memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat, serta komitmen kedua negara dalam mempererat kerjasama di tengah dinamika kawasan Indo-Pasifik yang terus berkembang. Peter menilai hubungan kedua negara dibangun di atas nilai-nilai bersama, seperti demokrasi, kebebasan, dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain menurutnya, Indonesia dan Amerika Serikat saat ini memiliki salah satu kemitraan paling penting di kawasan Asia Pasifik.
3: Jadi, malam ini saat kita merayakan ulang tahun Amerika yang ke-250, mari kita juga merayakan persahabatan antara dua negara besar. Persahabatan yang dibangun atas dasar saling menghormati dan keyakinan bahwa bersama-sama kita dapat membangun masa depan yang lebih aman, lebih kuat, dan lebih makmur bagi seluruh rakyat kita.
2: Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Christopher Landau pada kesempatan yang sama menegaskan pentingnya hubungan dengan Indonesia dan negara-negara ASEAN sebagai mitra strategis Amerika Serikat.
4: Atas nama Presiden Trump dan Menteri Rubio, saya merasa sangat senang dan terhormat berada di Jakarta. Saya telah menempuh perjalanan jauh untuk merayakan peristiwa penting ini bersama Anda semua di sini.
2: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dalam kesempatan yang sama menyebut hubungan Indonesia dan Amerika Serikat terus mengalami pendalaman, terutama setelah kedua negara meningkatkan status hubungan menjadi kemitraan strategis komprehensif pada 2023.
5: Saat kita memperingati ulang tahun ke-250 ini, marilah kita meneguhkan kembali komitmen terhadap kemitraan Indonesia-Amerika Serikat yang memajukan perdamaian, kemakmuran, dan keadilan, serta persahabatan yang semakin erat di antara rakyat kedua negara. Semoga persahabatan antara Indonesia dan Amerika Serikat terus berkembang.
2: Selain memperkuat kemitraan pertahanan dan keamanan maritim, Indonesia dan Amerika Serikat juga meningkatkan kolaborasi dalam menghadapi ancaman kejahatan siber yang berdampak pada kepentingan kedua negara. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Happy birthday America. Cheers.
0: Informasi mancanegara lainnya, 3 kapal yang diawaki warga negara India menjadi sasaran serangan Angkatan Laut Amerika Serikat di lepas pantai Oman. Juru bicara Kementerian Pelabuhan, Perkapalan, dan Perairan India, Mukesh Mangal, mengatakan seluruh awak kapal tanker MT Jalvir berhasil dievakuasi dengan selamat setelah kapal itu diserang oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Kanada akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina pada laga pembuka Grup D, sementara Amerika Serikat siap berlaga menghadapi Paraguay di laga pertama Grup D Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya bersama dengan Karisma Rizky.
6: Pertandingan fase grup Piala Dunia 2026 antara Kanada versus Bosnia Herzegovina akan digelar di BMO Field, Toronto, pukul 2 dini hari nanti waktu Indonesia Barat sebagai laga pembuka grup B. Kanada sebagai salah satu tuan rumah dibebani ekspektasi tinggi setelah tampil kompetitif dalam beberapa tahun terakhir, termasuk menembus semifinal Copa America 2024. Pelatih Kanada Jesse Marsh yang akan melakukan debut kepelatihannya di Piala Dunia 2026 mengaku tidak gugup dan fokus mempersiapkan pemain agar bisa bermain bebas.
7: To be honest, I don't get that nervous.
8: Sejujurnya saya tidak terlalu gugup. Menurut saya tugas saya adalah mempersiapkan para pemain agar mereka tahu apa yang dibutuhkan untuk turun ke lapangan dan melakukan tugas mereka. Fokus dan perhatian saya selalu tertuju pada para pemain dan memberi mereka kesempatan terbaik untuk bermain bebas, memahami peran mereka dan menjadi diri mereka sendiri. Dan saya pikir kita mencapai hal itu di sini dan saya rasa tim ini selalu tampil baik sejak saya berada di sini.
7: Over and over again, I think that this team has always performed well since I've been here.
6: Sementara Bosnia datang dengan status kuda hitam setelah merebut tiket lewat jalur playoff, menyingkirkan Wales dan Italia melalui adu penalti. Kanada menghadapi masalah kebugaran dengan Kapten Alfonso Davies diragukan tampil akibat cedera hamstring. Sementara Moise Bombito juga belum pulih. Maxime Crepeau diproyeksi sebagai kiper utama dengan Jonathan David. Bosnia juga tidak datang dengan kondisi ideal. Haris Tabakovic masih dibayangi cedera pergelangan kaki dan Edin Dzeko mengalami masalah bahu. Kedua tim belum pernah bertemu sebelumnya dalam catatan pertemuan. Di laga lain grup B, Amerika Serikat akan mengawali perjalanan melawan Paraguay di Los Angeles Stadium, Inglewood, pada besok pagi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Amerika ingin memanfaatkan keuntungan bermain di kandang dan setidaknya menyamai pencapaian babak 16 besar seperti tahun 1994. Saat Amerika, Mauricio Pochettino mengatakan timnya tengah berkembang dan siap menghadapi laga besar ini.
9: Ketika kita mendekati Piala Dunia, saya pikir kita mulai berkembang dan melakukan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Dan saya pikir dua pertandingan terakhir memungkinkan kita untuk berpikir dan merasa bahwa mungkin untuk melakukan apapun yang kita inginkan dan bersaing dengan kemampuan terbaik kita dan bersaing dengan tim-tim besar.
10: To do whatever we want and compete in our best and to compete with big teams.
6: Paraguay datang dengan persiapan maksimal di bawah pelatih Gustavo Alfaro, meraih 2 kemenangan dalam 3 uji coba terakhir. Amerika diperkirakan menurunkan formasi 3 back fleksibel dengan Christian Pulisic mendukung Florian Balogun di lini depan. Sementara Paraguay mengandalkan duet Omar Alderete dan Gustavo Gomez di jantung pertahanan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
2: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, pinggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
2: Bahaya banget.

Pendengar, tahukah Anda, kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Pendengar, tahukah Anda? Kata radio berasal dari kata Latin radius, yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.
1: Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat website-nya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.
2: Saudara pendengar, Anda bisa mendengar

MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Hai Jo, ada apa? Kok kamu bengong aja?
2: Aku lagi bingung nih, Cit.
1: Ada apa lagi sih?
2: Ibuku sakit di kampung, Cit.
1: Ya Allah, sakit apa, Jo?
2: Kata adikku dari kemarin, gak mau makan.
1: Sudah dibawa ke dokter belum?
2: Katanya sih sudah. Terus dikasih obat juga, tapi tetap saja lah ibu tidak mau makan.
1: Wah, mungkin ibumu kangen barangkali sama kamu.
2: Ya, sepertinya begitu deh, Cit. Tapi gimana ya? Apa saya bisa ngambil cuti kerja apa enggak ya?
1: Cobalah, Jo. Siapa tahu bisa.
2: Tapi kan, Citra, saya ini kan masih baru di sini. Belum juga setahun lah kerja.
1: Ya, coba saja lah, Jo. Sebentar, kamu menghadap sama Bu Yani, oke?
2: Aduh, Citra. Saya disuruh menghadap si Yani. Menghadapi perempuan cerewet itu sepertinya saya nggak sanggup lah, Cit.
1: Loh, kenapa? Sudahlah, Jo. Untuk sementara, kamu ngalah dulu. Bu Yani itu baik loh.
2: Aduh, Citra. Kalau dia baik, harusnya dia tidak ngomel sama saya setiap hari. Ada-ada saja kesalahan yang dia sebut. Yang kurang rapi lah, kurang ganteng lah, kurang inilah. Padahal aku ini kurang apa gimana coba?
1: Walah, mungkin karena kamu terlalu cakep, Jo. Akhirnya Bu Yani suka salting kalau lihat kamu.
2: Kamu ini Citra. Ada-ada saja. Oh, atau mungkin karena dia belum punya pacar kali ya. Sampai suka ngomel tiap hari kayak gitu.
1: Nah, bisa jadi tuh. Coba nanti kamu tanyain ya.
2: Ah, dasar kamu Citra. Mau aku dipecat ya?
1: Enggak lah.
2: Ah, sudah. Aku kerja dulu ya. Sebentar, kalau udah beres semua baru aku ke ruangannya.
1: Iya, jangan lupa sebelum ke ruangannya kamu harus rapi dulu biar nanti Bu Yani tambah naksir kamu.
3: Awas kamu ya.

0: Pokoknya ibu tidak mau makan.
1: Loh, jangan begitu dong, Bu. Nanti ibu bisa sakit.
0: Ibu tidak sakit, Nak. Ibu hanya ingin jumpa dengan kakakmu.
1: Tapi kan Kak Jody masih kerja, Bu, dan belum bisa pulang kampung.
0: Sudah hampir setahun ini kakakmu kerja. Masa pulang saja tidak boleh? Selama ini hanya bisa video call saja. Ibu maunya ketemu langsung dengan kakakmu, Nak.
1: Iya, Bu. Nanti coba Rudy tanyakan lagi ya.
0: Ibu khawatir dengan kakakmu itu, Rut. Apakah dia sudah makan atau belum di sana? Gak ada yang urus.
1: Ya Allah, Ibu. Jangan khawatir berlebihan begitu dong. Tidak mungkinlah kakak kelaparan, kan dia punya pekerjaan. Kakak sudah bisa menghasilkan uang buat beli makanan, bahkan makanan yang disuka kan. Nah sekarang yang perlu makan itu ibu. Ayolah Bu, makan biar hanya sedikit.
0: Iya. Yang penting dalam waktu dekat ibu harus jumpa sama kakakmu ya.
1: Iya Bu.

0: Gak ada. Bahkan aku gak tahu siapa aja yang
1: mau. Ya, ya,
2: kalian kalau lagi kerja yang serius dong. Jangan suka ngegosip. Ini bukan kafe, ini kantor. Paham?
3: Ih, so cantik banget sih dia itu.
4: Bukannya kamu bilang Ibu Yani itu baik dan ramah?
3: Gak tahu deh. Mungkin semalam dia kurang tidur kali.
5: Mikirin kamu.
4: Bisa aja kamu. By the way, Bu Yani itu sebenarnya manis juga loh.
3: Apa? Manis dari mana?
5: Jody. Jangan-jangan kamu ini benar-benar udah jatuh cinta ya sama Bu Yani.
4: Kalau iya emang gak boleh. Kecuali aku suka sama si Bambang, itu yang gak boleh.
3: Katanya kamu mau izin cuti, jadi tidak.
4: Nah, itu yang mau aku omongin, Citra. Kemarin aku belum sempat menghadap Ibu Yani.
3: Ya elah, tunggu apa lagi? Ya sudah sana, cepat. Mumpung Ibu Yani ada di ruangannya.
4: Iya, doain aku ya.
2: Jody, ngapain kamu di depan pintu?
4: Saya mau menghadap Ibu. Ada yang mau saya bicarakan?
2: Ya sudah, sini masuk.
4: Iya Bu. Begini Bu. Rencana saya mau ajukan cuti.
2: Oh ya? Kenapa? Kamu mau nikah ya?
4: Tidak Bu, bukan itu tapi...
2: Hei Jody, kenapa kamu gugup begitu sih? Menikah itu kan kabar baik. Terus?
4: Maksud saya bukan izin cuti untuk menikah Bu, tapi ingin menjenguk Ibu saya di kampung.
2: Oh begitu. Kapan rencananya?
4: Kalau bisa secepatnya sih Bu. Kebetulan tugas dan pekerjaan yang Ibu berikan sudah hampir rampung.
2: Baguslah. Pekerjaan minggu ini harus selesai ya. Setelah itu kamu baru boleh cuti.
4: Alhamdulillah.
2: Tapi jangan lupa ya, setelah menyelesaikan administrasi izin cuti, langsung ke bendahara ya, ambil bonusmu.
4: Hah? Serius nih Bu?
2: Mau tidak?
4: Iya Bu, siap. Sekali lagi terima kasih Bu Yani. Permisi Bu, saya kembali ke ruangan dulu. Terima kasih Bu.
2: Sama-sama Jody.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Wah, anak ibu, akhirnya kamu datang juga, nak. Ibu kangen sekali, nak.
0: Maafkan Jody ya, Bu. Hampir setahun ini baru bisa menemui ibu. Ibu sehat-sehat, kan?
1: Tadinya ibu sakit loh, Kak. Tidak mau makan kalau kakak tidak janji mau datang.
0: Ibu, bukan hanya ibu yang kangen, tapi Jody juga loh, Bu. Oh ya, ini ada oleh-oleh loh buat ibu.
2: Wah, apa ini, nak?
0: Buka aja, Bu.
1: Lah, kok gitu sih, Kak? Masa hanya ibu yang dikasih?
0: Tenang, Dek, tenang. Kamu juga ada kok.
1: Oke, makasih ya, Kak.
2: Memang Rudy ini ya, gak mungkin lah kakakmu tidak memberimu oleh-oleh. Terima kasih ya, nak. Wah, mukena putih ini cantik sekali. Ibu sangat suka.
0: Alhamdulillah, syukurlah, Bu.
2: Kamu pasti lapar kan, nak? Ayo kita makan. Kebetulan ibu masak makanan kesukaan.
0: Wah, pasti nih, ikan pindang. Ayo deh, kita makan.
1: Yuk, Kak.
3: Demikianlah mini drama persembahan Teater Angkasa RRI Palu dengan judul Pulang Sekilas Haru Tak Terbalas, dengan para pendukung Umi Kalsum Jawas, Joko Nurcahyo Sujari, Kadek Andika, dan Maria Imakulata. Penulis naskah Boode Rina Mustika. Teknik rekaman Zukni Gina. Teknik montase Amang Fajrin. Produser Erlin Taresendo. Penanggung jawab Kepala RRI Palu. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: 90,9 RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mendengar, senang sekali Obriano kembali menemani Anda di kesempatan malam hari ini dalam ngobrol inspirasi Lampung atau ngopi Lampung untuk edisi hari Jumat 12 Juni 2026. Mendengar hari ini adalah hari yang luar biasa sekali ya, karena hari ini adalah bukan grand opening, pertandingan pembukaan ya. Jadi officially sudah mulai Piala Dunia mendengar, dan luar biasa sekali ya. Tadi pagi itu sudah ada Meksiko lawan Afrika Selatan dan juga Korea Selatan melawan Republik Ceko. Oke. Tapi kita enggak akan ngebahas Piala Dunia atau pesta bola mendengar malam hari ini. Karena malam hari ini sudah terhubung bersama narasumber OBI, ada Ibu Insinyur Dwiana Suharyati MM, Wakil Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kota Bandar Lampung. Dan malam hari ini kita akan berbicara gerakan hijau berbasis komunitas, kolaborasi dengan masyarakat untuk lingkungan berkelanjutan. Assalamualaikum, selamat malam Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, gimana Ibu kabarnya malam hari ini?
1: Alhamdulillah sehat Mas.
0: Sehat ya, oke. Ibu, kita mau ngobrol-ngobrol sedikit ini, gak apa-apa ya Bu ya, malam-malam Bu ya.
1: Siap.
0: Oke, nah Ibu mungkin Ibu bisa ceritain sedikit nih ya mengenai LLHPB, Pimpinan Daerah Aisyah Kota Bandar Lampung, dan fokus kegiatannya di bidang lingkungan hidup seperti apa ini, silakan Ibu.
1: Oke, makasih ya Mas Obi ya.
0: Iya benar Bu.
1: Iya, jadi kalau LLHPB itu adalah Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana, itu ada di bawah organisasi Aisyah. Nah, kita tahu ya Aisyah itu merupakan organisasi perempuan
0: ya, Bu.
1: Di bawah organisasi Muhammadiyah. Jadi kita itu organisasi wanitanya gitu.
0: Iya.
1: Nah, LHPB sendiri itu kita mulai dari pimpinan pusat Aisyah yang di Jogja, kemudian di wilayah yang di provinsi, dan kami itu ada di daerah, di kabupaten kota.
0: Iya.
1: Itu semua memiliki LLHPB karena dia merupakan satu lembaga yang membantu pimpinan khusus untuk menangani isu lingkungan dan penanggulangan bencana alam.
0: Wow, okay.
1: Jadi memang dari pusat sampai daerah kita sama ya ininya.
0: Oke. Terus kalau boleh tahu Ibu, kenapa sih isu lingkungan ini menjadi salah satu perhatian penting nih untuk LLHPB Aisyah, Bu?
1: Iya ya, jadi kalau kita di Al-Qur'an sendiri ya,
0: iya,
1: sudah dikatakan bahwa manusia itu diciptakan Allah itu sebagai khalifah ya. Nah, sebagai khalifah kita itu wajib untuk memelihara, menjaga, menjaga bumi. Tentunya itu untuk kelangsungan kehidupan generasi, tidak hanya untuk generasi sekarang tapi untuk generasi-generasi selanjutnya. Nah, padahal kita lihat sendiri ya, sekarang lingkungan kita itu sudah rusak ya, banyak sekali dampaknya bencana. Tiap tahun kita ada banjir, ada tanah longsor. Itu kan karena lingkungan yang tidak terjaga, yang tidak tidak lagi mempunyai daya dukung terhadap kehidupan di atasnya. Nah, ketika bencana terjadi, itu perempuan dan anaklah yang biasanya paling rentan terkena dampaknya. Nah, makanya karena kita di Aisyah ini organisasi perempuan, maka kami merasa sangat terpanggil ya untuk melakukan jihad di bidang lingkungan, supaya lingkungan kita ini tetap terjaga, kita bisa mewariskan lingkungan yang baik untuk kelangsungan generasi-generasi kehidupan mendatang. Di situ nilai ibadahnya gitu.
0: Oke. Nah, untuk kondisi dan tantangan lingkungan yang saat ini banyak ditemukan di Kota Bandar Lampung, sejauh ini apa aja sih Bu?
1: Wah, kalau Bandar Lampung ya, kondisi kita ini sebetulnya kalau kata saya sih tidak baik-baik saja ya. Kita lihat nih sampah ya, sampah yang hari-hari kita jumpai ya, di Kota Bandar Lampung ini penyumbang paling tinggi loh untuk Provinsi Lampung. Sampahnya itu kalau sekitar 870.000 ton, bahkan kalau di hari libur itu bisa 1 juta ton per hari itu.
0: Wow.
1: Apa enggak Lampung itu menggunung gitu ya.
0: Iya,
1: enggak kuat lagi menampung ya. Padahal terus masyarakat masih biasa-biasa aja, Bu, buang sampah gitu ya. Kemudian kita lihat bukit-bukit ya di sekitaran Bandar Lampung ini kan sudah banyak sekali yang gundul, berubah menjadi tempat wisata gitu ya, berubah jadi perumahan, dan itu mengurangi ruang terbuka juga gitu ya. Dan ketika itu alam itu sudah berubah tertutup dengan beton, dengan semen ya, pastilah banjir. Kan kita lihat banjir itu setiap tahun ya, kita di Bandar Lampung itu ya.
0: Iya, benar.
1: Tidak hanya karena sampah, tapi karena juga resapan airnya kita sudah banyak sekali berkurang. Belum lagi sungai ya, sungai yang sangat menyempit nih. Kita nggak lihat lagi sungai-sungai yang lebar di Bandar Lampung ini ya. Semuanya sudah menjadi menyempit, dan itu kondisi yang harus kita perbaiki lah ya. Kita harus perbaiki lingkungan yang ada di Bandar Lampung ini.
0: Oke. Untuk program-program yang sudah dilaksanakan atau dijalankan oleh LLHPB ini sejauh ini apa aja sih, Bu?
1: Kalau kami ya di LLHPB ini, kita secara terpusat punya program 5 tahunan ya.
0: Oke.
1: Namanya Green Asia. Jadi dari level nasional, provinsi sampai ke daerah, kita melaksanakan program itu. Nah, isu besar yang ingin ditangani oleh Green Asia ini yang pertama adalah isu lingkungannya. Nah, isu lingkungan itu kita di lapangan bisa dengan menanam pohon, tentunya dengan pola asuh ya, seperti ibu mengasuh anak lah. Tanaman itu kita asuh, kita rawat supaya dia benar-benar tumbuh dan menghasilkan. Kita juga melakukan pengurangan sampah plastik ya, kemudian ada green school, green masjid gitu, kegiatan-kegiatan yang terkait dengan lingkungan. Kemudian kalau terkait dengan isu mitigasi risiko bencana, itu biasanya kita untuk pencegahan itu kita melakukan diklat-diklat, pelatihan gitu untuk tangga bencana. Termasuk juga kita respon kalau ada bencana alam dengan dapur umum gitu ya. Nah, kalau khusus kita di Bandar Lampung LLHPB ini, di 2026 ini kami kemarin baru saja meluncing ya gerakan menanam 2000 pohon dengan pola asuh untuk masa depan. Baru kemarin di 7 Juni kita launching, karena berkenaan juga dengan ini apa milad Aisyah kita ke 109 gitu. Jadi itu bentuk nyata kita, karena dengan menanam pohon ya, mudah-mudahan air, tanah itu bisa tertahan tidak longsor, daunnya menghasilkan oksigen, dan udara menjadi lebih segar gitu. Nah, itu 2026. Nah, di 2025 kami itu juga pas milad tahun lalu, kita juga sudah meluncing itu gerakan pilah sampah dari rumah gitu. Jadi kita mengajak ibu-ibu di Aisyah pada level terkecil, di RT gitu ya, di lingkungan, melalui kelompok arisan, pengajian untuk milah sampah dari rumah. Nah, kami bekerja sama dengan ini apa namanya Bank Sampah Emak ID. Jadi ibu-ibu Aisyah memilah, Bank Sampah yang mengambil, sehingga terpisah itu sampah organik, anorganik ya, kemudian sampah plastik yang bisa didaur ulang itu masih bisa kita manfaatkan gitu ya. Kemudian kita juga kalau ada bencana gitu ya, baik skala lokal maupun skala nasional, kita itu segera biasalah ibu-ibu berdonasi gitu ya, ada sembako, pakaian layak pakai gitu. Biasanya kita di Aisyah bekerja sama dengan Lajismo, dengan lembaga resiliensi bencana gitu ya, kita lewat MDMC itu kita bergerak untuk ketika terjadi resiko bencana seperti itu, yang singkatnya.
0: Oke. Terus untuk sejauh ini peran perempuan dan keluarga dalam membangun budaya peduli lingkungan seperti apa sih, Bu?
1: Ya, kalau perempuan itu sangat penting ya, untuk membangun budaya peduli lingkungan ya. Karena seorang ibu itu kan hari-hari dengan anaknya, dengan keluarganya gitu ya. Semua perilaku ibu itu pasti dilihat anaknya. Jadi ketika si ibu itu memberikan contoh yang baik, cinta lingkungan gitu ya, bersih gitu ya, memilah sampah, ataupun dia menanam pohon, ataupun dia juga tidak menggunakan plastik, ya menghemat karena menggunakan tumbler, katakanlah. Yeah. Dan hal-hal positif yang baik itu akan ditiru oleh anak-anaknya gitu. Dan itu merupakan satu ya pola untuk membudayakan peduli lingkungan itu yang paling jitu, ya. Contoh konkret dari seorang ibu itu pembelajaran paling paten deh untuk anak-anak, dan itu nanti akan terbawa, akan terbawa oleh anak-anak itu sampai mereka menjadi besar, ya, sampai mereka menjadi apa namanya bentuk keluarga juga. Mudah-mudahan dia mereka juga bisa menurunkan lagi kepada anak-anaknya.
0: Oke, untuk kolaborasi yang dibangun antara LLHPB dengan pemerintah, sekolah, komunitas maupun pihak swasta seperti apa ini, Bu?
1: Kalau kolaborasi kita dengan pemerintah ya, ya biasa kita kalau melakukan kegiatan kan pada level terkecil kita mengajak RT lingkungan, pasti kita berkoordinasikan, itu bagian dari pemerintah yang paling bawah. Ketika kemarin kita menanam 2000 pohon itu juga kita menerima bantuan dari BKSDA ya, dari Badan Konservasi Sumber Daya Alam itu memberikan bantuan kepada kita 2000 pohon, dan itulah yang kita tanam gitu ya. Kemudian kita juga melibatkan sekolah, terutama sekolah di lingkungan Muhammadiyah, lingkungan Aisyah gitu ya, terkait dengan apa namanya pilah sampahnya, terkait dengan penanaman pohonnya gitu di halaman sekolah itu kita juga lakukan gitu ya. Kemudian di pihak swasta kita bekerja sama kebetulan dengan LSM itu ya, yang Bank Sampah Mark ID. Itu dengan mereka kita ber MOU sehingga ibu-ibu Aisyah memilah sampahnya, mereka yang membelinya ya, menguangkan sampah-sampah tadi sehingga menjadi rupiah juga gitu ya, dari plastik, dari kertas, besi-besi, dan ya semua yang ada di rumah yang itu bisa didaur ulang itu bisa diterima oleh si bank sampah tadi gitu ya. Jadi di situ kita kolaborasinya.
0: Dan sejauh ini tantangan yang paling besar dalam menggerakkan masyarakat untuk lebih peduli terhadap isu lingkungan apa sih, Bu?
1: Kalau tantangan ya, kayaknya mindset masyarakat ya. Iya, orang masyarakat itu merasa kadang-kadang dia punya sampah, seolah-olah yang harus tanggung jawab tentang sampahnya itu pemerintah gitu loh. Padahal yang memproduksi sampah ya rumah tangga itu sendiri gitu loh. Dia malas capek, malas ribet ya. Kan kadang-kadang saya kalau lihat ada mobilnya bagus tapi lempar sampah gitu kan, dari motor gitu, di mana ada tumpukan sampah taruhlah di situ gitu kan. Artinya ya kesadaran mindset masyarakat dengan lingkungan, dengan masalah yang harusnya ada di rumah tangga itu harus dihadapi terkait dengan lingkungan, itu yang menurut saya harus disentuh gitu ya. Harus disentuh hatinya kayaknya gitu.
0: Memang masyarakatnya memang harus diedukasi ya, Bu ya.
1: Iya. Untuk peduli dengan sampahnya, bahwa sampah itu adalah tanggung jawab kita loh, karena yang memproduksi kan kita. Ya, yang menghasilkan sampah setiap hari kan rumah tangga kan gitu. Benar, sebagian besarnya gitu.
0: Iya. Karena memang paling banyak ya sampah rumah tangga memang, Bu. Kita enggak bisa bohong juga sih.
1: Iya.
0: Benar.
1: Hampir 1 juta itu dari rumah tangga itu.
0: Benar. Oke. Dan untuk menurut Ibu sendiri, kenapa sih, Bu, pendekatan berbasis komunitas ini dinilai efektif gitu dalam menyelesaikan persoalan lingkungan, Ibu?
1: Iya, kalau yang kita rasakan ya efektif ya, karena manusia atau sampah terutama ya, katakanlah ya, itu dihasilkan oleh rumah tangga. Rumah tangga itu membantu kelompok menjadi satu komunitas, dan satu dengan lain kan saling lihat ya. Membandingkan gitu. Jadi ketika kita bisa menyentuh di komunitas itu untuk kebaikan gitu ya, biasanya itu lebih mudah ya, lebih mudah ditularkan kepada anggota komunitas lainnya gitu. Ya ya, tidak selalu sih, tetapi budaya meniru, melihat kebaikan itu bisa kita bangun ya melalui komunitas. Apalagi kalau diberi reward, terus dilihat ada keuntungannya gitu ya. Itu akan efektif itu ya, membawa komunitas itu kepada perubahan yang kita inginkan gitu ya. Tapi memang dia nggak bisa instan karena merubah perilaku ya. Jadi pendekatan berbasis komunitas itu juga kita harus tahu selanya, harus sabar juga gitu.
0: Oke. Dan kalau misalnya di luar sana pendengar kita mau mulai atau mungkin apakah bisa mulai berkontribusi dari langkah-langkah yang sederhana di rumah masing-masing, Ibu?
1: Oh, bisa banget gitu ya. Pertama ya, kita pilah aja dulu sampah yang selalu kita hasilkan. Pilah sampah dari rumah ya. Kemudian yang masih bisa didaur ulang, pisahkan. Serahkan itu kepada bank sampah. Kemudian sampah organiknya gitu ya, bisa diolah menjadi kompos. Kalau itu agak ribet ya, mungkin kita memang perlu waktu untuk mengedukasi tentang lorong sisa dapur itu gitu ya. Kemudian kita juga bisa menanam, setiap rumah bisa nanam pohon. Karena pohon itu ditanam, dia akan menghasilkan pastinya oksigen, menyerap CO2, menghasilkan oksigen, dan itu membuat kita sehat. Pohon apa saja gak perlu yang menghasilkan buah, tapi dia pasti akan menghasilkan oksigen. Itu untuk setiap rumah tangga bisa dilakukan dengan mudah.
0: Oke. Dan kalau boleh tahu kegiatan terdekat yang akan dilakukan oleh LLHPB apa ini, Ibu?
1: Ya, saya pengen banget ya memberikan apa namanya percontohan gitu, bagaimana mengelola lodong sisa dapur ya, sampah sisa dapur itu supaya dia menjadi kompos. Kita pengennya buat satu percontohan sehingga itu nanti bisa ditiru oleh PCA-PCA. Kita kan di Aisyah itu ada namanya PCA, itu cabang Aisyah di kecamatan. Itu pengennya kita lakukan itu sehingga itu nanti bisa di ATM oleh rumah tangga-rumah tangga. Kemudian kita juga ada rencana untuk menggerakkan PCA yang dekat berbatasan dengan pantai itu melakukan gerakan membersihkan pantai dari plastik gitu ya. Itu rencana kami gitu.
0: Wow, luar biasa ya. Dan untuk update kegiatan nih, Bu, dan informasi terkait LLHPB Kota Bandar Lampung ini bisa diakses atau dilihat di mana, Ibu?
1: Kita ada IG-nya ya. Ada IG kita di LLHPB Kota Bandar Lampung. Ya, walaupun apa namanya kita nggak setiap saat ya, tapi kegiatan kita upload di situ, ada di IG kita.
0: Oke. Dan terakhir, Ibu, harapan LLHPB terhadap masa depan lingkungan di Kota Bandar Lampung ini khususnya apa, Ibu?
1: Ya, kalau kita sih mungkin nggak hanya LLHPB ya, semua berharap gitu Bandar Lampung ini menjadi kota yang bersih ya, bebas dari sampah, bebas dari banjir, kotanya hijau, ruang terbukanya luas gitu ya. Jadi kita itu jadi nanti bisa memberikan lingkungan yang bisa memberikan daya dukung untuk kehidupan gak hanya sekarang, tapi juga untuk generasi ke depan. Ya, lingkungan yang baik, yang sehat, dan itu bisa dinikmati oleh generasi-generasi sesudah kita. Itu harapan kami.
0: Oke, kalau gitu terima kasih, Ibu, sudah bisa ditelepon malam-malam untuk ngobrol-ngobrol di Ngopi Lampung ya, Ibu ya.
1: Baik, terima kasih juga.
0: Oke, kalau Ibu, terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, mendengar demikian obrolan Obi bersama Ibu Dwiana Suharyati, Wakil Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kota Bandar Lampung. Dan tadi kita sempat ngobrol tentang gerakan hijau berbasis komunitas, kolaborasi dengan masyarakat untuk lingkungan berkelanjutan. Luar biasa ya, memang sih. Kita memang harus sadar diri ya, karena menurut saya banyak sekali komunitas-komunitas yang luar biasa gitu ya, yang memang peduli sama lingkungan. Tapi ya itu ya, percuma kalau misalnya teman-teman dari komunitas udah keliling-keliling, udah bikin program gitu, tapi mindset atau cara kita gitu ya, memang harus balik lagi lah ya untuk ke diri kita sendiri gitu, untuk paham gitu ya. Dan untuk selanjutnya memang kita harus harus mengerti gitu kalau misalnya memang isu lingkungan ini adalah isu yang memang harus kita perhatikan, oke? Okay? Yaudah, kalau gitu pendengar jangan kemana-mana, nanti Obi akan kembali lagi untuk menemani Anda di kesempatan malam hari ini sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat. Terus bersama kami hanya di RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ena, masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
1: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
0: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Ya sini, pinjam dulu tiketnya, Nah.
1: Buat apa?
0: Ya selalu story gitu loh.
1: Jangan dong.
0: Udah sih gak usah pelit-pelit.
1: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting, gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
0: Oh gitu ya. Ya sudah kalau begitu.
2: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
2: Bahaya banget.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya? Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
1: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Ya sini, pinjam dulu tiketnya lah.
0: Buat apa?
1: Ayo biasa lah, mau story gitu lu.
0: Jangan dong.
1: Udah sih, gak usah pelit-pelit.
0: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting, gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
1: Oh gitu ya, ya sudah kalau begitu.
2: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Saya Ganjar Jationo, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Lampung, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: deficit.
1: Eh, Man, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
2: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
1: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
2: Terus, kalau memasang iklan gimana caranya?
1: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
2: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
1: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.
1: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih, plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
2: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
1: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
2: Ya udah deh, terserah kamu aja.
3: 2000 years later.
1: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
2: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
4: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

9 RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Kita ada di segmen Ruang Rindu ya, di mana ada bisa request lagu Indonesia kesukaan Anda di kesempatan malam hari ini. Boleh telepon di 0721-269-720 atau via WhatsApp juga boleh di 0811-720-7909. Baik pendengar, kita langsung aja mulai dari yang sudah ada di WhatsApp ya. Ini sudah ada beberapa dari 0813-8083. Mau dengerin lagunya Joy Tobing, judulnya Karena Cinta. Salamnya buat Bang Obi, selamat beristirahat. Bukan, belum beristirahat, ini saya lagi siaran. Belum, gak boleh dong. Cepet banget udah nyuruh istirahat aja sih, maunya sih gitu, tapi belum bisa ya. Terus ada dari 0877-4915. Selamat malam Bang Obi, selamat malam. Mau dengerin lagunya Dewa 19 dong, yang judulnya Cukup Siti Nurbaya. Oke, boleh ya, ini bala dewa nih ya. Terus dari 0859-5647, mau dengerin lagunya Club Project Bang, yang mana aja terserah. Oke, ini gue kalau misalnya dengerin yang kayak begini-begini itu akan saya sesuaikan dengan jamnya ya. Jadi kalau misalnya jam segini yang pelan-pelan aja lah ya, biar gak terlalu pusing gitu yang dengerin. Dari 0896-5477, mau denger lagunya Niji Bang, judulnya Ketika Tuhan Jatuh Cinta. Salamnya buat semua pendengar di malam hari ini. Thank you. Oke. Satu lagi dari 0823-7399. Mau dengar lagunya Ratu, judulnya Semakin Hari Semakin Cinta. Itu yang paling benar. Ya, semakin hari semakin cinta, benar. Harus kudu wajib kayak gitu, oke? Ya sudah kalau gitu benar ya, tadi sudah ada 4 yang sudah WhatsApp ya. Jadi kalau misalnya mau bergabung, silakan telepon ya sekali lagi di 0721-269-720 ya, Obi buka, dan juga di 0811-720-7909. Oke, sampai jam 11 malam nanti, jangan kemana-mana, hanya di RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

0: kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.
1: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
2: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
3: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
4: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
2: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu. Mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun?
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.

dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026.

0: Mayday, mayday. Deteksi makhluk lapar di area sekolah.
1: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
0: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
1: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
0: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
1: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.

Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat websitenya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangan Stelsel pada masa tanam paksa.

Pendengar, tahukah Anda, kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

0: 9 bulan aku dikandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

0: jadi ikutan depo enggak? Buruan deh. Kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, gak panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Nah, siapa pun yang video call ini ya? Dek, kamu kenal nggak ada yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih, nih.
1: Eh, enggak tuh. Kayaknya nggak tahu aku.
0: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Eh, penasaran, jangan, jangan. Nggak boleh, jangan diangkat, Kak.
0: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek.
2: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang nggak senonoh, kan?
0: Iya juga ya, Dek, ya. Terus, kayak mana?
2: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
0: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
2: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
0: Iya, Dek, Kakak matiin.
3: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

0: dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.

0: Tahu gak sih?
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
1: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Makan itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun, saya Haji Muhammad Saleh Asnawi, Bupati Kabupaten Tanggamus, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia, RRI, atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, minggir, minggir, cepetan, cepetan, minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnecture. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadikun. Saya Ayu Asalasia, Bupati Waikanang, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung khususnya di Kabupaten Waikanang untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Terima kasih nihan pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

Pendengar, tahukah Anda, kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

0: ngantuk ya?
1: Enggak.
0: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

0: kita sudah sepakat, oh nilai-nilainya selaras, nilai kebangsaan yang kita usung itu pas dengan mereka. Ya mereka tinggal gabung aja, kan kita ada adminnya nanti. Pos sendiri sudah anak, kok tinggal ngasih KTP, dia sepakat iuran 50.000 sebulan gitu ya.
1: Iya.
0: Sudah jalan lah.
1: Oke.
0: Okay. Itu kalau yang punya duit 50.000 sebulan, karena tapi juga kalau yang nggak punya duit ya udah nggak usah, kita kasih ringanan, itulah kira-kira Bung Rudi.
1: Oke. Okay. Yeah. Baik, nggak keras ini kita sudah ada di penghujung perbincangan kita. Yeah. Nanti kita akan ketemu lagi dengan tema yang berbeda tentu dengan pembahasan yang lebih mendalam lagi. Yeah. Pak Setio Hadjar Dewantoro, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI di kesempatan malam hari ini Pak. Sehat selalu Pak Setio, selamat malam.
0: Ya, terima kasih Bung Dudi, selamat malam.
1: Demikian tadi kami telah hadirkan dialog bersama dengan Pusaka Indonesia mewujudkan Indonesia berkarakter melalui Pancasila bersama dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hadjar Dewantoro.
2: Wawancara Pro 3.
1: Dan pendengar sampai di sini Indonesia Menyapa Malam, tetaplah bersama kami, nanti rekan saya Fajar Nugroho akan bersama Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan juga jangan lewatkan pertandingan Piala Dunia untuk Grup B antara Kanada dan Bosnia Herzegovina. Terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat malam.

0: Bentar nih.
1: Patria dapat kanan dan kiri.
2: Apa yang sih ke gua aja?
1: Lepaskan tenaga.
3: Luar biasa.
1: Sampai
3: dan Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
4: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
5: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
3: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
4: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bumi.

0: Rachel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pagi hari ini Ardi Husain menemani Anda di acara Mutiara Pagi edisi Sabtu 13 Juni 2026 yang akan mengangkat tema tentang rasa khawatir dan kepedulian. Bersama narasumber kita ada Ustadz Haji Mukhlis Solihin SAG. Dan langsung saja kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Ustadz?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik ya Ustadz ya. Sudah siap untuk mengisi acara Mutiara Pagi hari ini ya pasti ya.
1: Ya baik.
0: Oke. Kalau begitu pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz tentang tema kita hari ini, rasa khawatir dan kepedulian, Anda dapat bersiap-siap menelpon line telepon kami di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-7909. Namun sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu tausiah dari Ustadz Haji Mukhlis Solihin SAG. Silakan Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin di mana saja berada, saudara-saudaraku, seiman, seagama, sebangsa, setanah air, kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah telah anugerahkan kepada kita. Dan kita berdoa semoga salawat serta salam Allah limpahkan atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema kita pagi ini adalah kekhawatiran dan kepedulian. Maksud dari tema ini adalah apa yang dibutuhkan bagi orang tua terhadap orang-orang yang dicintainya, yaitu keluarga. Khususnya anak dan keturunan. Allah subhanahu wa ta'ala berpesan di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, U anfusakum wa ahlikum nara, peliharalah dirimu dan keluargamu dari neraka. Perintah ini adalah perintah yang penting. Karena kita mengetahui bahwa dakwah adalah kewajiban. Tentu dakwah yang paling utama dimulai dari orang-orang yang dekat. Oleh sebab itu Allah mengingatkan kepada setiap mukmin agar mereka memulai dakwah itu dari langkah yang pertama sebagaimana orang yang berjalan. Sebelum melangkah lebih jauh, dia melangkah pada awalnya. Ya, setelah itu barulah melanjutkan langkah kemudian. Dalam hal ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Bayi itu semua dilahirkan dalam keadaan bersih. Maka orang tuanya lah yang mewarnainya. Fa abawahu yuhawwidani au yunassiranihi au yumajjisani. Orang tuanya lah yang menjadikan ia nasara, majusi, ya, atau menyimpangkan dari fitrahnya yang Allah ciptakan, yaitu Islam. Kaum muslimin sekalian, perintah ini juga dilengkapi dengan tuntunan dari Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana tertera dalam surat An-Nisa ayat 9. Ya. Wal yakhshal ladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan di'afa. Hendaklah setiap orang punya rasa khawatir, punya rasa takut, tidak tenang-tenang saja terhadap amanah untuk mendidik keluarganya, anak keturunannya. Hendaklah mereka khawatir kalau meninggalkan, mewariskan kelemahan kepada mereka. Khafu alaihim, ya, yang kondisinya tidak diinginkan. Falyattaqullah, solusinya adalah hendaklah mereka bertakwa kepada Allah. Wal yaqulu qawlan sadida, hendaklah mereka mengutarakan tutur kata yang lurus, perkataan-perkataan yang membimbing, yang bisa sampai kepada hati mereka. Kalimat ini dimulai dari perintah, hendaklah setiap orang punya rasa khawatir. Karena seringkali orang tua tingkat kepeduliannya, ya, kalau tidak dikatakan tidak pernah rasa punya khawatir, ya, mungkin ada rasa khawatir, tapi dia tidak cukup ya, bagi antisipasi terhadap bagaimana perkembangan anak-anak, ya, yang lebih besar pengaruh lingkungannya, pengaruh apa yang didapat daripada pengaruh orang tua. Maka setiap orang tua pertama harus menunjukkan keteladanan takwa kepada anak-anaknya, kepada keluarganya. Falyattaqullah. Jadi rasa khawatir itu harus cukup untuk menunjukkan keteladanan dan menyampaikan dakwah kepada mereka dengan harapan dakwah itu bisa merubah mereka. Kemudian rasa khawatir itu juga dilengkapi dengan informasi dari Allah bahwa orang-orang yang telah dakwah dengan serius pun kadang-kadang diuji dengan kegagalan. Nabi Nuh tidak berhasil menjadikan istrinya mendapatkan hidayah. Begitu juga di antara anaknya. Begitu juga Nabi Lut. Allah sebutkan daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata nuhi wa imra'ata lut. Contoh orang yang ingkar kepada Allah. Di antara mereka adalah istri Nuh, istri Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina salihain. Keduanya ada di bawah bimbingan dua hamba Allah yang soleh. Masih tidak dapat hidayah. Ayat ini mengingatkan kepada kita betapa pentingnya dakwah. Dan dakwah itu harus dilakukan dengan serius. Keseriusan itu bisa muncul kalau seorang punya rasa khawatir. Kalau-kalau orang yang dicintainya tidak mendapatkan tuntunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga keteladanan takwa di dalam kehidupan rumah tangga. Setiap anggota masyarakat lahir dari keluarga. Dan kalau dakwah di setiap keluarga hidup, maka akan lahirlah masyarakat yang baik. Tapi sebaliknya, jika orang-orang tua tidak peduli dengan anak-anaknya, santai-santai saja menganggap tidak ada pengaruh yang berbahaya untuk mereka, maka anak-anak mereka berkembang menjadi orang-orang yang buruk. Akan terisilah masyarakat dengan calon-calon anggotanya yang muncul dari keluarga dengan kualitas yang buruk, maka lahirlah masyarakat yang buruk. Kalau mereka jadi pemimpin, ya, mereka tidak menciptakan suasana yang baik bagi masyarakatnya, tapi justru memanfaatkan masyarakat. Kalau dia jadi orang-orang yang ya biasa-biasa saja, akan jadi beban bagi masyarakat. Dan sungguh pembinaan itu harus dimulai dari keluarga. Dan setiap mukmin dituntut ada kekhawatiran, ya, terhadap anak keturunannya sehingga mereka berdakwah dan memberikan keteladanan yang baik bagi mereka serta upaya yang sungguh-sungguh agar dakwah itu sampai kepada mereka. Mudah-mudahan setiap kita peduli dan punya rasa khawatir sehingga rasa khawatir dan kepedulian kita bisa mengangkat, ya, dakwah itu pada tataran yang mampu merubah masyarakat. Mulai dari keluarga masing-masing. Semoga Allah memberikan hidayah kepada seluruh kaum muslimin dan Allah merubah masyarakat menjadi masyarakat yang baik dimulai dari lahirnya generasi yang baik dari setiap keluarga. Demikian.
0: Baik, terima kasih Ustadz atas tausiah yang disampaikan. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bertanya kepada Ustadz tentang tema kita hari ini, Anda dapat bersiap-siap menelpon line telepon kami 0721269720 atau langsung WhatsApp di 0811720909. Langsung saja kita angkat penelpon kita yang pertama. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
2: Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Apin ya, Candipuro ya?
2: Iya, Candipuro Kang Ardi.
0: Oke, silakan Apin.
2: Ya, makasih. Mudah-mudahan Kang Ardi sehat Kang Ardi ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, mudah-mudahan Pak Ustadz sehat, Pak Ustadz ya, sama keluarga besar dan sukses dalam syiar Islam, Pak Ustadz ya. Ini
1: amin.
2: Kekhawatiran sama kepedulian. Nah, saya garis bawahi kekhawatiran Pak Ustadz. Seperti halnya saya, Pak Ustadz, khawatir, Pak Ustadz. Kalau saya khawatir tuh, saya berusaha beribadah, Pak Ustadz, baik itu berjamaah ataupun sendirian. Khawatir kalau pahala apa ibadah saya tuh nggak keterima, Pak Ustadz. Khawatir, Pak Ustadz, karena saya sebagai orang awam yang serba kekurangan, Pak Ustadz, ya, baik dalam hal pengetahuan, cuma saya berusaha, Pak Ustadz, berusaha semampu mungkin istiqomah dalam hal segala hal. Cuman ada aja Pak, rasa khawatir apa tuh Pak Ustadz. Pertanyaan saya Pak Ustadz, apakah khawatir ini dalam hukum Islam itu lumrah, apa wajar apa enggak wajar Pak Ustadz? Contoh itu tadi yang seperti saya contohkan tadi Pak Ustadz. Mohon penjelasannya Pak Ustadz ya, Kang Ardi, saya selalu sekali udara, tetap udara mengudara untuk itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz.
1: Baik, ya Pak Apin, tema kita tadi membahas tentang khawatir dan kepedulian. Ya, kaitannya adalah dua perasaan itu dibutuhkan dalam melaksanakan perintah Allah memelihara keluarga dari neraka. Artinya, setiap orang harus punya rasa khawatir tentang hal yang penting itu. Akan lahirnya generasi yang lemah, ya, akan menyimpangnya anak keturunannya dari kebenaran, maka kekhawatiran itu harus berwujud, ya, berwujud usaha untuk membimbing mereka, mengarahkan mereka pada kebaikan. Nah, rasa khawatir ini bisa jadi ada dalam banyak hal, termasuk juga ada seorang khawatir amalnya tidak diterima, tapi biasanya ada alasan, ya. Kalau tadi alasannya adalah perintah Allah ini bisa terlaksana apa enggak, ya, untuk membimbing keluarga. Sekarang Allah juga perintahkan kita ibadah sholat. Sholatnya sudah benar atau enggak? Ya. Maka kekhawatiran itu akan hilang kalau kita sudah tahu ilmunya. Allah perintahkan ati'ullah wa ati'ur rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Kalau kita sudah merasa mengamalkan perintah Allah sesuai dengan yang kita ketahui. Allah perintahkan sholat, kita sholat. Nah, kita juga harus tahu bahwa Allah tidak pernah menyia-nyiakan amal kita. Innallaha la yudhi'u imanakum. Innallaha binnasi laraufur rahim. Allah tidak pernah menyia-nyiakan iman kalian. Sesungguhnya Allah terhadap manusia sangat penyayang dan sangat pengasih. Ya, jadi itu Pak Apin ya. Rasa khawatir itu boleh saja, tapi rasa khawatir itu ditingkatkan menjadi usaha untuk berhati-hati supaya sholatnya sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulnya. Ya, belajar sholat yang baik dan ya, yang penting bahwa kita tahu Allah tidak membebani kita di luar kemampuan. Ya, jadi terus berusaha, insya Allah setiap usaha itu akan bermanfaat dan diterima oleh Allah sebagai amal soleh. Demikian Pak Apin.
0: Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Dan selanjutnya 269720. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, dengan siapa di mana Ibu?
3: Dengan Ibu Ida di Bandar Lampung.
0: Ibu Ida?
3: Iya.
0: Iya, Ibu Ida di Bandar Lampung, silakan pertanyaannya.
3: Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya sebagai orang tua sudah mendidik anak saya untuk taat sama Allah. Tapi anak muda zaman sekarang kan kadang glenyeng gitu sama agama. Itu seandainya saya enggak ada atau meninggal nanti, apakah mereka masih ingat sama saya untuk mendoakan ya Pak Ustadz? Bagaimana jalan solusinya untuk itu? Nah, dari seandainya mereka tidak ingat sama saya apa dapat azab di sana? Seandainya anak saya enggak bisa mendoakan karena saya mendidiknya kurang untuk percaya sama mereka gitu. Begitu aja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Silakan Ustadz.
1: Ya, baik. Ibu, di dalam pertanyaan ini Ibu ada rasa khawatir, ya kan? Ya, walaupun kekhawatiran itu datang terlambat, tapi insya Allah tetap bermanfaat. Rasa khawatir itu kita wujudkan dalam bentuk usaha terus. Karena mendidik anak itu bukan dari kecil sampai dewasa saja. Setelah dewasa sampai tua, tetap kewajiban itu tidak pernah lepas. Tapi caranya berbeda. Ya, kalau dia sudah keluarga, ya, mungkin caranya di dalam grup-grup WhatsApp kita ada biasanya grup keluarga dikirim, ya, ceramah-ceramah yang menggugah mereka untuk mempersiapkan diri bagi kehidupan setelah mati. Jangan sibuk dunia saja, Sungguhnya orang yang sibuk dengan dunia saja berarti sibuk dengan kehidupan yang sementara. Dan cara-cara semacam ini insya Allah termasuk usaha melanjutkan dakwah kita. Kalau kita merasa ada kelemahan dulu, kita istighfar, minta ampun kepada Allah. Bahkan banyak orang yang mendapatkan hidayah di setengah umur. Dia hanya sempat mendidik anaknya juga setelah separuh jalan. Akhirnya dia merasa banyak kekurangan, anak-anaknya tidak sempurna. Dia sholat masih kadang-kadang. Lalu orang tua itu tetap meneruskan dakwahnya sambil istighfar. Ya Allah ampuni dosa-dosa saya, kesalahan saya, kekeliruan saya. Fastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Minta ampunlah kepada Allah. Allah pengampun lagi penyayang. Jadi kalau kita istighfar dan sungguh-sungguh kita istighfar, Allah Maha Pengampun. Kita tidak ada dosa lagi, insya Allah tidak akan diazab. Bahkan mungkin karena kita sudah minta ampun dan Allah telah mengampuni kita, seolah-olah dakwah kita tidak salah lagi. Sehingga Allah memberikan hidayah. Allah memberikan hidayah kepada manusia, kepada anak-anak kita, tidak harus melalui dakwah orang tuanya. Mereka bisa saja melalui cara-cara Allah yang banyak terjadi di kenyataan Orang tuanya gak peduli dengan agama, anaknya mendapatkan hidayah. Bahkan Nabi juga ada yang begitu Nabi Ibrahim, dialah yang mendakwai orang tuanya. Jadi jangan lupa mendoakan juga kepada anak dan keturunan kita. Insya Allah, kalau kita sudah berbuat maksimal, sudah mendidik anak-anak kita, kita merasa ada kelemahan, kita istighfar, Allah Maha Pengampun dan tidak akan menjadi beban lagi. Ya, jadi dakwah diteruskan Ibu ya. Demikian.
0: Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Selanjutnya kita ke WhatsApp yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Abu Hanifah di Kota Bumi, Lampung Utara. Mau bertanya di luar tema. Saya tinggal di Kota Bumi, lalu saya ke Bandar Lampung ke rumah anak dan menginap 5 hari. Apakah saya bisa menjamak sholat selama saya tinggal di rumah anak saya? Demikian Ustaz.
1: Iya. Jadi Bapak Abu Hanifah, ya, kalau kita berjalan jauh dari Kota Bumi ke Bandar Lampung itu sudah boleh ada rukhsah. Boleh menjamak sholat, bahkan dianjur dan itu dicontohkan oleh Nabi setelah jauh dari tempat tinggalnya dia mengqasar sholat, ya, bukan jamak saja tapi juga qasar. Bahkan qasar ini yang lebih utama untuk dilakukan, ya, mengqasar sholat kecuali sholat jamaah, ya, karena imamnya mukim maka kita ikut imam. Kalau kita sholat jamaah, kita ikut imam. Itu rukhsah, itu artinya keringanan ya. Keringanan ini lebih baik diterima. Tapi kalau kita dalam keadaan sholat berjamaah, tetap berjamaah dengan imam, dan boleh juga kita tidak menjamak sholat. Ya. Jamaah itu kan mengumpul antara zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Ya, subuh tidak bisa dijamak. Nah, kalau kita mau sholat masing-masing karena pengen jamaah di masjid, sholatnya tidak ada yang qasar, tidak ada yang jamak, juga boleh. Kita mencari pahala jamaah. Ya. Tapi kalau mau menerima rukhsah, boleh juga. Ya. Boleh juga kita mengqasar sholat, menjamak sholat. Nah, begitu Bapak Abu Hanifah ya.
0: Oke, baik. Terima kasih Ustadz jawabannya. Selanjutnya kembali kami ingatkan yang ingin menelpon, line telepon 0721269720. Oke, kita angkat penelpon kita. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Sebentar ya. Oke. Assalamualaikum. Ya, dengan siapa di mana, Bapak?
4: Dari Pak Sakimin Metro Utara.
0: Pak Sakimin. Iya. Oke, silakan Pak Sakimin, pertanyaannya kepada Ustadz.
4: Dalam pengalaman di TPA maupun di guru. Itu kadang-kadang menemui anak yang bandel, yang nakal, jorok, sedangkan hidungnya aja ada angkanya 11. Nah ini diterangkan malah nyogokin kawannya. Nah, sekarang kadang-kadang kan guru mengalami emosi dan lain sebagainya. Bagaimana untuk menebus daripada kesalahan-kesalahan daripada sang guru? Demikian, mohon penjelasannya dan terima kasih. Kemudian masih ada satu lagi, yang namanya membentuk anak yang berkarakter, berakhlak mulia itu sangat sulit sekali dan melalui proses. Nah, tentunya banyak kekeliruan ilmu yang telah kita miliki ini kadang-kadang belum sesuai setelah mendengar daripada Mutiara Pagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Ustadz, sudah menangkap dengan baik kah?
1: Baik. Okay. Ya, jadi kendala dalam berdakwah, dalam merubah, itu termasuk dalam pendidikan ingin mengarahkan anak-anak kita kepada kebaikan. Kita menemui persoalan-persoalan, ya, karena di antara anak-anak itu ada yang karakternya ya tidak mendukung. Ya, apalagi kalau guru. Nah, guru yang tidak sejalan dengan pendidikan keluarga di rumah dari anak didiknya, ini mempunyai persoalan yang serius. Orang tuanya nggak sholat atau orang tuanya tidak peduli, ya, maka di sekolah itu akan terlihat, ya, mungkin juga dari makanannya, karena pendidikan ini meliputi banyak hal, ya, keteladanan orang tua itu penting. Pendidikan yang pertama adalah dari keluarga, nanti di sekolah baru membantu saja guru itu. Nah, kadang-kadang diarahkan oleh guru-gurunya di sekolah, tapi keteladanan di rumah tidak, maka ya guru insya Allah tugasnya sudah selesai. Dan guru sebenarnya tidak perlu marah. Artinya tidak perlu terpancing emosi, apalagi bertindak keras, ya. Dalam Islam diajarkan ya kasih sayang. Ya. Nabi pernah berjalan dengan sahabat, kemudian ada seorang anak kecil, cucunya lewat, diraih kepalanya, diusap. Nabi menunjukkan cinta dan kasih sayangnya kepada cucunya. Lalu sahabat tadi bilang, "Ya Rasulullah, saya punya cucu sekian tapi tidak ada satupun yang saya perlakukan macam itu." Artinya orang tua ini termasuk cuek sama anak cucunya. Kata Nabi, "Man lam yarham lam yurham." Siapa yang tidak mencintai, tidak punya kasih sayang, Allah juga tidak menyayanginya. Artinya dalam pendidikan harus bermuatan kasih sayang. Ya, dengan lemah lembut. Ya, kalau ada kendala maka dicari solusi yang baik. Ya, wal kaziminal ghaiz, seorang mukmin hendaklah menahan diri dari amarah, dan ini memang tugas yang berat tapi harus dilakukan. Ya, kita banyak melihat kasus-kasus tindak kekerasan yang akhirnya sampai kepada persoalan yang serius, ya, antara orang tua dengan para pendidik. Ini tidak kita harapkan. Jadi insya Allah, kalau para guru mendidik sudah menjalankan tugasnya, tapi di rumah tidak mendukung, maka terjadi kegagalan, itu sudah di luar tugas guru. Tapi kalau berhasil, insya Allah, itu akan menjadi ilmu yang bermanfaat, yang tetap mengalir. Ya, ya. Yang diharapkan dalam pendidikan tentu ada kerjasama antara orang tua dengan para pendidik di sekolah. Saya kira demikian.
0: Ya, baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Dan selanjutnya kembali ke WhatsApp kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, izin bertanya, bagaimana caranya mengatasi rasa khawatirnya terhadap seorang ibu terhadap anaknya jika anaknya tidak mau patuh dan menghormati orang tuanya? Apakah Allah sedang memberi ujiannya terhadap hambanya? Mohon penjelasannya. Dari Andin di Tanjung Bintang.
1: Baik, kalau orang tua sudah menjalankan tugas anaknya, dan pendidikan itu yang lebih lengkap adalah ya pendidikan yang terencana. Sejak seorang laki-laki mencari jodoh, dia sudah berpikir pengin anak yang soleh, maka dicarilah ibu yang soleha. Ya, nggak sembarangan dipasangkan, karena nanti membangun rumah tangga yang baik. Kalau dia mencari istri yang tidak sholat, ini sudah nilai negatif

0: maka kewajiban orang itu sudah hilang. Perlu ada rasa khawatir yang berlebihan, ya. Kekhawatiran itu harus kita wujudkan dalam bentuk mendidik dan menjalankan tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah kita lakukan, insya Allah kita tidak perlu lagi khawatir dengan tanggung jawab kita. Ya. Innallaha la yudhi'u imanakum, innallaha bin nasi la ra'ufur rahim. Allah tidak pernah menyia-nyiakan kebaikan dan iman kita, dan Allah sangat maha pengasih dan penyayang. Saya kira begitu ya.
1: Ya, baik, terima kasih Ustadz. Dan kita bisa langsung kepada kesimpulan untuk hari ini Ustadz, silakan.
0: Baik, kaum muslimin yang berbahagia, dari tema yang kita bahas itu, kalau kita akan ambil garis ya kesimpulan bahwa pendidikan keluarga itu sangat menentukan warna masyarakat di masa yang akan datang. Kita harapkan kaum muslimin punya rasa khawatir kalau akan melahirkan generasi yang lemah. Dan itu bentuk kepedulian yang penting dalam keluarga. Nabi pernah mengingatkan bahwa ibu dan bapa atau orang tua itu sangat menentukan bagaimana warna keluarga di masa yang akan datang. Apakah dia akan menjadikan anak-anak mereka taat kepada Allah atau menjadi Yahudi, Nasara, atau orang-orang yang ingkar kepada Allah. Orang tua sangat menentukan. Ini artinya orang tua harus punya kepedulian, dan kepedulian itu harus diwujudkan dalam bentuk dakwah yang didorong rasa khawatir kalau-kalau akan melahirkan anak dan keturunan yang lemah iman dan lemah kehidupan mereka. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selamat dari amanah ini, dalam arti kita menjalankan dengan sebaik-baiknya dan Allah memberikan pertolongan kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Turut-turut mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Tentu saja hal ini bukan hanya prestasi, namun juga merupakan bukti komitmen pemerintah Provinsi Lampung dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik.
2: Ya stabil, Pak. Kalau lagi

Selamat pagi pendengar berita daerah Lampung Pagi edisi Sabtu 13 Juni 2026 dengan topik berita. Pemerintah Provinsi Lampung kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan RI. Atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung pagi hari ini. Di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung pagi ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Ardi Hussein.

0: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau Disnakes Suwon Provinsi Lampung meminta peternak tetap melakukan antisipasi dampak kemarau tahun ini terhadap ketersediaan pangan asal hewan. Berikut laporan Indra Ahmad selengkapnya.
1: Tentu ini banyak faktor yang mempengaruhi ketersediaan karena kami di dinas teknis yang bertanggung jawab terhadap
2: pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di Disnakes Suwon Provinsi Lampung meminta peternak melakukan antisipasi dampak kemarau tahun ini terhadap ketersediaan pangan asal hewan. BMKG sendiri memperkirakan puncak musim kemarau di Lampung akan terjadi pada periode bulan Agustus hingga September mendatang. Selain sektor pertanian, puncak musim kemarau tahun ini juga dikhawatirkan berdampak terhadap sektor ketahanan pangan asal hewan. Kepala Bidang Usaha dan Pasca Panen Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung, Anwar Fuadi kepada RRI mengakui, imbas musim kemarau tahun ini berpotensi terhadap ketersediaan pangan asal hewan, seperti ketersediaan daging hingga telur.
1: Tentu ini banyak faktor yang mempengaruhi ketersediaan, karena kami di dinas teknis yang bertanggung jawab terhadap produksi ini sangat terpengaruh dengan beberapa faktor. Yang pertama adalah tentu saja masalah sekarang yang menjadi kekhawatiran kita, sebenarnya iklim ya. Iklim ini kalau di ternak bukan hanya pakan ya, sumber ketersediaan pakan, karena di situ juga ternak harus makan rumput, dia juga harus makan yang ternak besar, kemudian di unggas juga harus makan jagung yang ditanam, kemudian iklim ini juga mempengaruhi status kesehatan sebenarnya dari si ternak tersebut. Jadi dengan iklim yang panas, di unggas kita tahu ada heat stress, jadi dia bukan hanya mempengaruhi produksi sebenarnya, karena panas ini, panas yang ekstrim, dia juga akan menyebabkan munculnya berbagai macam penyakit dan kematian.
2: Di sisi lain, Senior Forecaster Stasiun Klimatologi BMKG Lampung, Suparji, mengatakan, berdasarkan pengamatan BMKG, suhu udara di wilayah Provinsi Lampung dalam beberapa hari terakhir ini mencapai 34,6 derajat Celcius. Bahkan dari prediksi Stasiun Klimatologi BMKG Lampung, peningkatan suhu udara di wilayah Lampung masih berpotensi terjadi hingga dalam kurun waktu beberapa hari ke depan.
3: Oke, baik, sebagai pantauan di Stasiun Klimatologi, kemarin suhu yang kita pantau beberapa hari terakhir, suhu maksimum berkisaran antara 33 hingga 34,6 derajat Celcius. Nah, penyebabnya adalah sebagaimana kita ketahui pergeseran matahari sudah di wilayah menuju utara, sehingga kita yang ada di lintang selatan telah memasuki musim kemarau, dan ini intensitas sinar mataharinya akan lebih terik dibandingkan dari bulan sebelumnya.
2: Terkait dengan peningkatan suhu udara tersebut, Suparji meminta agar masyarakat dapat melakukan antisipasi berbagai dampak yang ditimbulkan, mulai dari kebakaran hutan dan lahan hingga potensi penyakit yang dapat menyerang ternak. Dari Bandar Lampung, Indra Ahmad melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Lampung kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah LKPD tahun anggaran 2025. Berikut laporan Galih Prihantoro.
4: Pemerintah Provinsi Lampung kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025. Capaian ini menjadi yang ke-12 kalinya secara berturut-turut diraih Pemprov Lampung. Penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Lampung tahun anggaran 2025 itu dilakukan dalam rapat paripurna yang digelar di DPRD Lampung kemarin. Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal mengapresiasi kepada BPK RI perwakilan Provinsi Lampung yang telah melaksanakan pemeriksaan laporan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku. Dia juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada DPRD Lampung yang telah mengawal proses perencanaan hingga pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Menurutnya, opini WTP yang kembali diraih Pemprov Lampung merupakan hasil kerja keras seluruh pihak dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mirja menegaskan capaian tersebut juga menjadi bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel. Meski demikian, Pemprov Lampung tetap berkomitmen menindaklanjuti berbagai temuan dan rekomendasi yang disampaikan BPK RI untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
5: Hari ini pemerintah Provinsi Lampung telah 12 kali berturut-turut mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Tentu saja hal ini bukan hanya prestasi, namun juga merupakan bukti komitmen pemerintah Provinsi Lampung dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Kita sadari bahwa opini WTP terhadap laporan keuangan pemerintah Provinsi Lampung tahun anggaran 2025 yang diberikan oleh BPK RI pada hakikatnya merupakan suatu pencapaian serta tanggung jawab atas kinerja pengelola keuangan Pemerintah Provinsi Lampung yang selama ini kita lakukan.
4: Gubernur juga menyampaikan bahwa setelah penyerahan LHP BPKRI, Pemprov Lampung akan segera menyampaikan rancangan peraturan daerah atau raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 kepada DPRD Lampung untuk dibahas dan ditetapkan menjadi peraturan daerah. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kelancaran proses pemulangan jemaah haji tidak hanya ditentukan oleh kesiapan transportasi, tetapi juga dukungan komunikasi yang berlangsung secara cepat antara petugas haji di Arab Saudi dan Indonesia. Berikut laporan Nuriyah Novasari selengkapnya.
6: Memasuki fase pemulangan jemaah haji, koordinasi antar petugas menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan seluruh proses berjalan lancar hingga jemaah kembali ke daerah asal. Petugas yang berada di Arab Saudi dan Indonesia terus melakukan komunikasi secara intensif untuk memantau kondisi jemaah serta mengantisipasi berbagai kebutuhan yang muncul selama proses kepulangan. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Lampung, Ansori Citra, mengatakan perkembangan teknologi komunikasi saat ini sangat membantu petugas dalam bertukar informasi secara tepat dan akurat. Menurutnya, berbagai laporan mengenai kondisi jamaah, jadwal perjalanan, hingga kebutuhan layanan dapat langsung disampaikan tanpa harus menunggu proses yang panjang. Komunikasi tersebut juga memudahkan petugas di daerah untuk menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan sebelum jamaah tiba di tanah air, termasuk penjemputan dan pelayanan lanjutan. Selain itu, koordinasi yang baik dinilai mampu mempercepat penyelesaian berbagai kendala yang mungkin dihadapi jamaah selama berada di Arab Saudi maupun saat perjalanan pulang. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Lampung, Ansori Citra, mengatakan komunikasi yang terjalin antara petugas di dua negara selama ini berjalan baik dan menjadi bagian penting dalam mendukung pelayanan kepada jamaah.
7: Ya, alhamdulillah selama ini kita lancar-lancar saja karena memang sekarang kita dimudahkan dengan IT, artinya komunikasi itu begitu lancar, baik itu dengan telepon, WhatsApp, video call, dan lain-lain gitu ya. Jadi apapun kejadian di sana, dilaporkan langsung ke kami. Begitu juga apapun yang tidak terhandle karena mungkin mereka sibuk, kemudian dilaporkan ke kami tentang apa-apa yang kita perlu disampaikan di sana, kami bisa langsung sampaikan. Oleh karenanya, seperti contoh, jamaah haji kita 7 orang meninggal pun, ya kami kan tahu informasinya daripada para petugas kloter. Jadi koordinasi kita berjalan baik, baik itu dengan petugas kloter ataupun kawan-kawan PPIH Arab Saudi yang tahun ini bertugas di sana.
6: Ansori Citra menjelaskan berbagai informasi terkait kondisi dan kebutuhan jamaah dapat segera ditindaklanjuti karena petugas di Arab Saudi dan Indonesia terus berkoordinasi secara langsung melalui berbagai sarana komunikasi. Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Lampung berharap proses pemulangan seluruh jamaah dapat berlangsung aman, tertib, dan nyaman hingga kembali berkumpul bersama keluarga di daerah masing-masing. Dari Bandar Lampung, Nurena Fasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung terus berupaya meningkatkan indeks literasi dengan melakukan pemerataan layanan perpustakaan, ketercukupan koleksi perpustakaan, ketercukupan tenaga perpustakaan, dan tingkat kunjungan perpustakaan. Berikut laporan Ikhwan Wijaya.
8: Tumbuh dan lahir di tengah-tengah masyarakat, sehingga
9: Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung Fitriani Tadamhuri mengatakan pihaknya mengemban tugas besar dengan melakukan pembinaan dan kerjasama untuk meningkatkan indeks literasi dan gemar membaca. Sebab menurut Fitriani, indeks literasi dan gemar membaca harus lahir dan tumbuh di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, Fitriani memastikan pihaknya berkewajiban membudayakan gemar membaca dan meningkatkan pengetahuan masyarakat. Meski demikian, Fitriani mengakui koleksi buku yang ada belum mencukupi, namun pihaknya terus berupaya menambah koleksi dengan menggandeng dunia usaha, komunitas, serta dukungan dari Perpustakaan Nasional dan Balai Bahasa.
8: Jadi indeks literasi dan kegemaran membaca itu kan harus tumbuh dan lahir di tengah-tengah masyarakat. Sehingga Dinas Perpustakaan dan Kearsipan punya kewajiban juga untuk membudayakan gemar membaca di tengah-tengah masyarakat maupun meningkatkan pengetahuan kita. kami di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan saat ini, walaupun koleksi bukunya belum mencukupi mungkin ya, tapi kami terus berupaya, tidak hanya dari sisi pemerintah, tapi juga melibatkan juga dunia usaha, melibatkan komunitas, termasuk juga dukungan dari Perpustakaan Nasional dan Balai Bahasa. Mudah-mudahan secara koleksi kami juga siap untuk mensupport taman baca, pojok baca, dan lain-lain dalam bentuk pinjam pakai buku-buku, sehingga semakin banyak masyarakat yang bisa menggunakan dan bisa memanfaatkan buku-buku yang ada di perpustakaan.
9: Berdasarkan data Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat atau IPLM Lampung masih berada di bawah rata-rata nasional. IPLM Lampung tercatat 64,81 poin, sedangkan IPLM Nasional 73,75 poin. Sementara Indeks Tingkat Kegemaran Membaca atau TGM masih berada di angka 67,67 poin atau di bawah rata-rata nasional sebesar 72,44 poin. Fitrianita kembali mengakui kondisi tersebut menjadi tantangan dan dibutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak agar IPLM dan TGM Lampung meningkat. Untuk meningkatkan IPLM, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung melakukan berbagai upaya dengan pemerataan layanan perpustakaan, ketercukupan koleksi perpustakaan, ketercukupan tenaga perpustakaan, dan tingkat kunjungan perpustakaan, serta pembinaan perpustakaan agar sesuai standar nasional perpustakaan atau SNP dengan melibatkan aspek sosial atau masyarakat serta indikator jumlah anggota perpustakaan. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah harga komoditas seperti cabai rawit dan bawang di pasar tradisional di Bandar Lampung mengalami kenaikan. Berikut laporan Dwi Pranyoto selengkapnya.
10: Sejumlah harga komoditas seperti cabai dan bawang di pasar tradisional di Bandar Lampung mengalami kenaikan. Dari pantauan, kenaikan harga komoditas di pasaran sudah terjadi sejak Idul Adha lalu. Sejumlah pedagang di pasar Pasir Gintung juga meluhkan sepinya pembeli. Anto, salah satu pedagang cabai dan bawang, mengatakan komoditas mengalami kenaikan seperti pada harga bawang yang saat ini naik berkisar Rp45.000 per kilogram dari sebelumnya di harga Rp40.000. Selain itu, harga cabai rawit mengalami kenaikan mencapai Rp70.000 per kilogram, sedangkan harga cabai caplak berkisar Rp80.000 per kilogram.
11: Ada habis kan, Mbak? Lagi pacaran lagi gak stabil, Mbak. Kalau lagi tiara, kalau di habis lebaran aja ini agak menurun, Mbak. Harapannya barang-barang lebih murah lah di kota sini.
10: Adanya kenaikan pada komoditas yang dirasakan setelah Idul Adha membuat pedagang mengalami penurunan omset hingga 30%. Pedagang di pasar tradisional itu berharap pemerintah dapat kembali menstabilkan harga komoditi sehingga daya beli masyarakat kembali meningkat. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pasar Rakyat Kota Metro memberikan dampak positif pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi pelaku usaha. Berikut laporan selengkapnya.
12: Harapannya semoga semakin maju UMKM di Kota Metro.
0: Terus pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Pasar Rakyat Kota Metro mulai merasakan dampak dengan adanya kegiatan rangkaian HUT Kota Metro yang mampu meraup keuntungan cukup menjanjikan setiap harinya berkat harga yang kompetitif. Salah seorang pedagang ayam goreng, Yuda, mengatakan usaha mengalami tren peningkatan penjualan yang mana dalam sehari mampu menjual lebih dari 75 box porsi ayam goreng siap saji. Dirinya menambahkan, untuk satu porsi ayam goreng dirinya mematok harga Rp10.000 yang mana harga kompetitif menjadi daya tarik utama bagi para pemburu kuliner.
12: Alhamdulillah dagang di sini cukup ramai. Ya pokoknya alhamdulillah. Kalau di luar bisa sampai 25, kalau di dalam ini bisa sampai 70-an, Mas. Per satu porsi itu saya menjualnya Rp10.000. Ada harga yang Rp12.000 juga ada, Rp13.000 juga ada. Plus es teh. Biasanya sih paling rame malam Minggu ya, Mas. Tapi ya hari-hari biasa ya cukup rame juga. Tapi paling rame yang hari malam Minggu. Harapannya semoga semakin maju UMKM di Kota Metro. Terus semoga UMKM Metro ini selalu diperhatikan oleh pemerintah.
0: Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi salah satu roda penggerak ekonomi yang potensial. Berdasarkan data informasi daerah,
4: tingginya mobilitas masyarakat serta keberadaan ribuan pelajar dan mahasiswa di kota metro turut menciptakan pangsa pasar yang besar bagi pelaku UMKM. Dari Bandar Lampung, Palastasi Tepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Usaha Milik Desa Bumdes Panca Dewata Bali Sadar Utara, Kecamatan Banjit, Kabupaten Waikanan, meraup omset jutaan rupiah dari usaha bebek petelur. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Teddy Herianto.
13: Bumdes Panca Dewata,
14: pemerintah Kampung Bali Sadar Utara, Kecamatan Banjit, Kabupaten Waikanan terus berinovasi dalam mengelola dana desa guna meningkatkan perekonomian masyarakat. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah dengan memperkuat Badan Usaha Milik Desa atau Bumdes Panca Dewata melalui sektor ketahanan pangan. Kepala Kampung Bali Sadar Utara Iketut Renu Astika menjelaskan bahwa pembentukan unit usaha tersebut merupakan respon terhadap instruksi Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang memperbolehkan penggunaan dana desa untuk program ketahanan pangan. Dijelaskan Iketut Renu Astika, pihaknya membentuk BUMDES dengan fokus pada usaha bebek petelur. Hal ini sesuai dengan arahan Kementerian bahwa dana desa bisa dialokasikan untuk memperkuat ketahanan pangan di tingkat desa. Untuk menyokong operasional tersebut, pemerintah kampung mengalokasikan anggaran sebesar 220 juta rupiah dari dana desa. Proyek yang dimulai sejak Juli 2025 ini menunjukkan progres positif. Hingga Januari 2026, usaha bebek petelur tersebut tercatat mampu menghasilkan omset stabil rata-rata sebesar 6 juta rupiah setiap bulannya. Hasil dari penjualan telur bebek tersebut tidak hanya menjadi pendapatan bagi BUMDES, tetapi juga berdampak langsung pada penyerapan tenaga kerja lokal.
13: Untuk membangun daripada BUMDES Panca Dewata ini sekitar 220 juta. Nah, ini kita bangun ya, kemudian kita belikan bebek, ya bibit bebek, bebek petelur ini ya. Kita mulai masuk bebek ini di bulan Juni. Kita sudah masuk bebek ini dan sampai sekarang ini di Januari 2026 ini. Nah, dengan adanya BUMDES ini, PAD desa itu sekitar 6 jutaan. Sudah dari hasil daripada BUMDES ini.
14: Keberhasilan BUMDES Panca Dewata diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi kampung-kampung lain di Kabupaten Waikanan dalam memanfaatkan dana desa secara produktif dan berkelanjutan, sehingga mampu menciptakan kemandirian ekonomi desa di masa depan. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.
1: Leh, ayo kita pergi.
2: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
1: Ayo, saya tunggu.
2: Bentar. Tunggu bentar.
1: Ngapa, Leh?
2: Ke kamar bentar.
1: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
2: Iya, tunggu.
1: Ngapain, Leh?
2: Jadi gini, itu
1: ada... ada apa di kamar itu?
2: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
1: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
2: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
1: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
2: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
3: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau direkam
4: emang
3: ini.
4: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya, pakai mana?
3: Susah, di belakang. Cepetan, sini pinjem handphone.
4: Ay, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
3: Nanti lewat pemandangannya.
4: Udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
3: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
4: Merek udah lagi, leh.
1: Ya lagi, kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir, juga pegang-pegang handphone.
3: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
1: Enggak. Kalau kamu gak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
4: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau rekam.
5: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai.

0: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borough-Dale, Inggris pada tahun 1564, yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.
1: Alkisah, suatu hari di markas para Inggris.
2: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
3: Kerja bagus kamu. Hei, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
4: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
3: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
4: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Baik, pendengar, segera kita akan bergabung bersama program A3 guna mendengarkan warta berita.
1: Difokuskan pada kualitas layanan, pengawasan serta pelaksanaan program di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Hal tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi perbaikan implementasi tata kelola program MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan, Zulkifli Hasan di Jakarta. Menurut Zulhas, program MBG merupakan kebijakan strategis Presiden yang harus terus diperbaiki agar manfaatnya semakin optimal.